0: kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
1: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
2: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
0: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone. Karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia, dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
3: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
6: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan, semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
7: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
1: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
6: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
6: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
6: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya. di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
6: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sejarah Hari Radio Nasional bermulai dari kelahiran Radio Republik Indonesia pada 11 September tahun 1945. Maka 11 September diperingati sebagai Hari Nasional atau Hari RRI. RRI didirikan sebulan setelah siaran radio milik pemerintah militer Jepang, Hosokyoku, yang dihentikan pada 19 Agustus tahun 1945. Saat itu, masyarakat kurang mendapatkan informasi setelah Indonesia merdeka. Situasi semakin membingungkan karena radio-radio luar negeri kala itu menggambarkan bahwa pasukan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera setelah mengalahkan Jepang di Perang Asia Timur Raya yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia Kedua. Beberapa orang Indonesia yang sebelumnya pernah bekerja di radio pada masa penjajahan Jepang tersebut kemudian menyadari bahwa peran radio sangat penting. Radio menjadi alat yang diperlukan untuk berkomunikasi dan memberikan informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya tergabung di Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta. Di antaranya Abdul Rahman Saleh, Adang Kadurusman, Suhardi, Sutarji, Sumarmadi, Sudomarmoto, Harto, dan Maladi. Mereka merupakan pahlawan radio.

0: datanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
1: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
2: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.

Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang tersedia sebagai langkah awal mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan, kita dapat mengambil tindakan pencegahan dan menjalani pola hidup yang lebih sehat. Ayo manfaatkan kesempatan ini dan ajak keluarga serta orang-orang terdekat untuk ikut memeriksakan kesehatannya. Sehat dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.

Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priyatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Pendengar, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Kepulauan Riau ini menggelar pemusatan latihan untuk 56 kabilah dan 15 pelatihan yang akan bertanding di ajang MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Disampaikan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, ini pendengar, pemusatan latihan merupakan ajang memantapkan kemampuan dan mengasah kualitas teknik dan kesiapan mental seluruh kapilah. Karena itulah kapilah harus benar-benar mengoptimalkan semua potensi dan kemampuan yang terbaik yang dimiliki agar bisa menampilkan yang terbaik di ajang MTQ Nasional. Ya, mudah-mudahan para peserta mampu menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi akhlak, sportivitas, kerenan hati, dan semangat persaudaraan.

0: beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Yaudah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Atau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
6: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam. Karena informasi dan inspirasi pendengar, Menteri Negara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri Singapura Zulkarnain Abdul Rahim melakukan kunjungan ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia pada 3 dan 4 September lalu. Nah, kunjungan ini menegaskan hubungan yang telah terjalin lama dan positif antara Singapura dan Kepri, sekaligus menunjukkan komitmen kedua pihak untuk terus memperkuat kerjasama bilateral. Nah, diketahui pendengar, dalam kunjungan tersebut Zulkarnain akan didamping sejumlah pejabat dari Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Perdagangan dan juga Industri Singapura. Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang kuat dengan hubungan bilateral antara Singapura dan Kepri terkhusus Batam, mudah-mudahan ini menjadi salah satu pintu kedatangan yang bagus untuk mendatangkan banyak para turis dari luar negeri terkhusus Singapura. Ya, dan juga bisa menaikkan kunjungan yang diharapkan bisa memenuhi target yaitu 1,3 juta kunjungan di tahun ini. Kita dengarkan kembali untuk Anda dari Afgan dan juga Titi DJ di Pro 1 RRI Batam. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
2: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas Informasi yang pertama, aktivitas warga negara asing WNA di Batam masih menunjukkan intensitas tinggi sepanjang Agustus 2026, di mana kantor imigrasi kelas 1 TPI Batam mencatat 39.267 layanan keimigrasian bagi WNA dalam 1 bulan. Lintas informasi selanjutnya, Dinas Perikanan Diskan Kota Batam Kepulauan Riau menyiapkan anggaran 3,77 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha perikanan nelayan kecil yang ditargetkan disalurkan kepada 85 kelompok usaha bersama dan 210 nelayan. Lintas informasi yang terakhir, Bareskrim Polri menyita aset sebelumnya digunakan sebagai lokasi Nagoya Game Zone di kawasan Lubuk Batam Sicin, Kecamatan Lubuk Baca Batam. Penyitaan dilakukan dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Demikian Lintas Informasi kali ini, update terus informasi Anda di portal resmi kami rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Baik pendengar, kembali lagi di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi selanjutnya kita berikan satu informasi menarik untuk Anda. Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo memanfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat dan tanggalnya, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November dan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk informasi dan syarat ketentuannya lebih lengkap, bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok, dan juga YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Batam di 105,1 FM, Relay Karimun di 107,2 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Renita Sorjana kembali hadir menemani Anda dalam Batam Menyapa edisi Senin 7 September 2026. Pendengar, pagi ini kita akan membicara sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari tapi masih sering dianggap rumit, yaitu pajak. Kalau mendengar kata pajak, mungkin sebagian dari kita langsung berpikir mungkin bagaimana tentang pembayarannya, laporan, atau aturannya yang cukup banyak. Padahal sebenarnya persoalan pajak itu tidak bisa lepas dari bagaimana kita mengelola keuangan dan mencatat pemasukannya maupun pengeluaran, terutama bagi masyarakat yang menjalankan usaha. Di Batam sendiri ada masyarakat yang bekerja sebagai karyawan, menjalankan UMKM, memiliki usaha sampingan maupun mengelola usaha secara penuh. Lalu sebagaimana sih dan seberapa penting pemahaman akuntansinya, nanti perpajakannya dalam membantu masyarakat menjalankan kewajiban pajaknya? Mengapa sih masih ada pelaku usaha yang masih urusan pajak itu baginya sangat rumit? Dan ketika edukasi pajak mulai didekatkan kepada masyarakat melalui kader pajak, apakah pendekatan tersebut bisa membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam membayar pajak? Untuk itulah pada pagi hari ini Batam menyapa dengan tema masyarakat, pajak dan tantangan kepatuhan. Telah hadir bersama kita di studio di sini ada Kak Hermaya Opu Sunggu, dosen akuntansi Universitas Ibnu Sina. Selamat pagi Kak Maya.
2: Selamat pagi Mbak Renita.
1: Oke. Nah, kemudian ada Bang Mortigor Afrizal Purba. Di sini adalah dosen Universitas Putra Batam sekaligus konsultan jasa akuntan. Selamat pagi Bang Tigor.
3: Pagi Nit.
1: Oke. Nah, pendengar juga dapat ikut bergabung dalam perbincangan pagi ini melalui telepon di 0778463351 atau di WhatsApp 0811778101 dan dapat menyaksikan siarannya nanti melalui YouTube RRI Batam. Baik, kita mulai perbincangan pagi ini dari sisi akademisi akuntansinya dulu, itu bersama Kak Maya. Kak Maya, diriku mau bertanya, kalau kita bicara soal pajak, seberapa penting sih pemahaman akuntansi dasar itu bagi masyarakat nanti untuk menjalankan kewajiban pajaknya?
2: Oke, untuk pemahaman akuntansi itu penting menurut saya untuk khususnya untuk pajak, pembayaran pajak. Karena kenapa? Dalam pembayaran pajak ini pastinya masyarakat itu harus tahu dulu berapa pemasukannya, pengeluarannya, khususnya masyarakat yang melaksanakan usaha gitu. Nah, selain itu juga ketika mereka melakukan pencatatan, baik itu penerimaannya, pengeluarannya, mereka tahu bahwa berapa aset mereka, hutang mereka, kemudian modal, sehingga karena pajak itu pembayarannya berdasarkan berapa keuntungan mereka. Dan apabila masyarakat itu bekerja sebagai karyawan dan melaksanakan usahanya, mereka juga harus memisahkan antara penerimaannya ataupun gajinya dari sebagai karyawan dan sebagai pelaku usaha, berapa keuntungannya. Jadi menurut saya bahwa pencatatan akuntansi itu penting sebagai dasar dalam menentukan berapa pajak yang akan mereka bayarkan, begitu.
1: Berarti mereka harus mencatat pemasukan dan pengeluaran itu kalau dia full 100% pelaku usaha, di mana nanti keuntungannya lah yang akan dilaporkan.
2: Yes.
1: Kalau misalnya dia karyawan, dia harus membedakan karyawan plus sebagai side job yang mungkin ada usaha. Berarti di sini mereka juga harus catat pemasukan dari sebagai karyawan, terus dari usaha. Nah, nanti kalau bukannya dari perusahaan itu kan mereka dari PPh 21. Nah, kalau misalnya karyawan berarti, kalau misalnya usaha berarti keuntungannya juga. yang akan dihitung.
2: Iya, dan mereka harus memisahkan antara pemasukan mereka dari gaji sebagai karyawan dan pemasukan dari usahanya sendiri gitu, dan itu harus terpisah.
1: Jadi dari perspektif akuntansi, sebenarnya poinnya itu yang dipahami masyarakat itu apa selain pembayaran?
2: Selain dari pembayaran untuk pajak ini, bukan hanya sebagai pembayaran, tetapi kalau pajak, apalagi kita menganut sistem self-assessment. Self-assessment itu di mana mereka menghitung sendiri pajaknya, kemudian membayar dan melaporkan. Nah, untuk menghitung itu mereka harus tahu berapa keuntungan dari usaha yang mereka jalankan. Nah, makanya harus seperti yang saya sampaikan, bahwa harus terpisah antara pemasukan mereka, misalnya mereka sebagai karyawan, dan sebagai pelaku usaha begitu.
1: Oke. Nah, saya mau ke Bang Tigor. Bang Tigor.
3: Ya.
1: Nah, sebagai seorang praktisi juga nih, pengalaman di lapangan sebenarnya gimana sih untuk memberikan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak ya?
3: Baik, sebenarnya pemahaman tentang peraturan perpajakan itu sesungguhnya itu menjadi tanggung jawab eksekutif ya, pemerintah dalam hal ini. Tapi sebelumnya saya menjelaskan dulu tentang ada pajak pusat dan ada pajak daerah.
1: Boleh.
3: Nah, pajak pusat itu dibayarkan ke pusat. Perhitungannya, pembayarannya, pelaporannya berhubungan dengan pemerintah pusat. Nah, kalau kita di Batam tentu akan dikenakan pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak daerah juga ada dua nanti. Ada pajak daerah tingkat satu provinsi, ada pajak daerah tingkat dua Kota Madya, Batam. Nah, di lapangan biasanya kendala yang dihadapi oleh wajib pajak itu adalah sosialisasi yang kurang dari yang pembuat peraturan gitu kadang. Nah, kenapa bisa begitu? Memang sumber daya kita untuk sosialisasinya memang masih terbatas. Kita nggak bisa salahkan pemerintah juga dalam hal ini. Wajib pajak sebenarnya harus proaktif untuk memahami peraturan jika ada peraturan baru. Nah, kami sebagai praktisi perpajakan memang tanggung jawab kami juga untuk melakukan sosialisasi, edukasi terkait aturan pajak yang baru. Jadi kendala di lapangan biasanya adalah wajib pajak memang dominannya lebih fokus kepada cari uang daripada memikirkan tentang perhitungan, pelaporan, pembayaran. Itu biasanya. Jadi mereka lebih fokus kepada usaha, lebih fokus kepada kerjaan, bukan kepada aturan-aturan yang ada. Masih itu kelemahannya kalau di lapangan.
1: Oke, berarti ternyata untuk kita wilayah Batam, kita ada tiga berarti ya jatuhnya ya?
3: Iya, betul.
1: Pusat, provinsi, sama kota.
3: Ya.
1: Dan itu targetnya pembayarannya pun itu nominal berapa persennya berbeda?
3: Berbeda-beda, tergantung pasal perpajakannya. Jadi contohnya misalnya pajak restoran nih. Pajak restoran itu kan urusannya ke pemerintah Kota Madya yang tarifnya 10%. Yang sering salah paham juga tuh.
1: Iya.
3: Jadi kadang orang mikirnya ini PPN nih, padahal bukan. Itu pajak restoran sesungguhnya. Dan itu judulnya dipungut oleh pemilik usaha. Nah, jadi pajak itu kan ada dipotong, ada dipungut nih.
1: Iya.
3: Nah, pajak restoran itu dipungut oleh pemilik usaha. Nah, kemudian kalau misalnya kita PPh 21 itu kan judulnya dipotong tuh. Dipotong oleh pemberi kerja.
1: Iya.
3: Nah, di lapangan wajib pajak enggak ngerti tuh mau dipotong kayak mau dipungut, yang jelas dia bayar uang lebih kan. Atau kalau dipotong dia harusnya terima 100 jadi terima 95. Nah, kalau dipungut tadinya harus bayar 100, harus bayar 110 gitu loh.
1: Jadi perbedaannya itu adalah di sini harus memahami pajak yang dikeluarkan sama pemerintah pusat maupun pemerintah daerahnya. Kemudian sebenarnya ada pajak kayak misalnya mungkin pajak makanan kalau masih berlaku.
3: Ya, ada.
1: Terus ada pajak yang restoran, di mana di sini kan otomatis kalau pajak makanan kan bisa di konsumen, ditaruh ke konsumen. Kalau pajak restoran sama yang penghasilan karyawan ini kan otomatis restorannya lah yang harus membayarkannya.
3: Membayarkannya ke kas daerah.
1: Kas daerah.
3: Okay. Sesungguhnya yang menanggung itu tetap konsumen akhir sih.
1: Konsumen akhir.
3: Misalnya kita makan di mana nih? Berarti yang nanggung sebenarnya kita. Kita bayarkan kepada pemilik restoran. Nah, pemilik restoran yang membayarkannya ke kas daerah.
1: Oh, berarti di sini ada nanti dari harga makanan lah ya yang
3: betul.
1: Mungkin kita dapatkan segini, pokoknya estimasi yang harus konsumen bayarkan.
3: Nah, 10%, enggak ada estimasi. 10%.
1: Iya. Kalau itu 10% untuk wilayah Batam.
3: Rata-rata hampir seluruh Indonesia, hampir sih Indonesia. Kalau pajak restorannya.
1: Pajak restoran. Iya. Nah, Bang Tigor.
3: Ya.
1: Ketika klien datang berkonsultasi, persoalan perpajakan atau akuntansi yang paling sering mereka hadapi itu apa sih susahnya gitu?
3: Nah, ini sebenarnya yang paling sering mereka keluhkan itu adalah ketidakpahaman. Hmm. Ketidakpahaman atas aturan-aturan yang ada. Tapi kalau ditanya ketidakpahaman itu keuntungan buat siapa? Buat kami juga sih sebenarnya, buat konsultan. Jadi kalau negara menghadirkan banyak aturan sehingga sosialisasinya kurang, wajib pajak menjadi kurang paham, yang diuntungkan sebenarnya konsultan di sini. Nah, tapi kami kan nggak mau bilang gitu juga, sebagai konsultan mudah-mudahan aturan ada tiap hari kayak gitu juga. Tanggung jawab moral kami itu adalah tetap melakukan edukasi, penjelasan kepada calon klien. Nah, jadi kendala mereka itu memang itu selalu. Okay lah, pajak daerah mungkin sederhana ya, karena dia langsung ada tarif berapa nominal yang harus dibayarkan. Yang menjadi masalah itu biasanya kalau tarifnya itu progresif. Contohnya PPh 21 lah, seperti hari ini kan. Januari sampai November tarifnya tarif efektif rata-rata. Ada tabelnya. Siapapun enggak hafal itu tarif. Kemudian di Desember ada tarif progresif yang 5, 15, 25, 30, 35 gitu. Nah, banyak karyawan yang enggak ngerti itu juga. Jadi pada saat pelaporan SPT tahunan pribadi untuk karyawan, kemudian pelaporan SPT tahunan pribadi untuk yang punya usaha, saat itu mereka mulai membutuhkan konsultan sebenarnya. Jadi pada saat mereka datang, yang kita jelaskan pertama itu memang edukasi dulu. Enggak bisa langsung ya udah saya bereskan ya, sekian, enggak gitu juga konsepnya. Tetap kita lakukan edukasi, kita tetap sosialisasi aturan yang sesungguhnya, baru kita tawarkan jasa.
1: Oke, berarti gitu. Di sini ada etika juga yang harus diberikan dari konsultan ke kliennya.
3: Iya.
1: Berarti ya. Nah, lanjut ke Kak Maya, Kak. Menurut Kakak nih, ketika menjalankan usaha kecil tuh, pencatatan keuangan tadi kan Kakak bilang kan ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, bagaimana dengan aset? Itu dimasukin kemana?
2: Oke. Jadi kalau aset ini kan aset itu kan merupakan kekayaan dari pelaku usaha gitu ya. Dan ketika misalnya pelaku usaha itu harus memisahkan aset usahanya dengan aset pribadi. Nah, itu tadi perlunya pemisahan pencatatan gitu. Jadi beda aset pribadinya, beda dengan aset usaha. Karena aset usaha ini nanti akan masuk ke laporan keuangan daripada usahanya itu sendiri ataupun bisnisnya sendiri begitu. Dan itu dilaporkan di laporan keuangannya. Aset itu dilaporkan pada neraca, sehingga fungsinya adalah di dalam pelaporan keuangan itu ketika misalnya pebisnis ini pasti misal kekurangan modal. Nah, ketika mereka mengajukan misalnya pinjaman sebagai penambah modal, nanti pemberi pinjaman akan meminta laporan keuangannya, dan itu tidak boleh dimasukkan aset pribadinya ke situ gitu. Oh. Jadi pemisahan harta juga harus ada. Begitu.
1: Berarti kalaupun nanti sewaktu-waktu kalau mau menambah modal melakukan peminjaman, di sini pelaku usaha itu harus bisa membedakan mana ini yang aset pribadi, mana aset yang untuk usahanya.
2: Iya,
1: karena
2: benar.
1: Ini berkaitan dengan tadi modal awal, pemasukan, pengeluaran, untung.
2: Iya, yes, betul. Jadi sehingga mereka tahu benar-benar berapa keuntungan mereka begitu.
1: Oke. Kak, lanjut lagi nih, apakah rendahnya literasi keuangan itu sekarang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak?
2: Oke, mungkin secara tidak langsung juga rendahnya literasi itu akan mempengaruhi juga. Tetapi kadang kalau mengenai bayar pajak dari segi masyarakat ini bukan hanya dari kepatuhan saja, tetapi bagaimana meningkatkan kesadaran. Dan kita tidak hanya dari literasi dari masyarakatnya saja, tetapi dari semuanya gitu. Karena pemerintah ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat harus meningkatkan trust gitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kenapa? Karena Ya, di situ butuhnya transparansi gitu. Transparansi ketika mereka melakukan pembayaran pembayaran pajak ini alokasinya. Nah, itu perlunya transparansi gitu. Karena memang pajak ini kan tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tetapi ya dengan pelayanan publik yang mungkin mudah memadai itu adalah sebagai bukti dari pembayaran pajak, dan itu adalah yang dirasakan oleh masyarakat, dan dari situ maka kesadaran itu akan muncul begitu.
1: Berarti balik lagi dengan apa yang dibilang sama Mantigor tadi, perlu sosialisasi, terus udah gitu transparansi dari Kak Maya yang harus dilakukan pemerintah.
2: Yes.
1: Okay. Balik ke Bang Tigor. Bang Tigor, seberapa besar sih pengaruh pembukuan yang tidak tertib dilakukan rutin oleh pelaku usaha?
3: Oke, okay. Jadi pembukuan itu sebenarnya apa ya, pondasi dalam pelaporan perpajakan. Nah, kenapa saya bilang pondasi? Karena setiap pelaku usaha harus melampirkan laporan keuangannya dalam pelaporan SPT tahunan. Nggak usah SPT tahunan, SPT masa aja, misalnya UMKM nih melaporkan sesuai tarif 0,5% dari omset misal, kan harus ada laporan penjualan. Biar ada laporan penjualan, berarti dia harus catat dong. Kalau tidak ada pencatatan, berarti tidak ada pelaporan. Maka melakukan pencatatan atau pembukuan atas seluruh transaksi harian itu sebuah keharusan. Jadi kalau misalnya tidak ada catatan, potensi salah hitung udah pasti menghasilkan potensi salah bayar. Potensi salah bayar udah pasti potensi salah lapor gitu. Akhirnya semua salah kalau pembukuannya nggak ada. Jadi pembukuan itu mutlak dilakukan oleh pelaku usaha terutamanya. Jadi kalau karyawan kan nggak lah. Ngapain pembukuan juga kalau karyawan? Kan toh itu juga bulan ini, itu bulan depan, kecuali naik pangkat kan. Nah, kalau pengusaha atau UMKM dan seterusnya ke usaha menengah ke atas, itu pembukuan adalah sebuah keharusan untuk memastikan bahwa perhitungan, pembayaran, pelaporan benar.
1: Oke, nanti diwajibkan sebenarnya harus membuat pembukuan ketika kita memulai usaha.
3: Betul.
1: Tapi ada anggapan, ngapain buat pembukuan? Usahanya juga belum besar, baru rintis. Nah, itu gimana konsep itu, Bang?
3: Nah, justru sebenarnya itu konsep atau pemahaman yang super keliru sebenarnya. Jadi justru sebenarnya pada saat kita masih kecil, pembukuannya sudah rapi, kita berkembang menjadi perusahaan yang menengah, pembukuannya di awal sudah rapi, berkembang menjadi perusahaan besar, pembukuannya dari yang kecil sudah rapi, akhirnya sepanjang usaha itu berjalan menjadi lebih rapi. Artinya kan kalau misalnya pengusaha kecil punya catatan, punya pembukuan, tentu dia punya alat analisis kan. Alat analisis maksud saya itulah, hari ini penjualannya berapa, hari Selasa penjualannya berapa, Selasa depan, minggu depan, bulan depan, kemudian di-compare, dibandingkan, bikin analisis. Oh, berarti kalau Januari penjualannya gak sebesar itu ya tahun ini. Begitu tahun depan, loh penjualan Februari kok agak tinggi ya. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk pelaporan perpajakan doang sebenarnya itu pembukuan-pembukuan, tapi sebagai alat analisis untuk bisa berkembang gitu.
1: Oh, berarti di sini perlunya pembukaan dari awal pun kita bisa menganalisa pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, konsumen kita itu ramenya di
3: betul
1: momen apa. Jadi bukan hanya untuk pajak.
3: Iya, tapi otomatis kan pelaporan pajaknya jadi rapi.
1: Iya, benar.
3: Tidurnya jadi nyenyak gitu loh.
1: Oke. Balik ke Kak Maya, Kak. Bagaimana sih cara mengubah pandangan masyarakat bahwa pajak itu bukan sekedar pengeluaran, tetapi bagian dari kewajiban kita?
2: Oke, mengubah pandangan masyarakat itu yang pertama sekali itu adalah dengan cara edukatif itu tadi. Nah, bahwa membayar pajak itu bukan hanya sekedar kewajiban. Jadi masyarakat juga kita harus edukasi bahwa pajak ini fungsinya apa sih gitu. Nah, pajak ini adalah untuk memenuhi kebutuhan daripada pengeluaran-pengeluaran negara gitu. Jadi untuk apa? Yaitu tadi untuk pelayanan publik yang mungkin langsung dirasakan masyarakat. Jadi bagaimana meningkatkan ya kesadaran dengan cara edukatif, dan pemerintah juga harus terus meningkatkan pelayanan publik yang sangat-sangat ramah terhadap masyarakat, dan itu akan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk tidak hanya patuh tetapi sadar atas kewajiban membayar pajak begitu.
1: Nah, Kak bisa kasih contoh nggak, mungkin saran untuk pemerintah apa sih yang harus mereka lakukan? Ini loh bukti pajak yang udah kalian bayarkan gitu. Contohnya yang paling dekat masyarakat, yang bisa dirasakan masyarakat itu bisa apa?
2: Oke, yang paling sangat dekat terhadap masyarakat itu adalah ya pelayanan publik. Misal masyarakat itu membayar dengan mempermudah misalnya regulasi pembayaran pajak itu tidak ribet gitu sistemnya. Nah, sistemnya itu yang perlu disederhanakan gitu, selain daripada literasi tadi yang diberikan para konsultan gitu ya. Jadi masyarakat ini ya seperti yang tadi Bang Tigor sampaikan bahwa mereka itu fokus pada usahanya. Mereka itu tidak suka yang ribet-ribet gitu. Jadi disederhanakan saja gitu sistemnya.
1: Kak, mau nanya, ini tentang sistem. Kan kemarin ini kan beberapa tahun ini kan kita pindah ke Cortex. Ya. Nah, perbedaannya antara yang dulu sama sekarang sebagai akademisi, mana yang mudah, mana yang sulit menurut Kakak?
2: Nah, kalau

0: pada akademisi ini untuk membangun ataupun meningkatkan penerimaan pajak gitu. Karena mahasiswa itu juga kita buat sebagai relawan pajak gitu.
1: Oke, berarti ternyata dari perguruan tinggi pun ternyata ada kontribusi mahasiswanya untuk jadi relawan pajak.
0: Iya.
1: Nah, untuk mahasiswa yang akan terjun ke dunia usaha, itu literasi perpajakannya itu gimana Kak yang diberikan?
0: Oke, jadi untuk literasi perpajakan untuk mahasiswa, karena memang kita ada khususnya ya mahasiswa akuntansi gitu ya, dan mungkin manajemen juga ada, kita memberikan memang ada mata kuliah perpajakan kurikulumnya begitu. Sehingga karena mahasiswa ini kan nanti adalah calon-calon profesional, bahkan mungkin akan menjadi pengusaha begitu. Jadi selain daripada dasar-dasar akuntansi pencatatannya, kita juga akan memberikan mereka itu literasi tentang perpajakan begitu. Karena itu linear tadinya, bagaimana mencatat, kemudian pembukuannya bagus, maka pembayaran pajaknya juga secara administratif bagus. Nah, itu merupakan suatu satu kesatuan yang tidak terpisahkan begitu.
1: Oke, berarti di sini pun ada mata kuliahnya di beberapa jurusan untuk mengajarkan mahasiswa tentang perpajakan itu sendiri. Oke, ya. Balik ke Bang Tigor, Bang Tigor. Ya. Dari pengalaman Bang Tigor, kesalahan yang paling sering dilakukan pelaku UMKM ini kelas kecil itu apa sih dalam mengelola keuangannya?
2: Nah, yang paling sering itu kalau urusan mengelola keuangannya campur-campur gitu. Uang istri campur uang suami, campur uang usaha kalau udah berkeluarga misalnya. Tapi yang paling sering salah itu adalah tank tadi sebenarnya, tidak melakukan pencatatan. Akhirnya yang beli beras untuk keperluan rumah tangga kecampur notanya sama yang beli beras untuk keperluan warung makan.
1: Iya, benar.
2: Nah, kecampur-campur. Itu kalau untuk urusan pembukuannya. Tapi kalau untuk urusan perpajakannya biasanya kesalahannya adalah menunda urusannya gitu. Karena menurut pelaku UMKM ini nanti aja lah akhir tahun gitu. Jadi ditunda di akhir tahun, padahal kewajiban perpajakan bulanan itu kan ada juga. Di setiap bulan harus ada menghitung, membayar dan melapor juga. Di akhir tahun juga ada kewajiban menghitung, membayar dan melapor. Tapi yang bulanan tadi udah ditunda dulu. Akhirnya bermasalah di bulanan, udah pasti bermasalah di akhir tahun. Gitu. Jadi yang sering itu adalah menunda proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak.
1: Berarti di sini harus dipisah, karena ketika melakukan pengeluaran berarti harus dipisahkan mana yang dari pemasukan usaha, mana yang untuk pribadi.
2: Betul. Iya.
1: Jadi ketika bilnya itu pasti bilnya atau struknya itu berbeda, dan itulah yang harus kita catat, karena dari awal kita sudah harus membedakan ketika mengeluarkan uang itu. Nah, lanjut lagi, apakah masyarakat lebih sering tidak patuh karena memang tidak mau bayar pajak atau tidak memahami aturannya? Mana itu, Pak?
2: Nah, ini mau jawaban jujur apa enggak nih?
1: Tes diplomatis bebas.
2: Iya ya.
1: Bahkan kan lebih tahu di lapangan.
2: Gitu. Ya, jadi di lapangan sebenarnya sejujurnya karena ketidakpahaman sih. Ada pelaku usaha karena ketidakpahaman akhirnya tidak membayar, akhirnya tidak melapor. Tapi ada juga beberapa oknum, bukan semua pengusaha itu udah paham, udah semuanya paham lah. Tapi dia hire konsultan itu, gimana bro biar bisa lebih sedikit pembayarannya gitu kan. Sejujurnya ada yang seperti itu. Tapi kalau kami sebagai konsultan menghadapi calon klien yang seperti itu, kami bilang bahwa kami hanya bisa bantu untuk mengurangi pembayaran tanpa melanggar peraturan perundang-undangan.
1: Okay.
2: Jadi kita sebagai konsultan kan bukan artinya kita cari celah perundang-undangan, enggak. Tapi kalau memang argumentasi dan seluruh tindakan yang kita lakukan itu memang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, itu yang kita sarankan kepada calon klien.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Nah, kalau untuk sistem kan sekarang semua serba digital.
2: Betul.
1: Nah, apa tantangan besarnya ketika masyarakat yang dulu manual sekarang ke digital?

0: Iya. Nah, dulu sebenarnya kan udah DJP online ya, udah pakai aplikasi juga, tapi tidak se
1: kompleks.
0: Se sensitif korteks sekarang.
1: Iya.
0: Nah, kalau korteks sekarang kan sensitif sebenarnya. Dia sensitif terhadap seluruh transaksi yang ada. Mm. Jadi kalau ditanya apa tadi?
2: Gimana perubahan sistemnya semakin digital, okay. Terus apalagi yang dulu mungkin ada orang yang masih manual lapor pajaknya, terus kan ya tadi kan DJP online ke Cortex, nah itu gimana, apa yang dirasakan konsultan lah lebih yang sering ngutak-atik itu sistem nah, itu.
0: Kalau kami yang kami rasakan konsultan, bahkan orang kantor pajak pun sebenarnya merasakan itu, kita jadi belajar dari awal lagi untuk Cortex-nya. Tapi karena kita sudah punya fondasi tentang peraturan perundangan dan eksekusi segala bentuk form, sepertinya lebih ringan dibanding dengan beban yang dialami oleh wajib pajak. Karena wajib pajak kan DJP online aja belum lulus, udah ada lagi Cortex kan, gitu kan mereka ngomongnya. Nah, kalau ditanya kendalanya bagi wajib pajak, sebenarnya yang kami lihat selama ini ya, mereka ada ketakutan sebenarnya, kalau bisa dibilang kata kunci utamanya itu ketakutan. Ketakutannya kenapa? Karena Cortex kan sensitif.
1: Iya.
0: Bahkan nomor rekening kita ada di Cortex kok.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Walaupun sebenarnya mutasinya belum cukup lengkap, tapi nanti kan pada suatu hari itu akan lengkap, dan semua transaksi in out kita di rekening pasti kebaca oleh Cortex, dan Cortex itu akan membaca bahwa in adalah penghasilan, out adalah pengeluaran, padahal belum tentu.
1: Betul.
0: Ya kan, ada yang numpang lewat kan banyak. Nah, itu yang wajib pajak takutkan, sehingga kita sebagai konsultan memberikan penjelasan. Jadi kalau bukan penghasilan, bukan objek pajak penghasilan. Kalau dia hanya datang dan pergi dan bukan penghasilan, itu juga bukan objek pajak penghasilan gitu. Jadi kita tetap, intinya kami konsultan ini lebih banyak ke edukasi dan sosialisasi sih, bukan lebih banyak kepada pembayaran fee atas pekerjaan. Kalau kondisi sekarang ya, karena adanya perpindahan dari DJP online ke Cortex, mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kalau enggak ada aplikasi baru lagi, baru di situ mungkin ada lebih banyak ke penerimaan untuk konsultannya. Kalau sekarang lebih banyak ke edukasi dan sosialisasi.
2: Oke, berarti di sini peran konsultan untuk sosialisasi sistem perpajakan.
0: Betul.
2: Itu dirasakan lah gitu. Orang konsultasi itu untuk ini sistemnya cara masukinnya gimana, berarti gitu ya. Bukan tetap bantuin pembukuannya dan analisis perhitungan gitu.
0: Iya. Jadi kadang kita lebih banyak menggantikan peran DJP sih jadinya.
2: Oke, nah tadi kan Bang Tigor bahas konsultan pajak sekarang lebih ke edukasi. Nah, Kak Maya, ini kan sekarang kita ada pemerintah itu mulai tuh di tingkat lingkungan lebih kecil ada namanya kader pajak. Dari perspektif akademisi sebenarnya itu apakah pendekatan edukasi pajak ke masyarakatnya nanti bakalan efektif atau biasa aja gitu menurut kakak gimana?
3: Oke, kalau saya melihat pendekatan ini bisa memiliki lebih baik gitu ya, karena dengan cara persuasif mengajak, karena masyarakat ini lebih nyaman dengan orang-orang terdekat gitu, orang-orang terdekat dalam memberikan sosialisasi, edukasi di lingkungan masyarakat begitu. Jadi mereka itu bisa lebih leluasa di dalam mempertanyakan hal-hal yang tidak mereka tahu begitu. Dengan adanya kader-kader pajak yang ada di lingkungan sekitarnya begitu. Jadi menurut saya ini bisa efektif dilakukan dengan cara pendekatan persuasif kepada masyarakat begitu.
2: Contohnya kakak bisa ngasih tau gak bagaimana sih edukasi pajak yang bikin masyarakat itu nyaman mendengarkan kader pajak itu?
3: Oke, dengan melakukan pendekatan, misalnya kader pajak ini melakukan pendekatan ke RT/RW misalnya gitu ya. Karena untuk sekarang juga kita sudah sama-sama tahu bahwa di lingkungan RT/RW juga nanti akan dilibatkan dalam hal itu, tetapi bukan itu hanya sebagai lingkungan itu hanya sebagai jembatan ya, menjembatani antara edukasi dari DJP ya ke masyarakat langsung gitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa mungkin kalau misalnya orang-orang terdekat di lingkungan itu mereka merasa nyaman gitu untuk menerima informasi, kemudian mendapatkan sosialisasi, edukasi gitu. Jadi mereka nyaman dengan orang-orang terdekat begitu. Tetapi kader pajak ataupun mungkin nanti melibatkan lingkungan sekitar misalnya RT itu kan hanya sebagai jembatan, bukan untuk ngejudge gitu ya, memberikan informasi, oh si Anu belum, si ini belum, tidak begitu. Tapi meningkatkan edukasi dan sosialisasi aja kepada masyarakat itu supaya lebih dekat begitu.
2: Nah, menurut Kakak apakah masyarakat itu sebenarnya perlu aktif untuk mencari tahu?
3: Sudah pasti ya, karena sudah pasti karena harus dimulai dengan masyarakat juga begitu. Jadi kita harus menyadari, masyarakat ini harus menyadari bahwa pajak itu bukan sebagai hanya kewajiban begitu ya, bukan hanya sebagai kewajiban. Karena kenapa? Karena kita kan menganut yang namanya gotong royong untuk membangun negara begitu ya, membangun negeri. Jadi harus memahami bahwa pajak itu adalah kontribusi kita sebagai masyarakat kepada negara dalam pembangunan negeri begitu, dengan konsep gotong royong itu tadi begitu.
2: Oke, berarti tadi kader pajaknya pun harus dari orang di lingkungan tersebut, karena mereka yang lebih paham situasi lingkungannya, sehingga masyarakat pun tidak segan untuk bertanya, atau mereka ingin responnya itu yang membuat mereka nyaman untuk mencari tahu.
3: Benar.
2: Nah, ke Bang Tigor.
0: Ya.
2: Menurut Bang Tigor nih, keterlibatan kader pajak itu membantu enggak dari sisi praktisi?
0: Pasti membantu lah. Jadi kalau kami sekarang itu kan seperti yang saya bilang tadi, akhirnya lebih banyak edukasi dan sosialisasi. Padahal tugas kami kan sebenarnya sebagai konsultan kan cari fee sebanyak-banyaknya, cari honor sebanyak-banyaknya kan gitu kan ya. Nah, akhirnya kalau misalnya ada kader pajak yang bisa membantu sosialisasi dan edukasi ke wajib pajak, itu
3: mengurangi
0: beban hidup kami lah sebagai konsultan. Seperti yang dibilang Bu Hermaya tadi, kalau sekarang kan lagi buka ini pendaftaran relawan pajak kan sebenarnya sekarang. Relawan pajak itu bukan hanya mahasiswa sebenarnya. Bahkan kayak Mbak Nini pun bisa ikutan kalau dikasih sama RRI, tapi kan nggak mungkin dikasih karena waktunya nggak ada lagi. Nah gitu. Tapi kalau relawan pajak melibatkan mahasiswa, dosen, pelaku usaha yang paham pajak, kemudian ya pihak-pihak lain yang paham pajak juga mau jadi relawan dan menjadi kader pajak, memberikan edukasi kepada wajib pajak, itu luar biasa sebenarnya.
2: Oke.
0: Mengurangi beban Kementerian Keuangan juga kan.
2: Betar. Nah, tapi ada orang menganggap kader pajak nih yang tukang nagih-nagih, itu gimana Pak? Harus tahu batasannya nggak sebenarnya mereka kader pajak ini?
0: Ya, kalau masalah nagih sebenarnya negara kok yang nagih, nggak, bukan manusia, bukan orang, bukan itu yang nagih. Tapi kan yang nagih itu peraturan perundangan melalui tarif. Dibayarkannya juga bukan ke kantor pajak kok. Kalau pajak daerah dibayarkan ke bank milik pemerintah daerah. Kalau pajak pusat dibayarkan ke bank milik negara dan bank persepsi yang ditunjuk oleh negara kan. Jadi nggak ada misalnya kader pajak punya kesempatan untuk menagih, itu nggak akan ada. Dia hanya punya kesempatan untuk menjelaskan aturan yang ada.
2: Nah, dari perspektif praktisi, bagaimana sebaiknya kita antisipasi untuk masyarakat tuh nggak tertekan ketika ada kader pajak, itu gimana?
0: Nah, itu yang sering memang ya. Jadi kalau misalnya wajib pajak terima surat dari kantor pajak, udah kebayang gitu merasa terintimidasi. Kemudian kalau misalnya ada pemeriksaan, yang namanya pemeriksa dan terperiksa kan, terperiksa biasanya jadi merasa terintimidasi juga. Nah, saran saya sebenarnya kepada pemerintah daerah ya. Kalau di pemerintah daerah kan dinas pendapatan daerah berarti kan. Kalau di pemerintah pusat berarti Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dalam hal ini mereka memang harus punya gaya permintaan data dan keterangan yang lebih persuasif kayak dibilang Bu Maya tadi, bukan antara pemeriksa dengan terperiksa, kemudian terperiksa merasa tertekan, jangan gitu lagi modelnya. Tapi udah harus lebih kepada kayak kawan gitulah. Jadi gimana ya, kalau di dunia bisnis perhotelan dan perbankan itu hospitality-nya harus lebih mayoritas dibanding dengan auditornya gitu. Jadi wajib pajak itu merasa lah ini bukan mau membahayakan saya gitu, tapi bukan mau mengintimidasi saya, tapi hanya mencari keterangan dari saya terkait seluruh usaha dan transaksi yang ada gitu.
2: Oke, berarti di sini hospitality-nya, jadi bagaimana buat mereka nyaman, selayaknya tamu hotel yang membutuhkan bantuan informasi.
0: Nah, sebenarnya sekarang kan kalau kita ke kantor pajak, ke dispenda, itu sudah ada. Ya. Hanya saja pada saat ada proses pemeriksaan dan permintaan data, di tahap itu yang kadang hospitality-nya itu jadi berkurang. Iya. Maksud saya, pertahankan dong ini hospitality-nya, pertahankan pada saat ada di kantor dan di luar kantor dan di proses permintaan data. Hospitality-nya pertahankan gitu. Jadi wajib pajak tetap merasa dekat. Nah, gitu.
2: Tingkat kenyamanan berarti aja.
0: Betul.
2: Jadi penilaian juga untuk orang mau melakukan transaksi atau pembayaran pajak itu sendiri. Oke, nah Kak Maya, kalau ingin meningkatkan kepatuhan pajak di Batam, ini pesan kakak, perubahan paling mendasar apa yang harus dimulai dari masyarakat?
3: Oke, jadi yang harus dimulai dari masyarakat itu adalah, yaitu tadi, kesadaran. Kesadaran itu muncul karena apa? Karena yaitu tadi, dengan edukasi dan sosialisasi yang terus-menerus, sehingga pemahaman mereka akan meningkat. Ketika pemahaman meningkat, maka kesadarannya juga nanti akan muncul begitu. Karena itu yang paling dibutuhkan. Kalau kesadaran sudah ada, mereka tidak tahu, misalnya bisa mencari itu konsultan begitu. Yang penting sadar dulu gitu loh. Sadar dulu. Nah, oh saya tidak tahu nih, tapi mereka sadar bahwa ini harus saya, itu kewajiban saya. Kewajiban itu kan harus begitu. Jadi kalau sudah sadar dan itu merupakan kewajibannya, ketika tidak tahu mereka akan mencari konsultan seperti Pak Mortigor begitu, yang siap sedia untuk membantu masyarakat begitu. Itu yang paling penting.
2: Berarti dari Kak Maya kesadaran, kalau dari Bang Tigor yang paling penting dilakukan agar masyarakat itu percaya diri dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Apa pesannya Bang?
0: Nah, masyarakat sebenarnya selama ini kan peduli sih sebenarnya. Cuman supaya lebih peduli, apa ya, jangan mencampur adukkan antara politik, kadang yang bikin ya. Jadi kadang masyarakat itu gak mau bayar sana dipakai juga buat korupsi gitu, kadang gitu kan ya. Jadi kadang dicampur-campur antara pilihan politik dengan kewajiban sebagai warga negara. Nah itu kan gak boleh sebenarnya. Jadi kalau misalnya kewajiban kita sebagai warga negara adalah membayar pajak, maka lakukan dulu itu, jangan dicampurkan dengan yang lain-lain gitu. Toh kita harus mengumpulkan energi positif kan buat negara ini. Jadi kalau misalnya dicampur-campur antara perpolitikan dengan kewajiban sebagai warga negara yang baik, itu yang susah. Tapi pemerintah pun dalam hal ini harus tetap kayak tadi ya. Jadi harus tetap persuasif, edukatif, kemudian membuat wajib pajak itu nyaman gitu.
2: Oke, berarti di sini tidak mencampur adukan antara urusan A, B, C, D, E. Ingat kewajiban kita apa. Kemudian dari pemerintah sendiri, dia harus lebih ini, lebih meningkatkan kenyamanan.
0: Betul.
2: Agar apa yang dibayarkan masyarakat itu kembali ke mereka juga, mereka bisa menikmatinya dan mereka lebih menjadi percaya ke pemerintah untuk mengelolanya.
0: Bila penting akhir tahun kasih voucher lah itu wajib pajak yang rajin membayar dan melapor.
2: Semoga ya itu ya, voucher tidak apresiasi hanya ke yang perusahaan besar-besar, tapi masyarakat kecil.
0: Kan biasanya kan dikasih apa?
3: Ada acara
0: ini, ada acara di DJP atau di dispenda kan, ada acara tahunan tuh. Apresiasi sama wajib pajak. Tapi cuman kasih piala, kasih sertifikat, cuman gitu doang.
2: Voucher diskon.
0: Nah, kasih voucher diskon lah ibu-ibu yang pembayaran pajaknya lancar.
2: Semoga didengar ya. Semoga didengar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya.
0: Iya.
2: Oke, pendengar RRI Pro 1 Batam, dari perbincangan ini kita belajar bahwa kepatuhan pajak tidak selalu dimulai dari hal yang besar. Bagi pelaku usaha itu bisa mencatat transaksinya dengan tertib, memisahkan yang pribadi usaha sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ragu mencari informasi ketika ada hal yang belum dipahami. Nah, ketika edukasi pajak dilakukan melalui lingkungan masyarakat, pendekatan tentu harus tetap mengedepankan komunikasi yang baik serta kenyamanan dan informasi pribadi masyarakat. Pada akhirnya, kepatuhan yang baik diharapkan bukan muncul karena rasa takut, tetapi karena masyarakat memahami kewajibannya, mengetahui bagaimana cara menjalankannya, dan menikmatinya. Terima kasih kepada Kak Hermaya dan Bang Watigor yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga para pendengar atas kebersamaan Anda. Saya Renita Surajana dan teknisi Riki pamit undur diri, tetap dengarkan RRI Pro 1 Batam, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

arti bahagia? Bagi setiap orang, jawabannya bisa berbeda. Namun, kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat, serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

0: Mau ke mana, Bu?
1: Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke posyandu.
0: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
0: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

0: Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana? Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
2: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Baik, Brengat, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih juga yang dari seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Prosatu Riri Batam. Mendengar, kawasan Kampung Aceh kembali disasar aparat kepolisian dalam kegiatan rutin ditingkatkan. Pada minggu kemarin, Polda Kepulauan Riau mengamankan sekitar 114 orang, terdiri dari 95 laki-laki dan 19 perempuan. Nah, di mana ratusan orang tersebut dibawa Mapolda Kepri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tes urin dan pendalaman terkait dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Nah, dalam kegiatan tersebut, personel Kepri melakukan penyisiran dan pemeriksaan di sejumlah titik di kawasan Kampung Aceh. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan sekaligus mempersempit ruang gerak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Pendengar, erupsi Gunung Krakatau mengganggu konektivitas udara Batam, Jakarta pada minggu kemarin. Sedikitnya ini 8 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Hang Nadiem serta Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dibatalkan akibat gangguan operasional yang dipicu sebaran abu vulkanik. Nah, gangguan tersebut membuat kepastian penerbangan Batam-Jakarta berubah-ubah sepanjang hari. Sejumlah penumpang harus menunggu informasi terbaru sementara sebagian lainnya memilih jatuh ulang penerbangan ataupun mengajukan pengembalian dana. Nah, disampaikan PT Bandara Internasional Batam menerima informasi mengenai penghentian sementara operasional Bandara Soekarno. Berdasarkan informasi yang diterima sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, operasional bandara dihentikan sementara dari pukul 5.30 sore sampai dengan pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Nah, gangguan terjadi di Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung. Operasional bandara juga sempat dihentikan pada pukul 7 sampai dengan pukul 8 dan dapat langsung terasa di Hang Nadiem. Pada awalnya sedikit 5 penerbangan rute Jakarta Batam pun tercatat dibatalkan. Ya, mudah-mudahan segera hilang ya tentunya kabut asap yang juga terjadi menyelimuti karena berbarengan dengan erupsi dan juga kebakaran lahan di beberapa tempat seperti Sumatera dan juga di Kalimantan. Nah, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita untuk Batam Pagi dan nanti akan dilanjutkan bersama rekan saya Ariel di program yaitu Batam Siang dengan pengarus utama gender yaitu dengan topik kesetaraan gender dalam perspektif perempuan menavigasi kesuksesan karir dan kehidupan keluarga dengan narasumber kita Endang Irawan SHMA. Tetap di Prosatu Batam karena informasi dan inspirasi.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kembali di 101,1 RRI Batam dari Rasti dengan Kangen mengantarkan kita 6 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 RRI Batam bersama Aurier. Dan hari ini hari spesial, kita akan berbincang-bincang di program pengurus utamaan gender. Dan narasumber saya sudah hadir di Zoom kita pada pagi ini, dan senang sekali bisa kembali menemani Anda di ruang dialog yang menghadirkan berbagai perbincangan inspiratif, informatif, dan sekaligus dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, kita akan berbincang mengenai perempuan dan juga kesuksesan. Seringkali muncul pertanyaan yang cukup menarik, apakah seorang perempuan harus memiliki dan atau mengejar karir ataupun membangun keluarga? Apakah perempuan sukses dalam perempuan dan juga memiliki jabatan tinggi dan juga pencapaian besar? Nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa di kesempatan pagi ini, yaitu ada narasumber kita, ada Ibu Endang Mardiani Irawan SHMH. Beliau adalah purnawirawan diplomat Kementerian RI. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi ya. Oke, masih di mute kayaknya, Irul. Oke, siap. Aha, gimana kabarnya, Ibu? Iya. Mungkin bisa dibuka ini, Bu. Di mute masih ya? Iya, Irul ya? Oke. Bu, monggo, itu masih di mute, Bu, suaranya. Di ujung
1: ya, pagi Adil ya.
0: Iya.
1: Mungkin saya koreksi. Boleh. Saya bukan purnawirawan purna bakti.
0: Purna bakti
1: untuk TNI.
0: Oke. Okay. Nah, tersebut. Jadi ada purna bakti diplomat ya. Kementerian RI. Selamat pagi ya. Sehat selalu, Ibu ya, semangat ya.
1: Ya, semangat. Okay, Bapak.
0: Siap. Dan tema kita pada pagi ini luar biasa, ini tentang kesetaraan gender kita, di mana dalam statistik perempuan menavigasi kesuksesan karir dan dalam kehidupan keluarga. Mungkin sebagai prolog, silakan Ibu Endang memberikan informasi ke pendengar kita.
1: Oke, terima kasih Pak Arit. Mungkin ini kan topik utamanya adalah pengaruh utamaan gender ya.
0: Ya, betul.
1: Jadi mungkin sebagai pendahuluan adalah bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dari 8 tujuan global negara-negara dunia yang berkomitmen dalam Millennium Development Goals yang biasanya kita sebut MDGs, Pak.
0: MDGs, betul.
1: Pemerintah Indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender atau yang biasa disebut PUG, dalam pembangunan nasional. Ini instruksi presiden ini menginstruksikan kepada seluruh pejabat negara termasuk gubernur dan kepala daerah, wali kota, untuk melaksanakan pengaruh utamaan gender di seluruh wilayah Indonesia. Ini ini sebagai pengantar, Pak.
0: Betul, betul, betul.
1: Lalu sebagai, kalau tadi disebutkan wanita dan karir, mungkin perlu juga kami mention bahwa dalam sebelumnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 49 ayat 1 tentang hak asasi manusia sudah diatur bahwa wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi sebenarnya Indonesia sudah cukup maju, Pak. Sebelum ada MDGs, kita sudah punya sebenarnya hak tentang hak asasi manusia tentang wanita. Lalu pertanyaannya kemudian adalah wanita haruskah berkarir?
0: Harus berkarir?
1: Bolehkah berkarir? Boleh berkarir? Gitu kan, Pak? Ya,
0: ya, betul.
1: Jadi kalau kita bicara situasi dan kondisi saat ini, mungkin yang anak muda sekarang bicara menyebutnya in this economy, begitu ya. Jadi suatu keluarga itu biasanya memerlukan tambahan penghasilan selain suami yang bekerja. Jadi di situ adalah suatu kondisi di mana suatu keluarga perlu juga ada suami istri bekerja. Nah, dalam hal ini penyetaraan gender ini, kesetaraan gender ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki dan tidak berlaku hanya bagi wanita, tapi juga bagi laki-laki dan perempuan. Iya. Jadi sebagai bagi suami dan juga istri. Nah, dalam keluarga itu ketika memerlukan tambahan penghasilan, itulah di situ ada hak wanita untuk bekerja, mempunyai karir, mempunyai profesi, mempunyai jabatan. Namun demikian, suatu rumah tangga itu adalah suatu teamwork, Pak.
0: Iya.
1: Di mana suami dan istri harus mempunyai komitmen yang sama. Tidak hanya haknya yang sama untuk mempunyai karir, tetapi juga kesetaraan gender ini juga menggarisbawahi bahwa ketika pilihannya adalah karier dan keluarga,
0: yeah.
1: Maka jawaban saya adalah sebenarnya keseimbangan dan manajemen waktu yang menjadi fokus utamanya.
0: Yeah.
1: Jadi antara karier dan keluarga itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi karier dan keluarga itu dapat berjalan beriringan melalui manajemen waktu yang matang dan skala prioritas yang jelas. Jadi intinya apa? Mungkin saya agak ke belakang sedikit.
0: Boleh,
1: yang disebut
0: boleh.
1: Kesetaraan gender setara itu gender. Bukan hanya gender di sini wanita ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kesetaraan gender di sini adalah juga yang dimaksud oleh dalam Inpres dan MDGs adalah kesetaraan gender antara wanita, perempuan, dan laki-laki. Jadi ketika itu dalam suatu keluarga, wanita berkarir itu tidak mengurangi nilai seorang ibu, nilai beliau sebagai wanita, sebagai seorang ibu dan istri. Justru sebenarnya ketika wanita diperbolehkan untuk berkarir, maka akan memberikan nilai tambah dalam hal kemandirian finansial dan juga wawasan yang lebih luas untuk mendidik anak. Saya meyakini bahwa seorang ibu yang pandai, yang pintar, yang mempunyai wawasan luas akan juga menghasilkan anak-anak yang juga lebih baik.
0: Betul, betul.
1: Baik
0: betul.
1: Dalam pengetahuan, baik juga dalam insya Allah dalam tata krama. Dalam memahami bagaimana berperilaku yang baik sesuai dengan norma-norma ketimuran kita. Itu yang saya yakini, Pak. Mohon izin. Jadi sekarang pertanyaannya apa, Pak?
0: Mungkin luar biasa. Terima kasih, Bu Endang ya. Kalau berbicara mengenai perempuan modern saat ini, kita melihat semakin banyak perempuan-perempuan yang memiliki pendidikan tinggi nih, Bu. Menduduki posisi strategis, membangun usaha, menjadi pemimpin, bahkan menjadi ataupun mengambil sebuah keputusan di berbagai bidang. Apakah perkembangan ini menunjukkan bahwa ruang bagi perempuan semakin terbuka ini, Bu?
1: Oh, sudah tentu, Bapak. Karena dengan adanya beberapa program yang ada dalam sebagai contoh mungkin ya, sebagai untuk menambah juga dasar kita berdiskusi adalah kesetaraan gender di Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Itu mereka punya salah satu di kementerian tersebut mempunyai salah satu program fokus utama yaitu pengaruh utamaan gender yang dimana juga berkaitan juga dengan pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur inklusif. Jadi ini artinya apa? Artinya memang saat ini wanita Indonesia bersyukur diberikan ruang dan tempat yang lebih luas mungkin dibandingkan wanita-wanita yang sebelumnya, Pak. Sebagai wawasan kita saja bahwa berdasarkan data dari BPS itu nilai indeks ketimpangan gender kita itu Indonesia ya secara nasional itu tercatat 0,402 menunjukkan perbaikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk lebih sehat, berdaya dan produktif. Di mana artinya adalah untuk melihat indeks ini adalah semakin mendekati nol berarti kesetaraan semakin baik. Ini patut di garis bawahi, Bapak. Ada 0, 402 itu, itu di atas dari kesenjangan gender global. Kesenjangan gender global itu yang diterbitkan oleh World Economic Forum, ya, itu terdapat 0,692. Artinya 0,2 kita lebih baik.
0: Lebih baik,
1: ya. Nah, daripada indeks dari kesenjangan gender global.
0: Global, gitu. Ya. Okay.
1: Jadi kita patut bangga, Pak, karena ternyata apa yang jadi program pemerintah ini dapat segera terimplikasi dalam kehidupan wanita Indonesia pada umumnya. Namun Bapak, tadi kan disebutkan makin banyak wanita-wanita yang mempunyai jabatan tinggi. Tadi digaris bawahi demikian ya.
0: Iya, betul,
1: ya?
0: betul.
1: Jadi pengalaman saya sebagai wanita yang berkarir dan juga mempunyai keluarga. Jadi kalau boleh sedikit share bahwa kesetaraan gender dalam karir dan keluarga itu adalah tentang kebebasan memilih dan bekerja sama. Nah, perempuan berhak mengaktualisasi dirinya di dunia profesional demi kemandirian dan kontribusi sosial. Jadi wanita boleh menjabat setinggi-tingginya jabatan. Namun pada saat yang sama, wanita sebagai istri dan juga sebagai ibu. Nah, ini perlu adanya suatu komunikasi dalam rumah tangga. Jadi kalau bapaknya punya jabatan tinggi, ibunya punya jabatan tinggi, sebaiknya ada komunikasi, ada komitmen. Karena suatu keluarga itu adalah teamwork, Pak. Jadi bagaimana diatur dalam suatu keluarga sehingga wanita sebagai ibu dan istri tetap dapat mencapai cita-citanya setinggi mungkin, tapi di satu sisi keluarga tetap juga berjalan baik dan harmonis. Nah, ini perlunya komunikasi dalam keluarga dengan suami, Pak. Apalagi kalau suaminya juga jabatannya tinggi. Keduanya egonya sama, Pak. Nah, jadi ini perlunya komunikasi antara suami dan istri. Karena patut dipahami bahwa suatu keluarga itu adalah teamwork. Suatu perahu. Perahu yang tidak boleh, mungkin nahkoda tetap di imam, itu laki-laki, betul. Tetapi tetap bukan berarti sebagai suami tidak ikut membantu pekerjaan di rumah. Digarisbawahi, Bapak, yang disebut kodrat biologis perempuan itu adalah mengandung, melahirkan, dan menyusui. Selebihnya pekerjaan di rumah itu dapat dilakukan bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Ini perlunya komunikasi ketika dua-duanya bekerja, toh hasilnya kan untuk keluarga, ya. Jadi perlu adanya komunikasi antara suami dan istri, komitmen bersama, mungkin sebagai teamwork, di mana suami juga bisa membantu. Misalnya mungkin suami memasak atau istri memasak, suami membersihkan rumah dan membantu mengurus anak berdua, begitu, Bapak? Diatur waktunya. Nah, itu karena sekarang itu banyak yang, mohon maaf dengan segala hormat, kritik saya kepada wanita karir adalah dan juga kepada suami-suami yang tidak bisa memahami pekerjaan di rumah, adalah bahwa memasak di rumah, pekerjaan dapur itu adalah ngurus anak, itu ada kerjaan perempuan. Pak.
0: Mindset ini, Bu, ya.
1: Ya, mindset ini yang menjadi halangan. Kedua adalah juga sama, Pak. Wanita berpikir bahwa saya harus mengejar cita, saya sudah sekolah tinggi-tinggi, saya harus mengejar cita-cita saya menduduki jabatan tertentu. Gitu. Tapi lupa bahwa ada di situ fungsi lain dari seorang wanita adalah sebagai istri dan
0: ibu anak,
1: juga sebagai ibu rumah tangga. Dan, ya, karena ini penting, Pak. Anak-anak itu, saya terus terang, anak saya musisi, Pak. anak saya musisi, pianis tunanetra jazz and blues. Saya dan suami mendukung bakat anak saya dengan kami sering mengantar ke kafe-kafe.
0: Okay, okay.
1: Dan di situ saya banyak bertemu anak-anak broken home, ya, yang bukan berarti mereka cerai ya, tapi kadang-kadang juga karena orang tuanya sibuk, Pak.
0: Iya.
1: Nah, inilah yang saya kritik mungkin dari wanita maupun
0: suami,
1: istri atau suami yang dua-duanya sibuk gitu.
0: Iya.
1: Jadi perlu menjadi perhatian bersama bahwa generasi muda ke depan ini ditentukan oleh dari pelajaran-pelajaran di rumah, Pak. Itu penting. Fondasi dari rumah lebih penting, sangat penting. Mengingat lingkungan juga semakin, mohon maaf kalau apalagi di Jakarta ini riuh, Pak. Banyak sekali hal-hal buruk yang mungkin juga tidak hanya di Jakarta ya, tapi di, bahkan sekarang di kota-kota kecil pun juga terjadi kan, Pak.
0: Global,
1: sudah menjadi concern bersama secara nasional, misalnya narkoba, judol, gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, seperti judol segala macam itu ya. Jadi ini pentingnya fondasi dalam rumah, di mana suami dan istri harus sama-sama mempunyai perhatian untuk membagi pekerjaan dengan baik sebagai teamwork.
0: Iya,
1: itu kunci kesuksesan.
0: Luar biasa, Bu Endang, dan juga pendengar, menarik sekali perbincangan kita siang hari ini. Kesetaraan gender ternyata bukan sekedar persoalan perempuan dan laki-laki, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan dan juga memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berkembang tanpa dibatasi. Dan ketika kita berbicara mengenai perempuan, salah satu hal yang sering terjadi perbincangan adalah bagaimana perempuan menjalankan berbagai peran. Tadi sudah digambarkan oleh Bu Endang luar biasa, komunikasi, keluarga, bagaimanapun kodrat dari yang di atas, perempuan itu ada punya tugas, tetapi laki-laki harus punya support ya, harus saling bersama, saling memberikan support, dan kita akan lebih bisa berjalan bersama-sama pada saat komunikasi itu berjalan, Bu Endang ya. Dan sebagai seorang perempuan yang juga menavigasi kesuksesan, ambisi dan juga kehidupan keluarga, ini harus saling berbagi, saling berkomunikasi agar hal-hal yang kecil tadi, Bu ya, seperti pembagian nanti tidak jadi krusial, akhirnya bisa bersama-sama. Kemudian kembali ada anggapan bahwa perempuan yang susah adalah perempuan yang memiliki jabatan tinggi, penghasilan besar dan juga popularitas. Padahal tentu kesuksesan bisa memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Dan mungkin kalau ada Ibu Endang nih, bagaimana memaknai kesuksesan bagi seorang perempuan ini, Bu? Monggo inspirasi untuk kita.
1: Wah, ini pertanyaan yang mungkin subjektif ya, Pak ya. Saya juga mungkin menjawabnya tidak bisa mewakili semua wanita karir yang sukses ya, Pak. Tetapi setidaknya itu dalam pandangan pribadi saya. Pribadi saya, dalam pandangan saya adalah sukses bagi wanita karir itu adalah ketika juga sukses membina luar membina rumah tangga dan keluarga yang baik. Artinya apa? Mohon izin, saya sering melihat dan saya merasa prihatin ketika, mohon maaf, kedua orang tuanya begitu sukses, begitu mungkin banyak di headline-headline surat kabar, tetap di media, tetapi ternyata mereka tidak menyadari bahwa anaknya mungkin terjerumus suatu lingkungan yang tidak baik. Nah, ini bukan kategori sukses bagi kami sekeluarga. Bagi kami sekeluarga adalah sukses adalah ketika anak-anak kami berada dalam lingkungan baik, dalam situasi yang baik, dan insya Allah warga yang samawa. Nah, itulah sukses bagi wanita karir. Jadi mungkin betul boleh jadi presiden direktur, bisa jadi komisaris utama, bisa, tapi tunjukkan kesuksesan itu juga dalam rumah tangga, di mana bisa rumah tangga itu benar-benar dirasakan oleh anak-anak sebagai tempat untuk berpulang. Nah, jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa family is when you feel at home. Gitu. Jadi kalau kita nggak merasa di rumah ketika berada di rumah, itu belum keluarga, Pak.
0: Okay.
1: Ini patut yang menjadi perhatian teman-teman yang berkarir, ya. Yeah. Karena bagaimanapun itu juga menjadi perhatian juga para bapak-bapak, para suami, ketika membolehkan istri bekerja, mohon kiranya juga menyadari bahwa ada sebagian dari waktunya diperlukan untuk juga membalance, ya.
0: Betul.
1: Karena wanita bekerja, karier dan keluarga itu kaitannya adalah bagaimana keseimbangan dan manajemen waktu yang baik dalam keluarga itu sebagai suami istri dan sebagai tim.
0: Iya.
1: Itu, Pak.
0: Terima kasih banyak, yang luar biasa inspirasi dan juga nilai-nilai pembelajaran pada pagi ini. Kalau kita ulik kembali dalam perjalanan menuju kesuksesan, tentu perempuan juga bisa menghadapi beberapa tantangan ini, Bu Endang, ya. Mulai dari rasa kurang percaya diri, kemudian tekanan sosial, tuntutan keluarga, hingga ke stigma tertentu, ya. Menurut Bu Endang, ini tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh perempuan ketika ingin berkembang dan juga meraih cita-citanya ini, Bu? Monggo.
1: Sepertinya udah di-mention tadi, ya, sama Pak Aril, ya. tapi kembali lagi, saya percaya saat ini sudah banyak sekali pemikiran-pemikiran yang cukup luas, ya, cukup baik.
0: Betul.
1: Mungkin kalau zaman saya memulai pekerjaan dulu, ya, yang tahun 80-an, 70-an itu, ya, itu mungkin keluarga kadang-kadang bukan support system, ya. Bukan support system yang baik,
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Tapi saat ini saya pikir sudah bergeser, ya. Jadi tantangannya adalah pada wanita itu sendiri.
0: Okay.
1: Tantangannya pada suami istri itu sendiri.
0: Okay.
1: Gitu. Karena saya pikir sekarang semakin berkurang. Kalau dulu zaman saya memulai bekerja adalah kadang-kadang kamu nggak usah kerja lama-lama, itu terlalu banyak di luar rumah, nanti anakmu gimana, gitu, ada semacam itu. Lalu belum lagi kalau kami pulang malam, karena pekerjaan, karena di Kementerian Luar Negeri ini sering pulang malam, gitu, Pak. Itu orang tua saya suka bilang, aduh, nggak enak sama tetangga, ya, pulangnya malam, gitu, ya, gitu, apa namanya, gitu, kan. Padahal mereka juga tahu, kan, ya, tetangga, bahwa saya kerja di kementerian, bukan bekerja di tempat-tempat yang
0: betul,
1: bagaimana, ya,
0: betul.
1: Begitu. Tapi saya pikir ini sudah bergeser sekarang pemikiran itu. Jadi tekanan kepada perempuan sebenarnya sudah semakin baik, ya, sudah semakin tidak seperti zaman-zaman dulu. Tetapi sekarang adalah tantangannya menurut saya adalah kepada bagaimana kita mulai sebagai suami istri berkomitmen, itu tantangannya. Jadi saran saya, mohon izin, kalau pacaran, ya jangan pacaran aja, gitu, ya. Apalagi mau melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, ke rumah tangga.
0: Betul.
1: Itu sudah mulai dibicarakan.
0: Betul.
1: Kalau memang dua-duanya mempunyai keinginan untuk mengejar karir, atau sadar bahwa kalau salah satu bekerja tidak cukup, begitu.
0: Betul.
1: Karena ketika suami membolehkan bekerja, itu ada hal lain yang juga suami juga harus mengerti konsekuensinya, dan seorang istri juga harus tahu konsekuensinya. Jadi saran saya adalah, yaitu saya lakukan itu ke anak saya. Jadi ketika mereka sudah mulai pacaran, saya bilang, kalau memang mau lebih serius, ke jenjang yang lebih serius, harus itu mulai dibicarakan. Gitu. Karena jangan sampai mohon maaf, saya sering melihat juga pacarannya lama, ternyata menikah hanya 2 tahun.
0: Iya, betul. Ya,
1: mohon maaf,
0: betul,
1: mohon maaf.
0: Betul, betul,
1: mohon maaf,
0: betul.
1: Ini adalah karena komunikasi.
0: Iya, betul.
1: Ya, kan? Komitmen, komunikasi sebelum menikah pun sebaiknya juga dibicarakan. Karena hal seperti ini tampaknya sepele, akan menjadi besar ketika rumah tangga ini sudah mulai mengalami hal-hal yang dimana dua pribadi yang berbeda menjadi satu dalam rumah tangga.
0: Belum lagi tantangan-tantangan yang lain, ya, Ibu, ya.
1: Ya, itu baik. Itu mungkin tantangannya nggak inilah, Pak. Maksudnya saya tidak mau mengjudge bahwa lingkungan kita tidak mau mengerti. Saya pikir sekarang sudah lebih baik, jauh lebih baik.
0: Jauh baik. Ya. Kembali ke komunikasi, Bu Endang, ya. Jadi itulah urgensinya dari sebuah komunikasi. Dan mungkin ya kalau bicara komunikasi, kalau komunikasinya bagus, insya Allah ya semuanya bisa berjalan dengan sempurna seperti yang kita inginkan. Terima kasih Bu Endang. Dan juga dalam konteks yang lain ini Bu, kalau kita bicara tentang keluarga, seberapa penting sih komunikasi antara pasangan dalam membangun pembagian peran yang adil ini Bu?
1: Oh, penting sekali Pak, sangat penting. Mm-mm. Karena saya contohkan kepada keluarga kami Pak. Suami saya purnawirawan dari Angkatan Laut Pak. Karena kami punya anak tunanetra, sehingga suami saya memutuskan untuk pensiun dini dan bergerak di bidang swasta, wira swasta, sehingga waktunya lebih fleksibel. Karena saya di kementerian itu lebih tight ya waktunya. Apalagi di Kementerian Luar Negeri itu sering lembur.
0: Iya betul betul.
1: Lembur yang nggak dibayar loh Pak PNS.
0: Ikhlas Bu ya. Oke, siap. Kayaknya di-mute lagi nih Bu, laptopnya.
1: Maaf.
0: Oke, siap. Oke, udah Bu, udah.
1: Ini pentingnya dikomunikasi dalam rumah tangga, yaitu ketika saya sibuk misalnya, tidak sempat masak, ya, atau saya sibuk tidak sempat mengantar anak-anak ambil rapot misalnya, itu kami harus sebagai wanita yang tahu bahwa itu sebenarnya tugas saya kan. Kalau di sekolah itu kan jarang ya bapak-bapak yang Tapi dengan komunikasi saya alhamdulillah sampai saat ini kami sudah berkeluarga lebih dari 32 tahun dan pacaran 8 tahun. Jadi
0: alhamdulillah 40 ya Bu.
1: Nah, kami bisa tetap survive gitu. Jadi inilah yang saya maksud dengan suatu teamwork. Dengan komunikasi saya pikir para suami, para istri bisa membagi pekerjaan rumah dengan baik tanpa tanpa dengan perkataan, "Loh, ini kan kerjaanmu. Lah, ini kan kerjaan wanita," gitu. Saya ulangi lagi, yang kodrat wanita itu hanya hamil,
0: menyusui,
1: menyusui, melahirkan. Dan menyusui. Lebihnya boleh dikerjakan.
0: Harus digaris bawah ini Bu Endang, biar para pendengar kita juga tahu nih lo tugas ibu, tugas orang wanita. Jadi kalau yang lain bisa combine ya, bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan.
1: Jadi wanita pun juga jangan manja. saya sudah disuruh kerja kok. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi sepanjang itu memang diperlukan untuk anak-anak, ya wanita harus tahu. Itu yang namanya manajemen waktu, ya kan? Dan juga keseimbangan. Itu yang saya mention tadi.
0: Luar biasa ya. Jadi kembali kita berangkat dari sebuah urgensinya dari komunikasi. Ini akan terus bisa dibangun antara keluarga, antara suami dan juga antara istri. Jadi agar lancar-lancar. Kemudian ini Bu, bagaimana seorang perempuan dapat menyikapi standar-standar yang dibentuk oleh masyarakat maupun media sosial ini Bu?
1: Dalam arti apa?
0: Mungkin dalam pandangan mereka, kalau ini harus begini, apakah standar seperti memberikan tekanan besar kepada perempuan, kemudian juga ini tugasnya laki-laki. Kadang-kadang stigma masyarakat kita kan masih mindsetnya masih agak lama ini Bu. Pencerahannya
1: Sebelum menjawab itu, saya sarankan dulu kepada para wanita, ketika seorang perempuan sudah mau berkarir atau dibolehkan berkarir oleh suami, diizinkan berkarir oleh suami, para wanita harus juga berani menghadapi semua stigma masyarakat. Saya sadari memang tidak semua masyarakat mempunyai stigma yang sama, ya kan, di semua daerah ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu yang juga menjadi pemirsa dari RRI Batam ini, mungkin di daerahnya ada stigma masyarakat yang masih belum bisa menerima wanita berkarir. Ini yang juga harus menjadi garis bawah bahwa ketika kita mau bekerja, kita berkarir, kita harus tahu konsekuensinya. Dan menurut saya konsekuensinya harus kuat. Yang penting adalah suami kita. Suami bisa menerima, suami bisa mengerti, keluarga inti bisa mengerti, keluarga besar bisa mengerti, dan baru lingkungan. Gitu. Jadi tekanan, kalaupun tekanan itu ada dalam lingkungan, ketika keluarga inti dan keluarga besar sudah menjadi support system, saya yakin kita bisa menghadapi lingkungan kalau itu memang pekerjaan kita baik.
0: Iya,
1: kita jauh tahu bahwa itu pekerjaan yang di jalan yang benar, kenapa tidak, ya kan? Toh kembali lagi, manfaatnya bukan untuk orang lain, manfaatnya adalah untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Karena kalau anaknya berhasil kan, yang bangga bukan hanya suami, suami atau istri ya, tapi juga keluarga besar kan,
0: keluarga besar.
1: Neneknya, kakeknya, eyangnya,
0: iya,
1: nah
0: betul. Begitu. Jadi keluarga besar kita luar biasa. Yang terakhir ini Bu, pesan mungkin ya, pesan untuk para perempuan yang mungkin masih merasa tertinggal dalam melihat pencapaian orang lain dan juga mungkin masih dalam situasi sulit.

0: izin bagi para wanita berkarier, jangan menjadikan standar orang lain menjadi standar kita.
1: Siap.
0: Jadikan standar yang ada dalam keluarga kita itu sebagai standar utama. Kenapa? Karena ketika kita tidak mampu, kita tidak harus membeli atau mencukupi atau berada dalam lingkungan misalnya harus lingkungan selebriti, begitu. Nah, itu. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan pesan kepada wanita karir adalah bahwa bangga saya melihat wanita-wanita sekarang jauh lebih maju dari di zaman saya memulai karir. Saya bangga sekarang banyak wanita yang sudah diberikan ruang dan tempat baik oleh pemerintah maupun di dunia kerja Indonesia secara nasional. Tapi di satu sisi, please para wanita mempunyai tanggung jawab yang lebih besar juga. Tidak hanya sukses dalam dunia kerja, tapi juga harus sukses membina keluarga yang baik. Itu tantangannya, Pak. Nah, bagaimana resep-resepnya? Ya, nanti mungkin sesi kedua dari Pak Aril yang akan mengupas.
1: Matur suwun, terima kasih Bu ya.
0: Ini harus jangan menjadikan standar orang lain menjadi standar dirinya.
1: Benar.
0: Jangan menjadikan standar lingkungan itu menjadi standar dari kehidupan kita. Karena belum tentu cocok. Kalau cocok monggo, tapi kalau tidak cocok jangan menjadikan beban suami atau istri itu sendiri.
1: Betul. Terima kasih Bu Endang, luar biasa inspirasinya pada pagi ini. Nanti kita teruskan dalam kesempatan Ibu ya dengan tip-tip yang menarik untuk keluarga kita dan juga untuk keluarga Indonesia yang pasti. Beliau adalah Purna Bakti, diplomat Kementerian RI, Ibu Endang Mardiani Irawan S.H.M. Matur sembanuan, terima kasih Ibu. Selamat teruskan aktivitas di pagi ini. Salam sehat selalu, sukses selalu ya. Baik pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung perjumpaan bincang-bincang kita mengenai kesetaraan gender dalam perspektif perempuan menavigasi kesuksesan dan kehidupan keluarga. Dari perbincangan ini kita dapat melihat bahwa kesetaraan gender bukan tentang persaingan antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan adalah tentang kesepakatan dan juga tentang penghargaan, tentang dukungan, dan tentang memberikan ruang kepada setiap individu untuk berkembang sesuai dengan potensi dan pilihan yang terbaik. Dan tentu saja keluarga adalah salah satu ruang paling penting untuk memulai sebuah perubahan. Kita laki-laki dan perempuan saling menghargai ketika pasangan saling mendukung kita, ketika tanggung jawab dan juga keluarga dijalankan bersama, dan ketika anak-anak tumbuh tanpa dibatasi oleh gender, maka dari situlah kesetaraan dapat tumbuh. Terima kasih untuk Ibu Endang dan juga untuk pendengar kita. Kita akan bersama kembali dalam kesempatan di program yang sama di 105,1 dan 107,2 FM. Saya Ariel Arkadia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mewujudkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan umpan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dan oleh VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1 sama. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Kovar di menit ke-63. Dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya,
2: tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2 sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang. Anche
1: perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: mengetahui ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the fourth Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya, George Russell, dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2020. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Ya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan.

0: jajaran pelatih hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang

0: Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapi Kerat berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan Ana Azuze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória justa.
3: Tarawal, que está na mão, passou, pertandingan. Malah ini dari babak satu dan babak dua kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak satu, tapi di babak dua kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak dua gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Naguharjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan Ricard Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah Ricard yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa hilang dua terbilang. Patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Pantun adalah ragam puisi yang hidup di kalangan masyarakat dan bersifat kemelayuan. Khasnya pantun, sajak dan irama, pilihan suku kata dan perkataan. Pantun telah lama hidup di masyarakat Melayu sebelum orang Melayu tahu menulis dan membaca. Orang Melayu menciptakan pantun untuk melahirkan berbagai bentuk perasaan dengan kemampuan seni yang indah. Mereka menggunakan pantun untuk berkasih sayang, memberikan nasihat, bersuka cita, berjenaka, menyindir, dan untuk menyampaikan rasa kesedihan. Pantun Melayu memiliki syarat berkesan, padat, dan ringkas. Keindahannya hanya dapat dirasakan bila didengar dan diucapkan. Kata pantun sendiri berasal dari bahasa Sangsakerta yang berarti bicara atau aturan yang sah. Pantun juga terkadang membawa maksud. Dalam sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah, pantun digunakan untuk merendahkan dan menghina secara halus. Memang sulit untuk menentukan apabila pantun awalnya digunakan dalam buku sejarah Melayu lama, namun pantun tetap menjadi pilihan komunikasi yang efektif bagi masyarakat Melayu dan Riau. Asal kapas menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Orang yang lepas jangan dikenang, sudah menjadi

0: Itulah, suruh ngaji tak anda. Sesekolah lari, tak anda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

kembali di 101,1 RBTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompang di Palu, pengantin datang. Itu ya. Kembali perjumpaan kita di Pro 1 RBTM. Dan juga untuk Anda dimanapun berada, selamat siang, salam hangat, salam cinta, salam sayang dari Pro 1 RBTM. Kabar baik, sehat selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang adalah harapan saya. Dan seperti biasa kita bergabung di Rentang Melayu sampai dengan pukul 1 tengah hari, menghadirkan lagu-lagu dan pantun-pantun kesayangan Anda ya. Seperti biasa di 463-1 saya buka, dan juga di WhatsApp 0811-778-1051 yang menyaksikan kami, yang monitor di Aurel TikTok, terima kasih ya. Saya selalu salam hangat, salam sayang dari Batam ya. Saya bacakan dulu yang masuk lewat WhatsApp ya. Dari kemarin nampaknya terjenguk, tertunggu-tunggu, tak baca apa lah kata Ariel ya. Ada Manza ini turun puntar ya. Kita bacakan pantun membalas pantunnya Mang Tohan ya. Ramai orang pergi berdebatnya pula di negeri Arab. Bukan saya tak nak mengubat Pak Toha kena, Pak Toha bukanlah kena penyakit saraf. Oh, kalau Pak Toha pandai menyurat-suratkan saya di kertas biru, kalau Pak Toha pandai mengobat-obatkan saya hati yang rindu. Oh, hati dia rindu kot ya. Kalau obat hati rindu ni gampang-gampang susah ya. Abang Yani, terima kasih sudah bergabung ya. Letak Melayu jom bukan pantunnya. Minum Milo susu pagi hari, makan roti kaya dengan banyak keluarga. Orang suka ikan pari saat kumpul bersama keluarga, betul ya. Orang semua ikan suka ya. Jalan-jalan ke rumah Kak Ita, duduk sebentar di warung Kak Lilis. Banyak anak rajin membaca, rajin juga bila menulis ya. Terima kasih Pak Ari atas waktunya. Selamat tengah hari ya. Kemudian Abang Nego, kita bacakan dari Budak Meranti ya. Budak Meranti membuat kemah, angin bertiup di tengah hari. Berhati-hati gunakan lidah, karena itu cerminnya diri. Senja-senja pergi ke pasar, mana ada orang ya? Nak membeli si kau sepat. Setiap kali mulutmu kasar, itu berarti hati berkarat. Berkarat hatinya, banyak besi dia. Dari Merati ke Gunung Daik, hendak jemur di atas, letak jamur di atas tikar. Jika hati tersimpan baik, tutur keluar sedap didengar. Senja-senja tangkap belalang, bunga cempaka sedang mekar. Aku suka pantun Pak Alang, setiap kata sedap didengar. Seru dengan anak gembala. Okey, nanti kita siapkan anak gembala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang menjumpakan dari Monik dan juta nanti bantun dia. Bunga mawar tumbuh di taman, harum baunya menenangkan hati. Katen Syam jadi teladan, sangat ramah dan baik hati. Amin. Jalan-jalan ke tepi kali, jangan lupa bawa kelapa. Kebaikan Siti baik sekali, budi pekertinya takkan kulupa. Terima kasih Pak Ari, terima kasih atas waktunya ya. Kita bacakan kembali di belakangnya. Monik ada siapa? Ada Tok Ji ya. Tok Ji tentang Melayu, bukan Laksmana Raja Laut. Ambil sabun, cucilah muka. Kita berpantun, jagalah mulut. Janganlah menyinggung sesama kita. Betul. Kalau tuan mudik ke hulu, belikan saya buahnya nangka. Tok Ji berpantun di tentang Melayu, mau mencari kawan setia. Kawan setia macam DJ Dave ya. Kalau ada masa, putarkan lagi.

0: Bagi dalam pantun, bagi dalam pantun, tak bagi lain-lain ya. Dengar tu, kita bacakan di belakangnya Kak Norma. Ada Kak Sunarlina, Sumarlina ya. Rentang Melayu memukan mari, ketemu lagi di siang ini. Nah, ada pantun dari Kak Sumarlina. Bunga mawar jangan dibungkus, kalau dibungkus hilang sarinya. Buang pacar jangan diputus, punya pacar jangan diputus. Kalau diputus sakit hatinya, kalau tak cocok. Kalau tak seiring sejalan siram. Udah tahu jalannya licin, kenapa pakai sepatu? Sudah tahu aku orang miskin, kenapa engkau mencintaiku? Ewa, pandang-pandang jeling-jeling mir satu. Kita ke penyalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu bukan. Anak bermain di balik pintu, janganlah lupa solat dahulu. Sungguh bahagia rasa hatiku dapat berpantun di Rentak Melayu. Ewa, ewa. Pelita terang di ruang tamu, kakek adik membaca buku. Hanya doa buatmu ibu, salam sayang dari anakmu. Amin. Al-Fatihah ya. Membeli tebu di pagi hari, sungguh manis rada airnya, rasa airnya ya. Ayah dan ibu sudah lama pergi, hanya doa ku buat ayah ibu, amin ya. Terima kasih DJ, terima kasih juga untuk Kak Jamila ya. Manda berilah satu. Kita ke Tanjung Pinang, kita habiskan ya. Okay, siap. Rentak Melayu yang bukan. Buahku ini masak, ku ini dimakan di rumah. Cik Atun, hari ini hari Senin kita berpantun. Oi. Guruku yang cantik ni dandut ya. Nanti kita cek ya yang popnya adakah, kalau tak ada nanti kita putarkan di Goda ya. Oke, okay, kita cek di 463351. Assalamualaikum. Wih, putus. Oke, okay, kita tunggu ya. Oke, okay, ada resto ya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Oh, terputus ya Allah. Dah ditunggu ya. Kembali di 463351. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, apa kabar tu? Sehat?
1: Sehat luar biasa. Nak nunggu hari datang ke Pancak Semara Dewi, bukan ke Balai. Pantun.
0: Pantun.
1: Takut sinyal murah dibeli ni.
0: Itu.
1: Untuk Nek Karin ya.
0: Dengar tu Nek Karin. Berhenti ya, dulu, berhenti dulu masak, berhenti dulu.
1: Bekerja, jangan
0: makan dulu. Makan dulu.
1: Kelapa dibeli sekarang, diambil kain.
0: Wah.
1: Mengapa cemas pingsan pula? Mengapa budi dilupa orang Nek Karin?
0: Wah.
1: Karena emas perhiasan dunia.
0: Ah, tu dengar tu Nek Karin.
1: Ah, dengar Nek Karin. Ah, apa namanya? Ini kan budi dilebuh.
0: Mana mana, mana budi? Mana kenang budi?
1: Ah, sedangkan Mas Surah tu ada di sebelah. Cuma semalam masih tak Karin muda, tak lagu Mas Surah tu dia.
0: Ah, buta.
1: Aku ada tak salam masuk matikan radio tu.
0: Oh, ngapa gitu?
1: Boleh bertamu.
0: Mas Tura, lagu soundtrack dari film.
1: Hari ini kalau dapat diputarkan tak rela hilang.
0: Apa tu?
1: Karin tak rela hilang, kan Yolanda?
0: Tak rela, ke Yolanda. Ya Allah, ya Allah.
1: Ya. Kita pergi Nek Karin, tak kono.
0: Ya Yola, pindah pula di ke Yola ya.
1: Salam besar di Taruk Pasir. Itu berat katanya. Salam canda Datuk Sinir. Aduh, sahabat tak
0: sungguh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Atau yang terima kasih. Lupa pula yang nanya bunda masak apa hari ini ya. Tuan-tuan saya ikan temberang ya. Pucuk labu ya. Terima kasih Atau sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Batam ya. Ada Kak Rahayu, ada Kak Yamin. Terima kasih lah ya. Okay, kita cek kembali 463351 ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Macam pernah dengar tapi lama tak mengudara ya.
1: Apa kabar Bang Ade?
0: Baik Bang Antar, macam mana ke mana pergi ni?
1: Ada di rumah Bang Ade. Kita nak masuk Bang Ade. Siap hari. Mendingan lagi otak kita

0: kata bang Haji dia tak bisa masuk
1: dia dapat juga masuk hari ini lah, walaupun tak dapat berpantun.
0: Betul, tak apa pantun lama, tak apa-apa, yang penting ada pantun.
1: Dengar radio Bang Arif tapi tak bisa masuk.
0: Itu pula radio kecil.
1: Ha?
0: Radio kecil, orang besar mana bisa masuk.
1: Antur
0: Matan, silakan Bang Atan.
1: Kita gabung-gabung Bang Arif.
0: Boleh.
1: Ada ni.
0: Boleh.
1: Buat apa makan nasi di dalam? Nasi di daun cepatlah bersih.
0: Betul.
1: Buat apa kita cinta semalam? Cinta setahun ditinggal orang pergi. Ada satu je Bang Arif.
0: Curhat nampak.
1: Apalah belum tu apa dan apa lagi?
0: Buah pau di lima batu.
1: Hah?
0: Buah pau di lima batu.
1: Tebang tebu panjang 10.
0: Tebang tebu panjang 10.
1: Hendak menyolok sarang temuan.
0: Hendak menyolok sarang temuan.
1: Angkatlah jari tangan 10.
0: Angkat jari tangan 10.
1: Kita menyembahlah kepada Tuhan.
0: Alhamdulillah, sejuk hati dengan pantun.
1: Lagu Bang Arif.
0: Apa lagunya Bang Atan?
1: Kalau ada apa lagunya Teman Setia je Bang Arif.
0: Teman Setia ya.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Terima kasih Bang
0: Arif. Terima kasih Bang Atan. Sehat selalu Bang Atan. Tahu tak Bang Atan macam siapa? Bang Atan tu macam Josh Rudy tau. Tahu Josh Rudy? Pemain veteran film-film Indonesia. Faham-faham ya? Kalau nak jumpa Bang Atan, pakai fasilitas Bang Haji ya. Kembali ini pandang tiga nombor satu di belakangnya Bang Atan. Selamat siang, assalamualaikum. Alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam.
0: Sangka tadi pergi rewang.
1: Rewang habis hancur. Kenapa bertampur-tampur berapa-berapa rel.
0: Kontrol yang rewang maksudnya. Jaga-jaga.
1: Nah, jalan-jalan tu enggak pula kompor gas
0: lah. Ada asisten, ada Mak Dinda.
1: Mak Dinda sibuk dia. Allah
0: kesihatan makun ya.
1: Alhamdulillah
0: siap.
1: Ini pantun mendadak ya.
0: Boleh, silakan.
1: Pelan-pelan. Dengar ambil nego sampai hati berkarat.
0: Hati berkarat.
1: Ibaratnya ambil nego dengar ya.
0: Dengar ya.
1: Apa ya? Ada orang mati terjerat. Masuk ke hutan, hutannya berpuaka. Kalau hati sudah berkarat, ambil nego.
0: Betul.
1: Cuci dengan sebotol cuka.
0: Tu tengok tu. Cuka pula di bawahnya. Ya,
1: cuka botol cuka terang.
0: Terang lagi botol cuka ya.
1: Ini satu lagi buat menego. Kata dia mak kun dengar radio. Kata dia apa pasir semalam pasir tu ya. Cuba balas. Paling enak masak kelio. Kelio dimasak. Apa ya?
0: Kelio dimasak.
1: Ayam paling enak masak kelio. Kelio dimasak, kelionya tumpah di dalam bakul. Kan masuk bawa bakul nak bawa ke mana tak tahulah kan. Tumpah dia kena bayang moyang.
0: Allah Akbar.
1: Memang ni nak kembal hari-hari dengan radio
0: Batu
1: Nego. Karena nak dengar ambil nego selalu menyenggol.
0: Alhamdulillah.
1: Itulah lagunya. Ikutan aja lah, Rek.
0: Oke.
1: Tak tahu lagu apa. Banyak lagu-lagu lama, Rek.
0: Siap.
1: Sehat lalu semuanya.
0: Terima kasih. Maaf
1: lagi. Terima kasih. Sehat selalu, Rek. Terima kasih, Rek.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa Mak Kun, sehat selalu. Salam untuk keluarga, untuk Anis ya, untuk Mawi juga ya. Kawan-kawan yang ada di Nano Nino. Bukan Nino Nino lari, Nano Nano ya. 463351 di belakangnya Mak Kun. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Bang. Apa khabar, Bang? Salih sehat.
2: Baik. Kalau siapa tu? Pak Atan macam George Rudy, Captain Sam macam siapa, Abang Salih, Ril?
0: Anjar Robi sekarang.
2: Sekarang lebih saudara dari Singapura nak berpantun. Okey, kita berpantun hari ini.
0: Silakan.
2: Tapi betul tadi. Tadi yang Tok Cik berpantun tu bagus. Cik, dalam perpantun dia, kalau boleh jangan ada sindiran.
0: Betul.
2: Kita boleh bila kita menyindir, singgung, orang akan tersinggung, orang akan menjawab dengan kasar juga dia.
0: Iya betul.
2: Kalau boleh jangan ada menyinggung lah. Itu saja. Saya kita berdamai dalam iman dan Islam. Betul. Bukan kerana kita tu membenci, tapi berpunca real. Apabila retak tu, kalau dah retak, dia akan mencari belah real.
0: Betul.
2: Jadi untuk siapa kalau di radio, maaf cakap eh, kalau dah berbual tu berpantun, jangan menyinggung sesuatu orang. Kalau dia tersinggung, kalau awak menyinggung orang, orang akan tersinggung dan betul, orang akan menyinggung balik.
0: Betul.
2: Okey, kita berpantun.
0: Pantun.
2: Lepas hari ini, hari bahagia. Salam bernama, salam berbahagia. Semoga Ariel hidup berbahagia dengan wanita cantik di mata, cantik di
0: hati.
2: Ya, hari ini dia bertugas.
0: Hari ini dia pakai baju hijau-hijau.
2: Oh, ya, cukup rupawan.
0: Okay.
2: Tapi bukan betul dia, cuma ikhlas ke ni eh, abang cakap. Dia pernah senggol, ada satu tu DJ tu, abang Ril tu, orang kata saya minat suara dia.
0: Alhamdulillah.
2: Apabila DJ, dia minat suara seorang DJ yang lain, artinya DJ tu suaranya tu merdu, Ril.
0: Alhamdulillah.
2: Eh, Ril, ini mau cakap. Kita memerlukan kepintaran suara yang merdu dan suara yang berbudi bahasa, Ril, dalam betul, sebagai DJ, Ril.
0: Betul, bang.
2: Dan, okey. Ril, saya nak minta lagu ini, Ril.
0: Apa tu, bang?
2: Lagu pelakon yang kacak. Nama dia S. Rosli. Ril tahu nama dia, dia orang apa, Ril? Dia keturunan Arab tu, Ril.
0: Oh, S. Rosli, ya?
2: Rosli tu isteri dia dulu Fauzian, Fauzia Z, bintang film
0: juga. Apa lagunya bang judulnya?
2: Sinaran dari Rosli.
0: Rosli ya. Okey.
2: Ini aku tuju, ini aku tujukan untuk engkau dengan cantik di mata, cantik di hati. Tapi satu bagus, Ril. Sebelum saya tutup telefon keikhlasan kau tu yang jujur lah, yang pendengar, walaupun siapa orangnya, itu memberkati hidup kau, Ril.
0: Insya Allah.
2: Dan kita, dah itu saja, Ril. Saya dah berpantun tadi kan?
0: Sudah.
2: Dah itu saja, Ril. Beri laluan pada orang lain, Ril.
0: Okey. Waalaikumsalam, abang. Abang Saleh satu. Okey, ada Aditya JR, terima kasih. Ipul juga terima kasih. Maharani, hai. Ada Kak Rahayu juga ya. Kita cek kembali di 463321 di belakangnya Mas Saleh ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wangi. Apa khabar? Sehat wangi, dah makan? Oh, ini tak makan ya. Banget banget, panas banget. Apa hari ini pantunnya wangi?
3: Pantun.
0: Pantun wangi.
3: Naik peri bersama si Atun.
0: Atun diajak ya.
3: Naik peri bersama si Atun. Saya si Atun sama Mak Ita. Hari kita berpantun. Kita berpantun di Eri Bata.
0: Betul. Mantap pantun ya.
3: Satu lagi. Peri bersama Ita. Dari Jawa. Pergi ke Jawa bulan April. Tidak berpantun di Eri Bata. Di Eri Bata bersama Bang Ari.
0: Bagus pantun dia. Luar biasa.
3: Lagunya Bang Ari.
0: Apalagi
3: Guru Cantik.
0: Guru Cantik ya, carikan yang pop ya.
3: Dari Ramli.
0: Betul. Okey. Siap. Terima kasih. Yo, waalaikumsalam Sekawangi. Wangi ya. Kak Sarina QQ, Kak Rasmiwati, Kak Rasmiati, bukan Mas Kak Rasmawati. Abang Saminya sedih ya. Kemudian juga ada gelis ya, gundang gelis ya. Oke, siap. Siap. Kemain lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Dari Bang Misaidi ya. Bang Misaidi dekat Sungai Ungar. Oh, dekat Tanjung Batu ni, Sungai Ungar eh. Untuk Kak Norma. Hiasan rumah mawar berduri, memakai sendal hendaklah berjalan. Wahai Cik Norma yang bijak bestari, ajarkan hamba membuat sambal belacan. Kamain lagi ya, semua belacan. Salam hangat buat semua. Terima kasih lagunya Masih Aku Terasa. Wah, ini lagu-lagu power rock ya, dari Gresang. Terima kasih Abang Misaidi ya. Apa kabar juga untuk Bang Haji, Kak Haji, Bang Main ya, Bang Wahab ya. Kemudian juga terima kasih untuk Papi Mami juga. Tadi ada Mak Kun, Kak Dinda, Kak Mastura ya. Bunda Rodia, Kak Anak Kau Tujuh, Kak Norma, Shia, Ani Roma, Mak Dewi, ya, Dewi Baran. Kemudian Kak Nirmala, apa kabar sehat Kak Nirmala? Eh? Kak Nur Bilkis juga, ada Ania, Kak Ania. Eh? Kemudian ada Mak Dia, Nek Karin, Longri. Ya. Kawan-kawan semua yang mendengarkan siaran kami di 105.1 RR Batam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya membohkan, silakan.
4: Bang Ari.
0: Baik, alhamdulillah. Silakan.
4: Datanglah Bang Ari ke sini makan boleh ayam.
0: Insyaallah nanti cukup waktu nanti, ada masa.
4: Ya, bila-bila Bang Ari ya.
0: Insyaallah.
4: Okey. Ya, Bang Ari minta lagu dan
0: minta nanti. Okey.
4: Tunggu indah tulisan tangan.
0: Wah.
4: Ditulis rapi di atas kertas. Tak tentu pemuda India penuh kebaikan. Budi berkepingnya sangatlah berkelas.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Satu lagi ya, Bi. Satu lagi ya, Bi. Anu, Bang Aril, satu lagi. Kami enggak jempol. Burung nuri terbang melayang. Tunduk sebentar di pohon jati, sosok penyayang penuh kasih sayang, itulah gambaran Bu Siti yang baik hati.
0: Alhamdulillah, Bu Siti ya.
4: Kita benar-benar yang penting kita aja.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kita bacakan kembali yang sudah masuk lewat WhatsApp kita ya. Oke. Nih Syakira, apa kabar? Mana pantun? Ditunggu pantun ya. Kemudian juga C. Asna. Kemudian juga ada Kak Sumardina tadi ya. Ada Mama Reza. Kemudian juga ada Naila, Nevegi, Pak Mur, Bang Tohar ya. Kita cek lagi satu ya. 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Oke, terputus ya. Oke ya. Mauzulimin juga, terima kasih. Kemudian Bang Pak Hitam Nua. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah Mama Azi, apa kabar? Lama tak dengar suara dia. Sibuk ya. Oke, sihat. Alhamdulillah Mama Azi, sehat Mama Azi.
5: Alhamdulillah sehat buat afiat. Oke,
0: silakan pantun.
5: Dapa dan Dapi, anak si Widi.
0: Oh, Widi punya anak.
5: Membaca Al-Quran setiap hari.
0: Betul, amin ya Allah.
5: Orang mendengar senang di hati. Itu semua anugerah ilahi.
0: Alhamdulillah, amin ya Allah.
5: Satu lagi Bang.
0: Satu ya. Lagi, oke.
5: Mata terpejam tidak terlena. Memikir dosa yang telah sudah. Apakah tobatku akan diterima?
0: Amin ya Allah, amin.
5: Hanya aku serah kepada yang kuasa.
0: Alhamdulillah ya, serah ya.
5: Lagu bisa Pak?
0: Bisa lagu, apa lagu?
5: Lagu Remeli Sarit dengan S.S. Salim aja Bang.
0: Oke, yang itu ya.
5: Nah, yang itulah.
0: Sedulang-sedulang dia. Oh,
5: dulang-dulang-dulang ya. Tak lama ngomong, bawa dulang nih.
0: Bang, masih sehat selalu, masih ya semangat ya.
5: Alhamdulillah sehat walafiat enggaknya.
0: Allah
5: Akbar. Salam buat keluarga Bang ya.
0: Saya.
5: Semoga Abang dan Tuhan yang Maha Kuasa benar berada.
0: Amin ya Allah. Ya, doa yang sama untuk masih.
5: Allah. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, terima kasih ya. Itu dia masih sudah bergabung bersama Pro Sater Batam ya. Oke. Saya ingatkan juga sholat zuhur untuk Batam dan sekitarnya hari ini akan dikumandangkan pukul 12 lewat 3 menit ya. Kita cek lagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Belum masak lagi.
6: Sudah siap.
0: Oh, sudah siap.
6: Masak tauco.
0: Tauco.
6: Iya. Tauco dengan gula asam pedas tenggiri.
0: Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Aku rasa-rasa aku harus mulai lah.
6: Aku enak. Tak suka itu sambal belacan.
0: Ini ki rasa-rasanya aku tak mulai wae lah ketemu.
6: Sesok kan teka.
0: Sesok teka ya.
6: Bukan teka.
0: Oh, sesok teka, insyaallah.
6: Rame, Ren.
0: Rame. Satu kapal.
6: Ma.
0: Maksudnya satu kapal. Bukan kawan-kawan, satu kapal, numpak kapal.
6: Numpak kapal.
0: Banten, silakan Mak Dia, siap.
6: Ikat rambut pakai pita.
0: Pita.
6: Ikat gula dengan maita.
0: Maitam.
6: Gunakan fakta, jangan cuma kata-kata. Kelapa.
0: Kelas. Banten kedua.
6: Satu lagi.
0: Ikat
6: rambut pakai pita.
0: Tetap ya, tak pakai rafia ya.
6: Ikat pula dengan mama.
0: Mama ngikat, ya Allah.
6: Gunakan fakta. Jangan cuma drama.
0: Betul. Fakta ya, bukan auta ya.
6: Kata-kata aja, itu cuma kata-kata. Banten itu kata-katanya indah.
0: Betul.
6: Oke.
0: Ya, baru saja.
6: Lagunya
0: apa?
6: Lagu apa terling? Siapa tuh yang bawakan Jimmy? Siapa tuh?
0: Jimmy. Oh, yang judulnya?
6: Judulnya apa ya yang ngetop deh tuh?
0: Jimmy. Aha.
6: Itu barat larir. Itu malu. Saya kan pernah salaman dengan dia di Singapura.
0: Oh, Jimmy Juli Remy. Korban percintaan.
6: Suka hati. Enggak paham
0: itu. Coba kita putar nanti. Jimmy. Aha.
6: Oh, itu barat. Ini Arif,
0: nanti ketawa
6: jangan
0: kak. Oke lah kalau gitu, biar yang rewang nggak ngantuk.
6: Iya, nanti malam nikah.
0: Tuh Mbak Dinda jangan ngantuk, ngopi. Kepala rewang ya.
6: Dia tak tinggal ngopi tuh,
0: besoknya
6: terima tamu tuh.
0: Oh, terima tamu besok ya?
6: Dia melayan orang-orang radio.
0: Oh iya.
6: Siapa nak mimpi kopi di kabirkan?
0: Saya nak request tekan lah.
6: Apa tu ye?
0: Tekan.
6: Apa? Tekan. Semalam saya makan degan enak.
0: Oh itu? Oh iyalah tu. Fotonya sampai fotonya.
6: Bisa jam berapa sampai?
0: Nanti kita kabari kalau sudah OTW ya. Okay, kita kabari nanti.
6: Oke, kalau gitu.
0: Sampai jumpa Mak Dia.
6: Sehat selalu.
0: Saya Jimmy. Waalaikumsalam. Terima kasih Mak Dia sudah bergabung bersama Pro Satu Batam. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita break sesaat. Kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya di Pro Satu RRI Batam yang disiarkan langsung dari Abu Latama 2 Batam Center Indonesia. Edisi hari ini ya, tanggal 7 September 2025. Terima kasih untuk terus setia bersama kami, baik yang ada di Batam, di Johor dan juga di Singapura, dan juga yang mendengarkan siaran kami lewat streaming di manapun Anda berada ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu, bahagia selalu bersama orang-orang tersayang, dan juga terus mendengarkan Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Batam, Indonesia.

0: hadis hari ini.
1: Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang

Jafudin. Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

perkembangan yang melekat pada Provinsi Kepulauan Riau sebagai simbol pusat perkembangan budaya dan peradaban Melayu di Nusantara. Julukan ini mencerminkan kuatnya nilai adat, bahasa, seni, dan tradisi Melayu yang hingga kini masih terjaga dan menjadi identitas masyarakat Kepulauan Riau. Sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Kerajaan Melayu, Kepulauan Riau menjadi tempat lahirnya berbagai warisan budaya yang berpengaruh besar terhadap kebudayaan Melayu di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu berkembang di wilayah ini bahkan menjadi salah satu akar penting bahasa Indonesia modern. Keindahan alam yang terpadu dengan kekayaan budaya menjadikan bunda tanah Melayu menjadi daya tarik tersendiri. Ribuan pulau yang tersebar, laut yang luas, serta masyarakat yang ramah menciptakan suasana yang penuh pesona dan kearifan lokal. Tradisi adat, seni tari, musik Melayu, hingga kuliner khas terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi. Di tengah perkembangan zaman, semangat Melayu tetap hidup dalam kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Nilai sopan santun, kebersamaan, dan penghormatan terhadap budaya mencerminkan identitas daerah ini sebagai bunda tanah Melayu yang terus menjaga akar budaya sambil melangkah menuju masa depan yang lebih

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang krik.
0: Krik? Maksudnya? Tepat sekali.
2: Krik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Ceklik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepomnya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo, kita ceklik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

0: saya Dato' Jafuddin.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: 101,1 RW FM dari 7 Dep dan Jutaan Hati mengantarkan kita ke 32 menit lewat dari pukul 12 tengah hari, masih di Pro 1 RW FM. Terima kasih untuk Anang terus setia bersama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Kita kembali di WhatsApp di 0811778101 ya. Kita cek lagi yang ingin bergabung ya. Oke, Rentak Melayu Jombo kan dari Nek Syakira pantun. Pergi ke pasar membeli nangke, pulang-pulang membak kelapa. Mari sambut di aril kita yang selalu ceria dan penuh tawa. Ewa, macam di Kak Panggung ya. Makan roti di waktu pagi, tambah susu nih, marasanya. Musik diputar, asik sekali. Di aril selalu bikin bahagia. Lagunya Terbelenggu Rindu, ma. Rindu mikin terbelenggu ya. Untuk Bang Haji, terima kasih Bang Haji, saya selalu ya. Semangat Bang Haji ya. Sampai jumpa. Oke, abang nego pantunnya untuk nenek kembar dan juga tuh mak dia. Kakak Mas Lidar di Desa Mecan, letak paku di atas rakit. Kabar mak dia buat belacan. Bolehkah aku nak minta sikit ya? Petik gitar di senja kala. Anak dara pergi ke hulu. Apa khabar naik kembar di sana? Tetap semangat dan sehat selalu. Amin ya. Rentak Melayu Jombokan ya. Pantun untuk siapa ni? Ril. Pantun Jombokan naik kembar, nak nambah pantun. Oh, naik kembar ya. Naik gunung pegang tali erat-erat, mendaki jangan di pinggi-pinggi. Kalau hati sudah berkarat, dibersihkan dengan banyak berzikir, betul ya. Zikir ya, mohon ampun ya. Kemudian ada Bang Roy tadi ya. Okey, Rentak Melayu. Kita bacakan dulu ya, boleh ya. Dari Melaka ke negeri Kedah, singgah di Pekan membeli nasi. Kalau berkata, peliharalah lidah. Kalau berjalan, peliharalah kaki. Mari putarkan lagu gini baru kau sadar. Dari Kivri ya. Nanti kalau ada waktu cukup, kita putarkan. Mari, terima kasih. Moga tetap sehat dan semangat untuk keluarga juga. Kemudian ini ada siapa nih? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Penyalai Pantun, dari Kak Jamilah ya. Anak bermain di balik pintu, janganlah lupa solat dahulu. Sungguh bahagia rasa hatiku dapat berpantun di Rentak Melayu. Peliter terang di ruang tamu, kakek adik membaca buku, hanya doa buatmu ibu, salam sayang dari anakmu. Oh ya ya ya, oke teh. Membeli tebu di pagi hari, sungguh manis rasa airnya. Ayah dan ibu sudah lama pergi, hanya doa buat ayah dan ibu. Oke teh, saya bacakan tadi. Terima kasih Kak Jamilah ya, sudah bergabung bersama Pro 1 Batam. Kita buka kembali di 463351 dan juga di 0811778101. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Saya dekat mana ni, jauh eh?
1: Dekat rumah.
0: Oh, dekat rumah.
1: Dekat muka pintu tu penuh.
0: Oh, dah makan nampaknya ni.
1: Dah oh, tadi.
0: Oh, dah makan eh. Apa lauk kita siang ni, Pak Su?
1: Gulai ikan debuk masak asam.
0: Oh, gulai ikan debuk masak asam. Siapa masak? Pak Su masak?
1: Cucu.
0: Oh, cucu. Okey lah Pak Su, pantun itu Pak Su.
1: Pantun dia. Lagi Mak Bono.
0: Mak Bono ya. Okey, oh iya, harus monggo tadi ya. Okey, siap.
1: Apa tu?
0: Pantun.
1: Ni pantun baik-baik aja kan.
0: Boleh. Boleh, siap.
1: Burung merpati hinggap di dahan. Terbang rendah mencari padi. Jangan mudah hanyut dengan pujian. Belum tentu tulus di hati.
0: Itu dia ya, pantun nasihat kita ya.
1: Air tenang dipandang jernih. Ikan kecil berenang laju. Manis lidah belum tentu bersih. Pujian indah kadang menipu.
0: Oh, itu ya, jaga-jaga ya. Oh, siap. Antum ke tiga.
1: Bunga melati harum baunya.
0: Ewa.
1: Megar disiram embun. Jangan bangga dipuji manusia. Belum jadi itulah racun.
0: Wah, itu dia nasihatnya. Oke. Satu lagi. Boleh.
1: Tampan kecil berlayar ke hulu.
0: Ewah.
1: Tinggal sebentar di pokok jati. Hujan tinggi jangan terlalu.
0: Betul.
1: Takut membuat lupa dengan
0: Itu dia, jaga-jaga ya. Terima kasih Pak Usum. Sama.
1: Pak Abah Haril, semoga sehat selalu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Usu. Terima kasih Pak Usu pantun ya. Ada Mak Jihan, ada Kak Jamila juga, ada Kak Sam, ada Pak Hitam Nua, ada Pak Usu juga tadi, ada Bang Uto juga ya. Ada Mak Tun saya di Air Tawar ya. Mak Dini apa kabar, kawan-kawan di Air Tawar ya. Kak Mariani, Mak Muhammad, Bang Nua saya, kawan-kawan di PT Pulau Sambu, di Guntung, di Penjuru, di Pelangeran, di Mandah ya. Abang adik kita, Bang Acar kita ya, di Teluk Bengkong. Kemudian juga yang ada dekat Durai, dekat Moro, Pulau Burung, dekat Danai, dekat Teluk Nimbung, banyak ya. Apa khabar juga Ma Bella, Ma Mia dan juga Ma Puspa ya, tiga dara ya. Sehat selalu yang pasti ya. Okey, kemudian juga ada Kak Aisyah kita atau Enggi tadi ya. Kemudian juga ada siapa lagi ni? Ada Ma Papi Mami juga, ada Abang Salim, ada Bunda. Ya. Kemudian juga ada Kak Mastura, apa khabar Kak Mastura, Kak Norma ya. Kemudian Ani Roma, kemudian juga ada Kak Mas Ridar bersama keluarga saya selalu. Bagi selalu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yang ku tak minta sikit-sikit, minta banyak-banyak.

0: Aduh,
1: kopek kulit dia kopek.
0: Aduh, betul.
1: Itulah Bang Arif tak ada di grup. Nek Karin kirim di grup tu.
0: Saya dekat grup anu Soneta. Saya di grup Soneta ya.
1: Soneta tu macam mana?
0: Grup Romai Rama.
1: Allah, mantap banyak
0: grup. Oke, ya, ini Karin pantun.
1: Oke, pantun dia ada tiga. Itulah tadi pas udah masuk pantun dicari-cari. Apa ini apa namanya? Kacamata.
0: Oh, kacamata mana?
1: Tidak apa, kacamata sudah lah, tak apalah.
0: Siap, pelan-pelan ya.
1: Oke. Pantunnya. Buah pau buah kundur, mari dijual di pasar raya. Negeri kita aman dan makmur.
0: Betul.
1: Pemimpinnya bijak dan berhati.
0: Alhamdulillah. Besok jumpa lah Bang Iskandar ya. Allah Akbar.
1: Kak mana nak jumpa?
0: Hai, besok ada pengantin.
1: Orang kat rumah aja.
0: Nanti jumpa, nanti jumpa ke jalan, siapa tahu. Pantun kedua.
1: Yang kedua, lagi satu. Ini tak tahu lah Bang Arif, nyambungnya tidak tak tahu ya.
0: Okay.
1: Malam hari pasang pelita.
0: Betul.
1: Cahayanya bersinar, nampak mewah. Tanah tumpah darahku tercinta. Indonesia negeriku, bumi bertuah.
0: Lain pantun hari ini ya. Ini pantun pusaka. Pantun negara, pantun pusaka ya.
1: Satu lagi. Nek Karin tak lupa juga tuh. NK ya.
0: NK, jangan lupa.
1: Mana di pantun? Aduh, tunggu banget. Hati-hati kalau meniti, meniti hendak menuju pematang.
0: Betul.
1: Sudah lama hamba menanti, maksudnya Nek Karin menanti ya. Yang dinanti itu NK
0: tak datang-datang.
1: Tak juga datang.
0: Tak datang-datang ya, kena tembak.
1: Tak datang-datang. Cakap aja nak jumpa, tapi tak jumpa-jumpa.
0: Tembak.
1: Mudah-mudahan besok tu NK kebalai lah.
0: Balai ya, jumpa besok ya. Jangan tak jumpa.
1: Kayaknya tu NK tu Bang Arif nak tahu. Dia tu kalau di radio tu dia berkuak-kuak. Tapi di
0: kalau jumpa
1: dia larikan diri.
0: Oh gitu.
1: Larikan diri. Jumpa.
0: Macam musang berjanggut lah. Ya.
1: Iyalah, musang berjanggut tak nikah kawin.
0: Sampai.
1: Oke, Bang Arif,
0: makasih Nek Karin. Selamat makan siang.
1: Ini pas nak makan.
0: Iya betul. Oke.
1: Bang Arif selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam. Aku tak minta oleh-oleh. Kak Juliana, terima kasih dan hantar kita sambal petai. Bukan petai ni, Ril. Sambal jengkol. Ril ni antara jengkol sama petai pun tak bisa bedakan ya. Petai kecil-kecil, jengkol besar ya. Okey. Assalamualaikum. Last nampaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sang pangeran turun dari udara ya.
1: Terakhir memang las
0: tahu desa siapkan lagu memang.
1: Pertama dah masuk ada pacu-pacu banyak sangat.
0: Itu pula padahal siapkan lagu-lagunya pas betul ni.
1: Pada suara macam pergi pula.
0: Itu pula.
1: Jangan tayar
0: sana jauh. Okey, siap. Pantun Mama Air, siap.
1: Bunga patah-patahnya lima.
0: Mata lima.
1: Padi rebah bunganya malu. Bersedekah jangan bercerita.
0: Betul.
1: Di sisi Allah tiada pahala.
0: Jangan cakap.
1: Ingat. Kalau bersedekah tu jangan
0: senyap.
1: Ibarat kita nyurah air dan terpayan bocor, tadi dia kosong.
0: Betul. Itu dengar ya.
1: Dengar.
0: Okey, pantun kedua.
1: Satu lagi. Sore lupa. Pagi sore.
0: Pelan-pelan ya. Buah pau di lima batu.
1: Suara dia satu nyaca betul.
0: Tak usah ngacar-ngacar ya, lupa dia nanti.
1: Tutup tembaga.

0: bukannya saji, gua tu tembaga bukannya tudung.
1: Betul.
0: Satu dua bunga kenanga. Hidup kita jangan sombong. Dunia sementara saja.
1: Ah, dengar tu sementara saja.
0: Yang sombong apa yang banyak tinggal
1: rek. Betul, yang sombong betul. Jangan lu jangan jangan lupa besok apa selawat apa selawat Nabi. Maulid Nabi.
0: Satu lagi. Satu lagi. Masak kentang kuahnya terus.
1: Ewah.
0: Masak jering kacang digiring.
1: Ewah. Enak.
0: Aduh, Rel. Ini nyambung lupanya, Rel. Hidup kita jangan.
1: Jangan sombong.
0: Bukan.
1: Jangan tak kabur.
0: Apa dah, oi, mak. Betul, Rel. Kau bang balai ni je. Balai lah. Ya, baca ni galak habis eh.
1: Okey.
0: Ah, siapa yang pada habis apa ni?
1: Okey.
0: Malam cerah melihat bro.
1: Ewah.
0: Bro lihat patah terjepit. Ayam galak kuat berkokok. Kuat berkokok upahnya duit. Ayam jagung deh, tak ada duit tumpang jagung, takkan bopo deh.
1: Okay.
0: Ada satu lagi deh, patut nyambung deh.
1: Boleh silakan.
0: Apa tu? Masak ulang yang tadi ya. Masak kentang, kuahnya terus. Masak jering, kacang digiling.
1: Apa lagi ya? Okay, bang. Terima kasih bang, sehat selalu bang. Okay, yuk, salam semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maher, Bang Wahab, Bang Haji juga. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro Satir Batam. Kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama, di program yang sama ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa terus dengarkan Pro Satir Batam yang disiarkan langsung dari Albu Batam 2 Batam Seter Indonesia. Tepat pukul 1 tengah hari kita hadirkan Warta Berita Daerah, dan jangan lewatkan ada di Goda di Pro 1 RRI Batam. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagu, ini pilihan terbaik, gue cantik dari Ir Amdi.

saya Dato' Jeffrey. Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Ibu Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Gampang jelas, satu ke Dinas Koperasi UMKM itu sudah ada, bisa disampaikan. Yang kedua itu datang ke
0: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan sari berita. Keterbatasan informasi masih jadi kendala utama UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal. DPRD Kepri meminta Pemko Batam perhatikan kesejahteraan penyapu jalan. Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Ariel Arkaldia. Warta berita yang pertama, keterbatasan informasi disebutkan menjadi salah satu persoalan yang membuat sebagian pelaku usaha di Batam belum mengurus sertifikasi halal. Laporan selengkapnya bersama Pak Ibar Mozaki.
2: Keterbatasan informasi disebut menjadi salah satu persoalan yang membuat sebagian pelaku usaha di Batam belum mengurus sertifikasi halal. Kondisi ini terutama ditemukan pada UMKM yang belum bergabung dengan komunitas maupun program pembinaan pemerintah. Direktur Eksekutif Al-Ahmadi Entrepreneurship Center Batam, Lisia Anggraini, mengatakan sebagian pelaku usaha sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk melengkapi legalitas produk. Namun, mereka belum mengetahui harus mendapatkan informasi dan pendampingan melalui jalur mana.
3: Yang di luar komunitas-komunitas ini, mereka bingung mau mencari kemana. Jadi sumber informasi sih menurut saya keterbatasan sumber informasi. Misalnya nih, ada UKM, saya tanya, kenapa nggak diurus sertifikat halalnya produk? Bu, udah banyak loh, saya ingin bu, tapi nggak tahu kemana. Nah itu, nggak tahu kemana gitu loh. Jadi salah satu menurut saya kendalanya adalah sumber informasi.
2: Menurut Lisia, persoalan tersebut berbeda dengan pelaku UMKM yang sudah tergabung dalam komunitas atau binaan. Mereka cenderung lebih mudah memperoleh informasi karena mendapatkan arahan sekaligus akses pendampingan untuk mengurus berbagai perizinan usaha. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian BPJPH. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, menjelaskan pelaku usaha sebenarnya sudah memiliki sejumlah pilihan tempat untuk mendapatkan informasi dan pendampingan sertifikasi halal di Batam.
1: Mungkin yang paling gampang jelas, satu ke Dinas Koperasi UMKM itu sudah ada, bisa disampaikan. Yang kedua itu datang ke kantor Kementerian Agama Kota Batam atau juga ke KUA Kecamatan. Di situ ada pendamping halal itu dari penyuluh agama. Jadi datang ke kantor KUA bukan hanya ngurus nikah, sekarang ini juga ngurus halal bisa ke kantor KUA, bisa nanti diberikan pendampingan, bisa nanti diberikan ya penjelasan-penjelasan. Kan memang penyuluh agama juga banyak yang menjadi tenaga pendamping.
2: Dengan semakin dekatnya penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026, pelaku UMKM dinilai perlu lebih aktif mencari informasi. Pemerintah dan lembaga pendamping juga diharapkan terus memperluas sosialisasi agar persoalan ketidaktahuan tidak menjadi penghambat pengurusan sertifikasi halal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakibar Musyaki melaporkan.
0: Dari berita lainnya, pendengar, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mendorong 1.600 mahasiswa baru Universitas Ibnu Sina atau UIS Batam untuk serius menempuh pendidikan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan global. Pesan tersebut disampaikan Amsaka saat memberikan kuliah umum mahasiswa baru UIS angkatan 2026 di Swiss HRBB atau Minggu malam kemarin. Amsaka mengatakan perkembangan Batam sebagai kawasan industri dan juga perbatasan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ia juga menyebutkan sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan generasi muda, mulai dari industri, manufaktur, ekonomi digital, sektor penerbangan, ataupun hingga pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Karena itu, mahasiswa diminta tidak hanya mengejar prestasi akademik, tapi juga membangun karakter dan juga kemampuan berwirausaha. Dan Amsaka menegaskan, menjadi generasi unggul membutuhkan kesungguhan, kerja keras, dan kemauan untuk terus berkembang. Amsaka menambahkan, pemerintah Kota Batam siap berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan mampu bersaing tingkat global. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari RRI Batam. Berita selanjutnya, Wali Kota Batam Syakir Ahmad memaparkan sejumlah capaian pembangunan Batam saat membuka musyawarah besar ketiga Perkumpulan Keluarga Besar Sumatera Selatan atau PKBSS Kepri minggu kemarin. Amsakar menyebutkan ekonomi Batam tumbuh 6.76%. Pertumbuhan tersebut diikuti peningkatan investasi yang mencapai 111.5% dari 60 triliun rupiah menjadi 69.3 triliun. Menurut Amsakar, perkembangan ini juga terlihat pada sektor pariwisata, kunjungan wisatawan dan juga mancanegara meningkat dari 1.3 menjadi 1.6, sedangkan wisatawan Nusantara naik dari 1.7 menjadi 2.1 juta kunjungan. Ia menilai berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerjasama bersama pemerintah, masyarakat, DPRD, Forkopimda dan juga pelaku usaha. Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga mengajak warga Batam asal Sumatera Selatan untuk tidak lagi memandang diri sebagai perantau, tetapi menjadi bagian dari masyarakat yang ikut menjaga dan juga mengembangun Batam. Amsakar turut mengingatkan masyarakat agar bijak menggunakan media sosial serta tidak mudah terprovokasi oleh hoax dan maupun informasi yang berpotensi memecah belah. Berita selanjutnya, DPRD Kepri meminta Pemko Batam perhatikan kesejahteraan penyapu jalan imbas pencabutan bansos 1 tahun terakhir padahal tidak berstatus aparatur sipil negara. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
4: Para petugas penyapu jalan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengeluhkan ketidaksejahteraan penghasilan dan hilangnya program bantuan sosial yang tidak lagi mereka terima dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Salah satu penyapu jalan Satgas Batam Kota mengatakan, hilangnya program PKH dan bantuan kepada mereka dikarenakan para penyapu jalan di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam ini dikategorikan sebagai aparatur sipil negara. Padahal mereka tidak mendapatkan tunjangan dan uang makan setara ASN dan hanya mendapatkan take home pay sebesar 3,5 juta rupiah per bulan yang tidak naik dalam 10 tahun terakhir dengan jam kerja mulai pukul 5 pagi tanpa hari libur.
5: Ibu, izin namanya siapa?
6: Siti Fatima.
5: Siti Fatima, ya, sebagai apa izin?
6: Penyapu jalan Satgas Batam Kota.
5: Bansos itu tidak diadakan lagi sejak kapan?
6: Sejak kapan? Sudah 3 periode ini, 1 tahun ini lembaga kita. Katanya ya, lembaga kita lambang Pemko, Pak. Lambang Pemko kita kan gajikan di bawah 3,5 juta, Pak.
5: Setengah gajinya.
6: PKK kan ibaratkan sudah ada tunjangan yang lain.
5: Iya. Ini kan aslinya nggak ada tunjangan ya, berarti ya?
6: Nggak ada.
5: Tahun.
4: Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri yang bertemu dengan para penyapu jalan Sempena Jalan Sehat Jelang Hari Jadi Kepri beberapa waktu lalu meminta dan menghimbau pemerintah Kota Batam untuk memperhatikan para penyapu jalan yang jumlahnya cukup banyak namun tidak kunjung sejahtera ini. Hal ini mengingat kinerja para penyapu jalan yang signifikan sehingga menghasilkan jalanan Batam yang bersih dan asri serta dinikmati warga Batam setiap harinya.
7: Yang artinya makanya harapannya tunjangan itu ada supaya mereka sudah paling tidak UMK lah. Ini masih jauh dari UMK.
4: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kepulauan Riau menargetkan kafilah daerah mampu menembus 5 besar pada MTQ Nasional 2026 di Semarang. Laporan selengkapnya Renita Suarjana.
8: Target 5 besar menjadi sasaran yang ingin dicapai LPTQ Kepulauan Riau melalui persiapan yang lebih serius sejak training center. Sebanyak 56 peserta dan 15 pelatih terlibat dalam proses pembinaan untuk mematangkan kemampuan kafilah sebelum menghadapi persaingan di tingkat nasional. Ketua Harian LPTQ Kepri, Handarlin Umar, mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras, doa, serta kesungguhan para peserta selama mengikuti pembinaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsentrasi peserta agar seluruh waktu yang tersedia dapat digunakan untuk latihan dan evaluasi kemampuan.
9: Harapan kami bisa 5 besar. Tapi kita doa bersama, insya Allah, dengan kerja keras, dengan doa, dengan kesungguhan anak-anak. Ya, untuk itu, Pak Ketua Umum, mohon maaf, nanti kalau dapat berita mungkin kami agak, kalau bahasa kita agak keras sedikit di dalam melakukan TC, saya harus lakukan itu karena untuk mencapai target kita.
8: Untuk mendukung target tersebut, LPTK Kepri menghadirkan pelatih dari daerah serta pembina dari tingkat nasional. Selama training center, peserta akan mendapatkan pembinaan dan masukan untuk memperkuat kesiapan sebelum memasuki arena MTK nasional. Handalin juga meminta seluruh peserta serius mengikuti setiap tahapan latihan. Setelah training center selesai, kafilah Kepri dijadwalkan berangkat ke Semarang untuk mengikuti MTK nasional dan membawa target prestasi yang telah ditetapkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swajana melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Informasi dari luar negeri dikabarkan pemerintah Malaysia menetapkan status keadaan darurat di distrik Serian, Sarawak akibat memburuknya kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Keputusan tersebut diambil setelah kualitas udara di wilayah tersebut mencapai tingkat yang membahayakan kesehatan dan juga keselamatan masyarakat, dan deklarasi darurat telah mendapat persetujuan Raja Malaysia Sultan Ibrahim. Sebagai langkah penanganan, sebanyak 657 sekolah di Serian akan menghentikan pembelajaran tatap muka mulai hari Senin pekan depan. Aktivitas kantor pemerintah dan swasta, perkebunan, proyek konstruksi hingga pertambangan juga dihentikan sementara kecuali layanan esensial. Pemerintah Sarawak juga memperpanjang operasi penyemaian awan dan juga memanfaatkan potensi hujan dalam membentuk mengatasi kabut asap. Status darurat ini hanya berlaku di distrik Serian, bukan seluruh Sarawak. Warga juga diimbau mengurangi aktivitas listrik atau fisik di luar ruangan. Kabut asap dari karhutla di Sumatera dan Kalimantan turut berdampak ke sejumlah wilayah Asia Tenggara, termasuk Singapura, Sabah, dan semenanjung Malaysia dan Brunei. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
10: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Real Madrid kembali mendapat sorotan setelah kalah 1-0 dari Real Betis dalam lanjutan Liga Spanyol Sabtu kemarin. Kekalahan tersebut menjadi yang pertama bagi Madrid sejak Jose Mourinho kembali menangani tim musim ini. Selain hasil pertandingan, perhatian juga tertuju pada Vinicius Junior yang terekam mengabaikan Mourinho saat pelatih asal Portugal itu mencoba menyalaminya setelah laga. Vinicius tampil penuh, tetapi hanya mampu mencatat satu tembakan tepat sasaran. Performa sejumlah pemain bintang Madrid lainnya termasuk Jude Bellingham juga dinilai belum maksimal. Sebaliknya, Arda Guler tampil lebih menonjol dengan menciptakan 3 peluang. Namun, Mourinho justru menarik pemain asal Turki itu pada menit ke-64. Keputusan tersebut kembali memunculkan anggapan bahwa Mourinho belum sepenuhnya menunjukkan otoritasnya di ruang ganti Madrid. Para pemain bintang dinilai masih sulit tersentuh, sementara Guler justru menjadi pemain yang lebih mudah diganti meski tampil baik. Kondisi ini membuat masalah lama Madrid kembali menjadi sorotan, yakni bagaimana pelatih mengolah pemain-pemain bintang di tengah tuntutan untuk menjaga performa dan disiplin tim. Berita selanjutnya pendengar, Timnas Indonesia U20 memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah mengalahkan Australia 2 gol tanpa balas pada laga terakhir grup H kualifikasi minggu kemarin. Indonesia unggul lewat gol Theodor Evan Liming pada babak pertama. Aman Bergi kemudian menggandakan keunggulan menjelang pertandingan berakhir. Kemenangan tersebut membuat Garuda Muda menjadi juara grup H dengan 7 poin. Tim asuhan Nova Arianto juga tidak terkalahkan sepanjang babak kualifikasi. Indonesia akan ditemani Malaysia ke putaran final. Malaysia lolos sebagai salah satu runner-up terbaik setelah menang 2-1 atas Laos. Sementara itu, Vietnam U20 gagal mengikuti jejak Indonesia. Vietnam menjadi juru kunci grup C setelah menelan 3 kekalahan dan tidak mengoleksi 1 pun poin. Vietnam bahkan harus turun ke fase development bersama Laos, Filipina, Kamboja, Bangladesh, dan Hong Kong. Piala Asia U20 2027 sendiri dijadwalkan berlangsung di Cina pada 24 Maret hingga 10 April mendatang, dengan 16 tim ambil bagian dalam putaran final. Masih dari dunia sepak bola pendengar, bek Arsenal Gabriel Magalhaes lolos dari hukuman setelah kakinya mengenai kepala kiper Chelsea Emi Martinez dalam laga Premier League di Emirates Stadium minggu malam kemarin. Insiden terjadi saat Arsenal mendapat tendangan bebas. Emi Martinez berusaha mengamankan bola yang lepas di tengah kemelut, sementara Gabriel juga mencoba menjangkaunya. Dalam situasi tersebut, kaki kiri Gabriel mengenai kepala Martinez sehingga kiper asal Argentina itu harus mendapat perawatan dan pertandingan sempat dihentikan. Video asisten referee atau VAR kemudian meninjau kejadian tersebut. Hasil pemeriksaan menyatakan kontak yang terjadi tidak disengaja sehingga Gabriel dinilai tidak melakukan pelanggaran. Keputusan itu mengacu pada aturan yang menyebut tindakan kekerasan berlaku ketika pemain menggunakan kekuatan berlebihan terhadap lawan yang tidak sedang berebut bola. Dalam insiden tersebut, Gabriel dinilai masih berada dalam situasi perebutan bola sehingga tidak mendapat hukuman. Sementara itu, Arsenal berhasil memenangkan pertandingan 2-1 setelah sempat tertinggal dari Chelsea. Kai Havertz dan Martin Odegaard mencetak gol untuk memastikan kemenangan The Gunners. Sekian Mitra Olahraga, saya Fadji Van Musyaki, salam olahraga.
0: Informasi dalam warta berita RRI Batam. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. Keterbatasan informasi masih jadi kendala utama UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal. DPRD Kepri minta Pemko Batam perhatikan kesejahteraan penyapu jalan. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di rri.co.id. Dan untuk informasi selanjutnya di WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781 051. Dan mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arikal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: Bila Tanjung Balai, Karimun, Moro, Dure, Guntung dan juga Jambi ya. Selamat siang, hai hai. Walau udara cukup panas ya, walau beberapa wilayah berjelebu, jangan lupa pakai masker ya. Okay. Seperti biasa kita bergoyang pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya, alon-alon saja ya. Di 463351 kita buka dan juga di WhatsApp 0811-7781-051 hadir untuk Anda. Silakan yang ingin bergabung di 463351 ya. Digoda digoyang dangdut-dangdutnya Indonesia. Selamat siang, halo halo.
1: Halo halo, selamat siang.
0: Selamat siang Abang Iman, apa kabar sehat Bang?
1: Alhamdulillah Bang.
0: Digoda Abang Iman.
1: Digoda.
0: Jadi besok kita nak siapkan lagu apa Bang Iman?
1: Lagu besok, apa lagu Bang?
0: Rawana Bang.
1: Rawana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulud nabinya di Tanjung Balai Karimun aja ya. Jangan jauh-jauh. Nanti kalau tak haji tak sampai jumpa saya, macam mana? Saya habis kan saya nangke. Saya nangke cuma gitu untuk kita berdua haji. Oke. Macam betul aja kan ya. Oke, Bang, mana pula kita, Bang? Siang ini, Bang? Oke. Oh, Rawana. Oke. Aku bukanlah Rawana. Oh, naik hari marah nanti deh. Bukan.
1: Baru Bang Arya ini marok tuh,
0: Bang. Oh, Bang.
1: Memang dulu roh kan?
0: Dulu ya, roh kecil. Roh kecil. Oke, Bang, siap.
1: Yang kalau ini Bapak Arya ya. Jadi ada Pak Arya, ada Pak Haji Mitra Mikul, ada Pak Muna.
0: Oke.
1: Ada Pak Barke juga. Pak Isari itu ada Pak Nirmala Azhar ya.
0: Oh iya Kak, Nirmala Azhar Kak ya.
1: Pak Ali di Kundut, ada Pak Sehat ya. Ada Pak Malini, ada Kak Isar Kawan, Tengah Kawin, Pak Fajar.
0: Betul.
1: Mania juga di situ. Kemudian gitu ada Bang Roy,
0: Bang Roy, oke. Bang Roy,
1: ada Kak Sidi Jamil dari Guntung. Ada Mama Dewi, ada Bang ada Andi.
0: Yang oh, Bang Andi di Manda ya.
1: Manda ya. Dan ada Kapulunya gitu ya. Ada Bang Andi, Kak Jamilah gitu, ada Mama Lina. Dian gitu, Kak Diana gitu. Kemudian ada Roni.
0: Roni, okey.
1: Bang Rai itu dari situ. Kemudian ada ada nego sama Kak Juliana.
0: Kak Juliana, siapa?
1: Rangsang, eh. Kemudian ada Kak Raha itu tidak banyak, ada Rama, eh.
0: Kak Raha lama tak dengan Kak Raha ya.
1: Ada juga sekali macam bang.
0: Ya? Sekali ada ya.
1: Lanjut ya,
0: eh. Okey, siap.
1: Untuk di Karimun ada yang banyak kari, Kak Ridar, Mama Boy. Masih jari kan mungkin hari ini sibuk tu kan.
0: Betul, lagi rewang ya.
1: Lagi rewang ya.
0: Jangan ngantuk pula ya. Minum kopi. Jam gini, jam setengah dua ngantuk nih bang memang.
1: Betul.
0: Kopi tu kopi catu.
1: Kopi jatuh. Banyak kopi juga banyak.
0: Kopi hitam satu eh.
1: Kopi hitam. Tangan tu mata.
0: Iya tangan tu mata siap.
1: Nah, lanjut kan?
0: Lanjut kita.
1: Ada Mak Suci gitu, ada Kak Aniah gitu, ada Mak apa? Mak Dio. Ada Putri Santu ya. Ada Iwan gitu,
0: Iwan.
1: Ada Bang Ali Alperindi gitu.
0: Oh iya, Bang Alperindi.
1: Alperindi, ya. Kemudian ada Cikgu Norma, ada Kak Ana.
0: Oke.
1: Ada Pak Atan, ada Bang Ismail, ada Kak Mas gitu, ada Nusin Safira. Ada Moneng, ada masa baru bangkit, Bang Ucapa, Bang Ude, dan Dino Giresi. Kemudian ada Kak Sarina kita,
0: Kak Sarina kita, Sekawangi.
1: Jasmine kita, Jasmine dan Mama Hitam. Mama Hitam, itu Pak Ahmad, pandak-pandak ni, pandak lah.
0: Pak Anda kita, ya.
1: Pandak kita, ya. Pak Komis kita, jangan lupa.
0: Jangan lupa.
1: Kemudian ada ini, satu ni yang ada kegumun di Bandung ni, di Bandung. Ayu, ada Farida, bukan semua lah ya. Lalu, siawan mungkin tak dengar mungkin. Siang kan? cuaca kabut kan?
0: Iya, betul, betul ya. Jangan hati-hati di luar pakai masker ya, masker.
1: Ya, mudah-mudahan besok kita tak ada

0: Kan
1: libur, insyaallah kita doakan ya semua lancar semua ya.
0: Iya.
1: Cuaca juga.
0: Jumpa
1: kalau jumpa artis jumpa. Meluat nengok. Kak main lagi ya.
0: Tapi ganteng ya. Ini berarti kita kan kita kan.
1: Iya saya. Besok saya kasih tahu lah bang ya, kalau kita dapat TV ya. Saya bawa saya bawa artis. Ada 2B, ada Rere juga ya.
0: Betul.
1: Jangan tak datang ya.
0: Jangan tak datang. Ya, ada informasi
1: ya, nanti kalau udah dalam kapal besar baru kita kirim foto ya.
0: Oke,
1: siap.
0: Oke, Bang Arya.
1: Makasih Bang Iman, thank you Bang Iman.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Bang Iman sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam ya. Jangan lewatan ya. Oke, don't miss it ya sampai ya. Oke, digoda selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak dengar suara Ice Trisnawati. Okey, badai biru ya. Kamas, apa kabar Kamas? Saya Kamas.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Tapi suara bagus, seksi, mantap. Macam suara Farida Anim. Amulah, kata dia. Tadi dibilang macam Josh Rudy lah.
2: Tapi nak masuk pantun susahnya teman-teman.
1: Memang ano pantun ni bukan calang-calang orang masuk ya.
2: Sini aku bukan
1: ada. Nanti kita hantar sinyal ya.
2: Hantar tower.
1: Hantar tower dekat depan pintu tu kan. Nah ni tower. Ini ya. Bukan tower, ini toa, bukan tak mengajit gitu.
2: Maman, ngantar Arel Noah
1: kan? Ini toa. Okay, Kak Mas cari kan?
2: Surel.
1: Apa lagu? Ah, ini catat lagu nih.
2: Mandat Rara Permata.
1: Rara
2: Permata.
1: Wih, macam nama kawan saya lah. Rara Permata ya. Apa judul?
2: Cinta Tinggal Derita.
1: Oh, cinta tinggal derita. Oh, tak tinggal lain lagi. Harta-harta tak ada.
2: Suara tak main.
1: Oh, jadi ditinggal derita aja ya. Tak ada tinggal lain ya.
2: Sampai
1: hati ya.
2: Kalau tinggal harta sedap juga.
1: Oh, lagunya lagu favorit. Dia punya ketuk tu kan main lagi. Ne.
2: Kalau dihayati berdarah ya mata tu.
1: Betul ya. Nangis. Ya. Cuma saya tak jarang menghayati. Takutnya kalau menghayati nanti menitik air mata tak jadi call. Eh. Itulah suka mengganggu. Oh, Puan Putra Ransang ya.
2: Suara kamu macam gini ya, gini.
1: Iya betul ya. Oke, Cinta Tinggal Derita dari Rara Permata ini lagu lama tapi di banyak dicintai, disukai ya. Oke.
2: Tapi orang tak pernah minta.
1: Oke, Kak Mas.
2: Salam Mak Res.
1: Oke, silakan.
2: Tak boleh banyak ya. Suara Kak Mas macam tak bagi.
1: Ini
2: buat hari tanggal 5 Sabtu kemarin Kak Mas ke Sawang, anak saudara Kak Mas ni.
1: Oh, yang itu jumpa sama Tok Enki tu eh?
2: Tak jumpa lah, cuma suara je.
1: Ah, sengaja Tok Enki tu.
2: Ah, padahal kan mana nak telefon. Kan mana rumah, di luar rumah dia tak nak telefon balik kan?
1: Dia lihat kita, tapi kita tak lihat dia. Ah, itu dia celatnya dia tu.
2: Dia nampak Kak Mas tak nampak dia.
1: Ah, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Nanti suatu saat kita nampak dia, baru tahu dia.
2: Semalam juga anak saudara Kak Mas juga. Jadi semalam hari Sabtu tu Kak Mas cepat-cepat balik. Kerana anak saudara Kak Mas dekat sebelah sini pun okay. Acara kan.
1: Oh, banyak malam. Acara ya.
2: Buat putri semalam juga sama pengantin baru semuanya ya.
1: Oh, sama pengantin baru. Pas tadi saya putar lagu Kompang di Palu tu betul lah tu ya. Oh, tadi saya putar lagu tu.
2: Buat ini real. Ya betul, Maitam.
1: Maitam?
2: Iya, Mak. Maitam di Sawang tuh. Lama Kak Mas tak kenal waktu ke Malaysia, tidur bantal waktu dekat bilik kan. Semoga sehat selalu. Terima kasih lah. Ai apa tuh? Ai es sirup dia.
1: Ai es sirup.
2: Terima kasih lah.
1: Tapi kalau panas-panas cocok dekat Mas. Cocok kalau panas-panas. Mungkin enggak itu enggak suara dia. Oke.
2: Mungkin itu hari mana
1: Mbak. Oh, siap.
2: Panas-panas. Buat semula hari yang belum masuk, yang okay. Yang tak melewat-lewat ya. Telefon Mbak Iman tadi ya.
1: Siap.
2: Buat semuanya lah. Apa tu? Kak Mas dapat sebut satu persatu. Semoga sehat selalu.
1: Okey.
2: Buat anak Kak Mas di rumah ini. Buat Ara juga sama petugas. Hati-hati kalau balik nanti. Terima kasih dari Kak Mas tunggu
1: lagi. Sama-sama. Ayo. Waalaikumsalam. Adik Kak Mas Tuka ya sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam ya. Kita cek kembali dan juga mungkin bisa request ya lewat RRI. Oke, RRI TikTok ya. Oh, maklum ya. Oke, kita cek lagi ya. Digoda selamat siang.
3: Assalamualaikum. Digoda digado.
1: Oh, di mana nih?
3: Di Sungai Harapan.
1: Oh, Harapan bersungai ya.
3: Iya, karena kan harapannya Mas Rapu di HUT Radio RRI yang ke-81 ya Bang Arena.
1: 18. 81.
3: Nanti kalau 18 nanti Bang Arena 17. Siap Bang Arena.
1: Alhamdulillah Mas Rabu sehat ya. Cuaca panas Mas Rabu.
3: Iya berkabut Bang Arena.
1: Berkabut ya. Berjelebu.
3: Iya, tapi untungnya kita enggak dekat anak Krakatau Bang Arena.
1: Mamanya dekat.
3: Mamanya dekat ya. Bang Aril kasih Cinta Noda Hitam tapi versi AI Bang Aril.
1: Cinta Noda Hitam.
3: Kalau bisa sih, kalau bisa AI, tapi kalau enggak ya dari almarhum Maggie Jet lah.
1: Oke, harus ya kalau minta yang pertama harus kita laksanakan yang pertama.
3: Iya, ada ya. Coba takutnya nanti
1: cinta
3: dia itu
1: Bang Aril. Cinta Noda Hitam.
3: Coba dicat dulu, takutnya nanti dia itu ngepop, ngerok Bang Aril kalau yang AI. Gitu. Tapi
1: tidak lah.
3: Okay, tidak ya. Takutnya nanti
1: cinta no Bang Aril. Cinta Noda Hitam ya.
3: Iya, kalau bisa cek satu album Bang Aril.
1: Ini Cinta Noda Hitam nih, bukan putih.
3: Karena udah dicuci ya.
1: Oke, silakan Mas Rabu.
3: Iya, salam Bapak Bang Aril, matugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar.
1: Amin ya Allah, amin. Amin.
3: Iya, insyaallah bulan depan Prabu ke Malaysia Bang Aril.
1: Insyaallah, jangan lupa ya.
3: Iya, pokoknya nanti Bang Aril Prabu bawain itulah apa namanya?
1: Boot kapal.
3: Kapal ya, bukan yang tongkat tali itu. Di Malaysia kan tongkat tali terkenal Bang Arir.
1: Tongkat tali udah di bawah Usman, jadi tinggal ada lagi, udah habis.
3: Iya. Tapi Prabu dipesenin ini sama Bang Thank You.
1: Apa tuh?
3: Epo
1: dari Malaysia.
3: Iya, Bang Aril semoga sehat rezekinya lancar.
1: Amin ya Allah, amin.
3: Iya, insyaallah ini doa panas-panas gini insyaallah makbul Bang Aril.
1: Betul, kita doakan.
3: Apalagi kan apalagi berkabut ya.
1: Betul ya, jangan lupa pakai masker ya.
3: Iya, betul Bang Aril. Ini aja perlu pakai masker 3 lapis Bang Aril.
1: Betul. Cinta hitam ya. Yang ini boleh ya, yang ini ya.
3: Boleh.
1: Oh, Cinta Noda Hitam ya. Okay.
3: Iya, pokoknya kalau pilihan Bang Aril itu enggak ada duanya, enggak ada tiganya lah.
1: Empat ya berarti.
3: Iya, empat. Aduh, luar biasa Bang Aril. Salam buat ini Bang Aril, buat apa Kanirmala ya.
1: Kanirmala.
3: Iya, ya, selamat sehat. Dengar suaranya
1: ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat ya.
3: Bang Thank You rupanya sekarang di Barelang Bang Aril.
1: Ngapa?
3: Iya, dia semalam dia bilang sama Ardo. Katanya Prabu lewatin rumah dia di Barelang. Katanya Prabu kok tumben gak mampir. Ya mana tahu lah Prabu dia di Barelang. Kecuali Pak tempat Bang Aril, Prabu tahu di Marbella.
1: Betul.
3: Iya, kalau Bang Tenggi kan di Barelang tadi lagi lagi single,
1: lagi single, lagi mancing.
3: Nah, lagi mancing kan.
1: Aduh,
3: luar biasa memang, thank you itulah. Udah masuk ya? Belum. Oh,
1: belum,
3: iya,
1: belum,
3: iya, belum. Dia keriting, dia keriting.
1: Siap.
3: Belum, Mbak. Salam Mbak Cikgu Norma.
1: Oke.
3: Okay. Buat Bang Roni, Bang Roy, Saputra, semoga beliau sehat.
1: Amin.
3: Buat Bang Enira, buat Wak Nurmi, Pak Mur, Bang Durais, Pak Tohan, Bapak Uji, Bang Jaka Suara. Udah masuk Bang Jaka?
1: Jaka Suara belum ya.
3: Iya, beliau luar biasa, semangat loh Bang Aril.
1: Ya, biasa di luar deh ya. Oke. Okay.
3: Iya, kayaknya cocok dijuluki Pangeran Keadilan dia Bang Aril. Iya, dia
1: pendekar kabu-kabu.
3: Iya, dia pemberani Bang Aril.
1: Oh iya.
3: Kalau berani dia.
1: Oh.
3: Pokoknya kalau kebenaran dia berani Bang Aril. Katanya kalau ada yang rusuh-rusuh dikat aja kata dia, atau enggak dipangkas rambutnya Bang Aril. Ketawa dia tuh. Iya, terus salam juga buat Bang Mail.
1: Saya.
3: Semoga beliau sehat juga.
1: Amin ya Allah.
3: Terus salam buat Kasil apa Kasal ya?
1: Kasal ada, Kasil ada ya.
3: Iya. Terus salam buat Nur.

0: ini Nek Jasmine.
1: Nek Jasmine.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Dan yang lebih spesial lagi, udah tahu siapa Bang Aril?
1: Siapa tuh?
0: Bang Iman.
1: Bang Iman. Oh, Bang
0: iya.
1: Iman.
0: Man, masuklah.
1: Sudah deh.
0: Jangan ngumpet.
1: Hah? Sudah masuk deh.
0: Oh, udah.
1: Oh, udah deh. Dia kapling rawana dah.
0: Wih, keren.
1: Betul.
0: Iya,
1: betul.
0: Udin Buton juga. Iya, salam buat semuanya Bang Aril.
1: Oke, okay, Mas Prabu, thank you. Ada Mas Prabu ya. Bacakannya udah masuk di WhatsApp di 0811-7781-051. Udah ada banyak sekali, takutnya nanti terselit. Nah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maril, apa kabar? Saya selalu digoda digoyang dangdut. Dari Bang Saiman ya, hadir request lagunya Titip Cinta. Udah saya putar tadi dari Ona Sutra. Salamnya untuk Mak Kun, Mak Azi, Mak Fajar, jaga suara, dan juga untuk Cik Mos. Terima kasih Ariel, terima kasih kembali. Untuk abang kita ya, Abang Saiman ya. Kemudian Bang Haji, Abang Haji salam untuk Maril Rempong, Pak Ucu, Nur Bilkis, Abinego, Pak Kumis, Bang Toha, dan juga Tutuk Ci. Pak Alang, salam satu untuk semua. Lagu di Madu. Madu, Madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut. Mari dari Roni. Roni STB, Rikusangja, 100 kali dari Sapar, Desa Putarkan juga. Salamnya untuk Kak Raha, Betty Lavia, Putar Rangsang, Nevegi, kemudian Putri Cantik, Bang Udin, Tutuk Ci, dan juga untuk Ardiansa, Abinego, Norma, Amira, dan juga untuk Bang Toha, Durais, dan juga Pak Mur, Pak Mila, dan juga untuk Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Azi, Nek Gemba, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Jamila, dan juga untuk Pak Ana, Pak Usu, Kak Ana ya, Pak Usu, Nek Syakira, kemudian juga ada Nenek Azwa, Nur Bilkis, kemudian juga ada Kak Jamila, Bang Alang, dan juga untuk Mak Fajar, Sekarwangi. Salam satu untuk semua, dan juga untuk Batam tanpa terkecuali. Kemudian di belakangnya kita cek ada siapa, ada Kak Sumarlina ya. Salamnya untuk semua kru Prosatria dari Batam, dimanapun anda berada, merasuki sukses selalu, Abik Nego. Kemudian juga untuk warga Meranti, warga Rangsang, Pesisir ya, semua saja pendengar Prosatria dari Batam, dimanapun anda berada, selamat bergabung, dan untuk Bang Aris sehat selalu, berada rezeki bagi selalu bersama keluarga. Lagunya Ku Pandang-Pandang Gadis dari Seberang ya. Oh, jauhnya adik dari seberang dipandang-pandang ya. Nanti kita putarkan ya. Oke, Roy Saputra dari Tanjung Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda digoyang dangdut, mantul mantap betul. Sunarti Bang Aril dari Mus Mulyadi. Salam untuk Mas Prabu, Tengku. Kemudian juga Mama Fajar, Kak Aisyah, Bang Afar, Ismail, Lukas, kemudian juga Suran, Iman, Nesakira, Neazwa, Udin Buton, Pak Alang, bersama istri Pak Sulimin, Zainal, Inal, dan juga untuk Budi di Lebuh ya, Sekarwangi, Mama Nia, Puspa, salam satu untuk semua. Untuk Bang Arif, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bang Roy, Kak Jamilah, kita cek. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda digoyang dangdut ya, mantul mantap betul dari penyanyi kita dari Kanada, Mak Fajar, Kafat, Mak Dia, Pak Iman, dan juga untuk Mak Firman, Nek Vegi, Nek Syakira, Lukas, Asna, Siti Jamila, Mak Rempong, Norma, Maleni, Pak Alang, dan juga untuk Emira, dan juga untuk Jaka Suara, Putri Cantik, Bang Udin, Nek Zewa, Maleni, Karaha, Bang Tohat, kemudian juga untuk Teh Uni, ada Nek Azwa ya, dan juga untuk Sumi, Bella, di Ali, Batu Limau. Oke, okay. Buat teman-teman di Barang Mal di Senggol semua ya, Pak Hitam Noir, spesial buat keluarga tersayang selalu. Lagunya Boleh Siap Kau, apa judulnya, betul ya? Boleh Siapa, oh siapa kau. Terima kasih DJ, saya selalu. Terima kasih juga untuk Kak Jamila ya, di belakangnya Kak Jamila. Saya habiskan ya, Diego yang dangdut dari Yani di Seberas. Salamnya untuk Kinara, Mancung Ajis, dan juga untuk Lisda, kemudian Bujang Jino, Kak Sur, Sirat, Minah Murni, dan juga untuk Kak Siran, kemudian Maria, dan juga untuk Pak Enggo, Bu Sopi, Kak Arah, dan juga untuk Bu Wati Mata, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian di belakangnya kita cek Abang-Abang Nego. Salamnya untuk Nek Syakira, Bang Fauzi, Grup Nano Nano, Nek Karin, Ma Aziz, Karwangi, Gafar, dan juga untuk Pak Usulimin, Mak Rempong, dan juga untuk Kak Juliana, ada Raja Lang, Rama Arjuna, dan juga untuk Pak Alang bersama istri Monik, kemudian Putri Cantik, Mas Tura, Desi, dan juga untuk Bang Fane, dan juga untuk istri di Bungur, Mak Jihan, Ani Roma, Ana Andi, dan juga untuk Pak Usu Amri ya. Kemudian kita cek lagi ada Sekarwangi. Oke, salamnya untuk Bang Semani, Sakira, Bang Amin Nego, kemudian Bu Sri, Moni, dan juga untuk Kapten Syam, Rimpong, dan juga untuk Dekembar, Bang Roy, dan juga untuk Bang Kafar, Bang Andi, dan juga untuk semua pendengar Pro 1 Air Batam dimanapun Anda berada ya. Kemudian juga untuk Siti Khasnah, lagunya Khas dan Lela dari Joni Iskandar. Terima kasih. Lagunya untuk Abang Arjuna. Oh, untuk Abang Arjuna ya. Oke. Kita cek di belakangnya ada Monik di Tanjung Umah ya. Salamnya untuk semua sahabat dengar Polsat dari Batam, lagunya Jaka India. Salamnya untuk Kapten Syam, Bu Siti, Nurbiki, Cik Mus, dan juga untuk Mas Curem, Mamalina, Bang Haji Moy, Bang Amanga, dan juga untuk Bang Seman, Sekarwangi, Mak Dinda, dan juga untuk Maleni, Mamalini ya. Bang Seman, Kembar, Mak Dia, dan juga untuk Pak Mawati, Bu Asri, dan juga Rahma, Kak Fah, Mama Dewi, Mak Fajar, Rudi, Uni, Desi, Juliana, Rara Oli, Ci Asnah ya. Kemudian Lukas Wulan, Zaima, Betty, Asya, Ana, dan juga untuk Mak Jihan. Kemudian juga Bang Iman, Bang Kumis, Roni, Putri Cantik, Bulefa, Melati, Mas Rida, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Itu dia dari Monik yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Lukas Wulan dari Sawang hadir. Salamnya untuk Mama Lina, Siti Jamilah, Kak Monik, Kak Jamilah, Ci Asna, Roy, dan juga untuk Bunda Zaima. Kemudian juga untuk Mak Rempong, Adi Sutikno, salam satu untuk semua, lagunya dari Vita Alfia ya. Kemudian siapa nih, lawyer tekak Mak Lia tu, kau nyindir nampaknya. Minum dulu bos, minum dulu. Anak kalau terketinggalan nanti marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Masil di Tanjung Balai Karimun ya. Salamnya Tapi Nego, Nur Bilqis, Prabu, dan juga Kak Sunaryati, Monik, dan untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada ya. Kita habiskan ya. Kita habiskan ya. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Nur Bilqis, salamnya untuk Ari dan juga seluruh pendengar Pro 1 RRI Batam, Pak Mor, Pak Usulimin, Mak Sunaryati, Mak Noima, Mak Tu, Mak Kun ya. Kemudian Kapten Roni, dan juga untuk Kak Mila, Cik Mos, Mama Dewi, dan juga untuk Kak Monik, Aswa, dan juga Nenek Karin, Mak Rempong, Mang Udin, juga untuk Mama Sisil dan Mas Prabu, semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Masih ada satu lagi ya. Dari siapa? Dari Pak Kumis di Pancur Lingga ya. Terima kasih salamnya yang pertama untuk Ariel, kemudian ada Bang Iman, Kak Mastura, Sarina, Cik Gunurma, dan juga untuk Syakira, Uni Desi, Mustafa, Roy, dan juga untuk Nek Kembar, Nek Fiegi, Nek Aswa, dan juga Nek Karin, Yasmin, dan juga Nur Bilqis, Mang Udin, Haji Gemoy, Putra Rangsang, Pak Alang, dan juga untuk Bang Galak, Jaka Suara, kemudian juga untuk Ci ya, semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Ada Ida Laila masuk ya, semuanya ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Pah, salamnya untuk Kak Pah, Kak Masildar, Pangah, dan juga untuk Mama Lina, Kak Juliana, Mama Dewi, Nek Karin, Nek Kembar, Abik Nego, Kak Ania, Uni Desi, Bang Iman, Mak Fajar, Bang Leman, dan juga untuk Kak Monik, Mak Leni, dan juga untuk Pak Angah ya, Mama Lina, Kak Mas Lidar, semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Baik, kita hadirkan lagu yang direquest pelan-pelan ya. Mudah-mudahan satu-satu bisa kita selesaikan ya. Dari pilihannya Bang Iman.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: have your attention.
1: Kembali di 105,1 RRI Batam, masih di Goda Digoyang Dangdut bersama Arya Lingga Tuntas. Nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan coba kembali bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 7781 051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Desi Batu Haji, terima kasih Uni Desi sudah bergabung ya. Oke, salam itu Mas Bayu Sekarwangi, Mas Tura tadi. Kemudian juga ada Kapten Syah, Mama Boy, Mak Dinda, dan juga untuk Ika Setiawan, Pak Kumis, Jamila, Nur Bilkis, Sarina, Syakira, Nek Syakira, Nek Aswa, dan juga untuk Kak Mila, Bang Iman, Abenego, Nek Karin, Nek Kembar, dan juga Nek Vegi, Kak Fah, Nek Asma, dan salam satu untuk semua, untuk Pak Arya, sehat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya kita cek dari Nek Aswa, mau salam buat Bang Iman, Roy Saputra ya. Kemudian Pak Ngamas Prabu, dan juga Pak Sulimin, Pak Gafar, dan juga untuk Pak Jigemoy, Dewi, kemudian juga Mama Azi, kemudian Pak Fajar, Nek Syakira, Nek Karin, Nek Kembar, dan juga untuk Bang Zaini, Sarina, dan juga Bang Udin. Oh, kemudian juga ada Bang Udan Gala, ada Andi, dan juga ada Kak Mila 123, dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RR Batam, lagunya Tajamnya Karang ya. Kemudian ada Bang apa nih, Bang Tahar di Teluk Radang ya, Kampung Baru. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada. Salam juga semua untuk anak saya Siti Florian dan suami di Tanjung Balai Karimun, semoga senantiasa selalu. Dan juga untuk Siti Gadai Skorina di Tanjung Pinang, selamat masuk kampus hari ini, rajin-rajin ulang kaji ya. Kemudian untuk Mas Arin minta lagunya Setangkai Bunga Padi. Thank you Abang Tahar sudah bergabung ya. Di belakangnya Bang Tahar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda ini Nora dari KL. Nora dari KL ya. Marel, Nora nak minta lagu Tabah dari DJ Gayo. Salam untuk semua saja pendengar Pusat Terbatam dimanapun Anda berada, dan sehat selalu bersama keluarga. Salam satu untuk semua, tak lupa Nora tunggu Marel ke lampu merah ya. Oke, thank you. Ditunggu lagi ya. Oke, dadah. Mak di kak lampu merah ditunggu ya. Kak Jamila, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Digoda digoyang dangdut, dangdutnya Indonesia. Terima kasih. Salamnya untuk Mak Fajar, kemudian Kak Fad, Mak Dia, Mak Firman, Mak Leni, Kak Jamila, Mak Arempong, dan juga untuk Pak Alang, Roni, Emira, Bang Udin, kemudian tercantik Jaka Suara, Abang Toha, Jahit, Kak Raha, Mak Leni, kemudian juga Ali, dan juga Nia Azwa, Tete Uni, dan juga untuk Sumi, Bella, Diali, dan juga yang ada di Batu Limau, spesial buat keluarga tersayang. Lagunya siapa kau tadi? Oh ya, sudah saya bacakan ya. Salam kembali buat Uni Desi. Oke, terima kasih Kak Jamila ya. Kita cek di 463351, masih ada waktu untuk anda yang bergabung, silakan yang ingin bergabung di Goda. Selamat siang.
2: Selamat siang, Gondan Paro dandu habis.
1: Dandu habis. Dandu habis. Oke, siap. Dandu apa tuh?
2: Yeah, apa? Yeah. Ramai di sini, Re.
1: Di mana?
2: Di Karumagala, Senengare.
1: Kau ada acara apa di situ?
2: Ada acara di kalau siang
1: ngumpul. Boleh sebut nama salah satu?
2: Ada ibu Aini.
1: Ibu Aini.
2: Ada Mbak Nani.
1: Mbak Nani.
2: Ada Kapah.
1: Kapah mana nih?
2: Kapah agak galak. Bukan Kapah itu, bukan. Ada Ibrahim.
1: Abang Ibrahim.
2: Ada Kamila.
1: Kamila.
2: Apa itu nak minat nak tu hari semua hari.
1: Oh.
2: Karat kan, semua
1: ngomong. Berarti pilih saya ya, okay siap.
2: Oh, bisa mari, kalau hari ni mantap betul ni. Suaranya macet terus lah, itu tak ada kasih air itu.
1: Iya, kan? Iya, tak ada orang kasih air ya Allah.
2: Tak, kering lah, suara kan ada air lah, kan kering kan.
1: Ya udah kasih air sekarang.
2: Ya, lumayan dulu. Ada lagu apa nih?
1: Abang, ada yang minta Tajam Karang tadi?
2: Apa minta?
1: Itu aja lah, Tanjung Karang. Oke ya, Tanjung Karang boleh ya. Lama kita dengan Tanjung Karang ya, Tanjung Karang.
2: Pulang
1: yang kau harus cari-cari. Untuk Tanjung.
2: Untuk Tanjung. Tadi tumbang pula, tak ada orang
1: cat. Betul ya. Mana besok kita nak konser lagi, ya Allah.
2: Oh, besok salam aja sama semua untuk Dala ya, kata Bogi.
1: Itu pula ya, padahal artis kita dari Panara tak bisa datang pula artis ya.
2: ngajak galak, abadi yang tak galak, kita pergi abadi tunggu ke Pelabuhan Balai, malah lagi payah nanti kan.
1: Bang Haji nak balik Nabi?
2: Baju lah, gotuk baju dia. Dia kan katanya dekat sama area, jadi dia tak boleh jauh tadi. Orang jumpa sama area, mana boleh jauh.
1: Tuh, betul. Oh, nah, orang dah besar saya nangka.
2: Ah, saya nangka, boleh. Yang kaki makan ikan-ikan sendiri, itulah.
1: Salam ya, dua marah. Okey, siap, sila.
2: Terima
1: kasih, Bang Mae. Salam tu Bang Wahab juga.
2: Kau pina-pina hari, mudah-mudahan galah apa masuk.
1: Amin ya Allah.
2: Tak masuk galah. Bukan sen itu dapat. Nah, kau nak berjuang dulu.
1: Berjuang.
2: Berjuang. Nah, salam untuk Baji ya.
1: Baji.
2: Kalau berjumpa lagi, mudah-mudahan jumpa hari esok ya.
1: Insya Allah.
2: Ada Kak Adi juga. Iman, ada Atenika Kawin, Nur Berisi. Ada Kak Mas Surah tadi ya.
1: Kak Mas.
2: Mak pengantin ya.
1: Kak Mas Lidar, jangan capek-capek Kak Mas Lidar ya. Biar Kak Dinda. Biar Kak Dinda aja yang capek-capek.
2: Kak Dinda juga. Ada siapa lagi? Ada Mabok. Masih galah ya, masih galah.
1: Kak Mabok ya, Kak Putih cantik.
2: Ada juga. Ada Mazi. Ada siapa lagi? Ada Udin Buto.
1: Udin Buto.
2: Sama Sarina Kiu-Kiu.
1: Sarina Kiu-Kiu.
2: Juga
1: re. Okey Pak Kumis.
2: Oh, ada Pak Kumis. Ada lagi re. Ada Pak Toha.
1: Pak Toha, Pak Ucu.
2: Juga ada Sira ya. Juga re.
1: Okey.
2: Ada Andi re, Andi.
1: Andi di mana?
2: Ada Madihan, ada Nila, Tiga Jamila, ada Kang Nyarai sama Mama Tiga Iara ya.
1: Okey.
2: Ada Sulimin Gala. Siapa lagi re? Kang Nyarai itu re.
1: Ada Pak Ucu Sulimin.
2: Udah,
1: udah ya, ada Kak Jamila, ada Kak Mak Jihan.
2: Sudah banyak galah ya dari Pak Guntung ya.
1: Oke. Okay.
2: Salam sehat semua re.
1: Oke okay, Bang Mae, terima kasih Bang. Oke, okay, salam tuh di belakang ya. Halo. Oke, okay, siap. Terima kasih ya Bang Mae. Ada Abang Wahab di sana, ada Abang Amri. Amri kau main lagi, tajang kan, satu ya. Bang Gafar terima kasih ya. Atau Enki, kemudian juga untuk Kak Aisyah ya, Mama Lina, Mama Leni, kemudian juga untuk Mak Tun saya, Bang Nun saya, Kak Mariani, Bang Muhammad ya. Kawan-kawan yang dekat Air Tawar semua ya, selamat siang ya. Selamat bergabung di Goda, di Goyang Dandut, Dandutnya Indonesia ya. Kemudian juga ada Bang Andi tadi, terima kasih. Kawan-kawan di Manda, di Igal, dan juga di Sembuang, di Pelangeran, Teluk Bakau, Teluk Kayu, ya, Guntong, Teluk Bingkong, Pulau Burung, Macero Tebot ya. Okay. Kemudian juga Bang Damat di Pulau Lengkang, Bang Putra, kemudian juga ada Mak Daniel, Abang Sony kita yang ada dekat Mecan ya. Ada Bang Fauziah, ya, Kak, bukan Bang ya, Kak Puan Fauziah ya, di Barelang. Kemudian juga ada Mas Bayu, Nek Fegi, Wak Normi, apa kabar Wak ya, Mak Kun kita, semangat Mak Kun ya. Terokai 463351 Mak Kun, di 463351 kita cek lagi yang berduyun-duyun ya. Okey, siap, maaf Pak RR Batam, tak boleh saya beri siaran acara Dandut Batam, hanya menerima WA. Saya tidak secara langsung militeran. Okey, sebab di 463351 ya. Okey, kita cek kembali di 463351 di lenterfon ya. Okey, siap. Okey, di Goda selamat siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketua rewang masuk. Aduh, terpaksa lah. Cancel dulu. Oh, ini bring ngopi ini baru bisa nelpon.
0: Lagi ngacau rendang.
1: Oh Allah. Kak Dinda jangan ngomong rendang-rendang, Bang Haji, nanti tekilan. Bang, bilang aja.

0: jangan
1: lihat duduk dulu kamar
0: hari ini. Jangan tuh, jangan nampak sangat. nanti di pengantin pula kan. Itu mana pengantinnya? Ini pengantin, ini bukan, ini mak pengantin ini. Jangan salah.
1: Itulah. Saya suruh duduk diam-diam, jangan sibuk kat dapur. Jangan
0: tengok jangan sangat nyangol. Nanti kena kena abu nanti ya.
1: Ha,
0: besok
1: nak make up.
0: Ah, mulai. Okey, siap. Silakan Mak Dinda.
1: Bismillah.
0: Kita
1: dapat masuk dengan
0: Bang Harel. Betul. Kita nak suara dari dapur namanya ni.
1: Ya, ramai.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar semua, cuaca bagus ya. Siap.
1: Jadi, ramai tak kita datang?
0: Insyaallah satu kapal.
1: Alhamdulillah.
0: Maksudnya kita naik kapal itu, bukan satu kapal. Takkan mungkin lah saya berenang berempat. Jadi enggak mungkin satu kapal, ya, kata Mak dia. Iya, satu kapal lah, ulang. Tak akan mungkin kami nak bawa 10 kapal, ulang. Ramai nyeril satu kapal.
1: Alhamdulillah.
0: Memang kita naik kapal itu, maksud saya. Engkau memang ya, kata dia.
1: Ada kita punya nyara lucu gitu. Okay,
0: nah,
1: dia baru kita satu kapal.
0: Iya memang
1: kapal,
0: tak kan mungkin saya bawa kapal seorang-seorang. Insya Allah ya, nanti lancar-lancar kita bisa jumpa Kak Dinda ya.
1: Itulah lagu dia Muara Kasih Bunda.
0: Okay.
1: Terus salam pertama dia buat Kang Haril.
0: Okay. Semoga
1: sehat selalu, bahagia selalu, panjang
0: umur. Amin ya Allah, amin. Salam amin, amin.
1: Di rumah ya. Tapi kita ketemu besok.
0: Insya Allah.
1: Sampai kemana ya.
0: Besok orang rumah saja besok.
1: Bawa,
0: mau saya bawa sama kapal-kapal sekalian. Engkau ketuk.
1: Baiklah, bagus. Tidak bawa satu kapal.
0: Saya bawa satu kapal besok sama orang rumah.
1: Jangan tak dilawak bunda tu, dibawa. Lawan bang bintara pun bawa bunda ada.
0: Dia langsung link ke mak pengantin. Dia berkawan gitu. Siap. Tahu orang ada ni memang kata dah.
1: Terus lagi salam dia buat Bang Haji Gemoy,
0: Haji Gemoy,
1: Pak Nga Bunda,
0: Bang Nga,
1: Abang Mail tadi.
0: Abang Mail
1: ikut datang, Bang Mail ikut, Bang Haji.
0: Saya
1: Mama Haji, Mama Iman, Pak Fauzi, Mama Papi. Terus lagi buat Pak Alang Malang. Terus lagi buat Mak Unggal Din. Jadi dia marah. Dia dengar dia tempat nelpon.
0: Pak Unggal Din yang marah. Nanti tensi.
1: Tak dapat baca doa tapi.
0: Sabar eh.
1: Mama Pajat datang ya, kan dia kontrol tu sekalian mampir.
0: Oh iya, yeah. Betul lah tu singgah ya.
1: Okey, salam satu buat semua.
0: Okey, Kak Dinda, terima kasih. Sehat selalu. Salam untuk orang dapur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dinda ya. Kak Dinda mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Goda di Goyang Dangdut dan juga Indonesia di kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Yang belum bisa masuk, yang belum bisa putarkan lagu, jangan marah ya, marah tensi ya. Insyaallah kita akan bersama kembali besok. Jom hebohkan. Sampai jumpa besok ya di Tanjung Balai Karimun. Sampai besok jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Terus ya Bu ya.
1: Jadi lalu? Saya tambahkan puding. Kalau kue-kue itu sesuai
0: pesanan. Oh, berarti Ibu bisa buat makanan ringan untuk hantaran juga ya Bu ya, atau acara-acara lainnya?
1: Iya, itu udah satu paket biasanya.

0: saya sendiri cari barang-barang Singapura sana lah.
1: Itu tempat Pak RW, Pak. Sekretaris Pak RW itu.
0: Saya pula dulu yang dulu udah meninggal. Sekarang siapa nama, Bu? Pengusaha dulu yang udah meninggal. Dulu sekarang
2: mungkin lupa kali ya.

0: lagu yang baru aja kita dengarkan memang sedang berdua dalam studio Pro 1 RRI Batam. Ada Hana dan juga Oma Hana. Oma Hana masih standby ya untuk cuap-cuap pada sore hari ini.
1: Iya, masih.
0: Wis, masih semangat ya Oma ya. Oke, tentunya kita masih di obrolan UMKM. Jadi silakan mau bertanya boleh mengenai produk atau juga mungkin pengalaman dari Oma Hana selaku pelaku UMKM. Bergabung melalui telepon kami pendengar di 463351 atau di WhatsApp kami 0811778101 dan juga Anda bisa nanti menyaksikan di YouTube RRI Batam. Oma.
1: Iya.
0: Kita bicara tentang olahan produk yang di depan dulu lah. Ini ada puding dan juga minuman Rosella ya. Kalau boleh tahu buat puding ini bahan bakunya apa aja, Oma?
1: Agar-agar pastinya.
0: Agar-agar, iya. Lalu apalagi Oma, gula ya?
1: Gula. Kita pakainya susu evaporasi.
0: Oh, pakai susu evaporasi juga ya Oma ya?
1: Iya.
0: Itu tujuannya untuk apa Oma? Ada rasa susunya atau gimana?
1: Lebih creamy kalau pakai susu evaporasi daripada pakai susu UHT atau kental manis.
0: Oh, itu kuncinya ya berarti Oma ya. Oke. Apalagi kira-kira Oma untuk bahan bakunya puding selain dari itu? Ada lagi?
1: Biasanya kalau saya buat itu kalau yang rasa buah itu memang dari jus buahnya asli.
0: Wih, itu yang mungkin buat mahal juga ya. Karena sehatnya juga dapat gitu. Ada jus buahnya. Oke. Lalu ada lagi Oma? Cukup itu aja ya. Oke, tapi kalau untuk minuman Rosella, bahan bakunya pasti Rosella. Setelah itu apa lagi, Oma?
1: Ya pastinya gula.
0: Gula. Selanjutnya apa lagi nih, Oma?
1: Ini buka rahasia.
0: Kan beda lagi cara masaknya kan, Oma. Takarannya kan berbeda juga gitu.
1: Iya, kalau gula kan sesuai selera.
0: Oke, jadi itu aja ya. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat bahan baku ini kan, Oma, kadang-kadang harganya fluktuatif, kadang naik, kadang turun juga ya kan Oma di pasaran.
1: Iya.
0: Kalau Oma sendiri ini gimana caranya supaya bahan baku tidak terganggu dengan harga dari produk yang biasa Oma jual setiap hari?
1: Biasanya kalau untuk buah ya, untuk buah saya stok di freezer untuk cara mengawetkannya.
0: Oke.
1: Jadi setelah kita bersihkan, kita potong-potong masuk ke

0: Tupperware, yeah, baru masuk freezer.
1: Oke, itu cara mensiasatinya ya, kalau misalnya bahan bakunya
0: agak naik. Bahan baku.
1: Ya. Oke, oke. Selain itu lagi apa, Uma? Harganya dinaikkan juga nggak kira-kira kalau misalnya bahan baku naik?
0: Enggak sih.
1: Enggak juga ya.
0: Iya.
1: Kalau dari segi bentukan atau besaran bentukannya itu berpengaruh nggak, Uma, kalau misalnya bahan baku naik? Enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Oke. Ya mungkin ya keuntungan dari kita lah ya agak berkurang ya, Oma, tapi tetap kualitasnya dijaga gitu. Baik. Nah, kalau dilihat kan menjadi pelaku UMKM ini kan, Oma, banyak ya tantangannya gitu. Pernah tidak mendapatkan komentar-komentar miring gitu, Oma?
0: Selama ini alhamdulillah belum.
1: Alhamdulillah ya, oke. Tapi pernah nggak dapat masukan gitu, Oma?
0: Dari masukan ya.
1: Ah
0: ya.
1: Boleh. Salah satunya apa itu, Oma, yang pernah membekas di hati?
0: Kalau masukan, karena kalau saya ya biasanya kalau sudah diterima sama customer, biasanya saya pasti minta review, gitu, untuk kritik dan saran kayak gitu. Jadi pasti ada
1: kritikan dan ada juga sarannya.
0: Ya, karena untuk membangun lebih baik lagi kayak gitu.
1: Nah, kira-kira apa yang pernah Oma dapatkan begitu, Oma?
0: Ya paling kalau untuk puding kurang creamy kayak gitu, kurang susu. Mungkin yang suka susu, yang suka rasa susu sekali, itu tidak bisa sama evaporasi.
1: Oke.
0: Gitu. Ya, karena dengan beda susu beda rasa.
1: Iya. Kualitasnya juga bakal berbeda juga ya, Oma ya. Oke. Selain dari itu ada enggak lagi, Oma? Berarti itu tergantung ke selera juga ya.
0: Iya, betul.
1: Terus pernah enggak Oma masak gitu tapi gagal? Pernah enggak, Oma?
0: Pernah
1: ya. Iya. Lalu bagaimana tuh, Oma?
0: Ya itu ibaratnya gimana ya, kalau udah masak gagal tuh ya modal dibuang kan itu jadinya.
1: Bener, jadinya kalau ada pesanan gagal gitu, Oma, pernah?
0: Karena kan kalau gagal kayak gitu kan kita harus ngulang kan?
1: Berarti ngulang lagi ya, Oma, ya?
0: Kita harus ngulang, makanya itu modal dibuang kan, jadinya dimakan sendiri.
1: Iya juga, tapi pernah kejadian seperti itu ya, Oma, ya?
0: Pernah.
1: Oke.
0: Pasti kalau masak ya pasti
1: ada aja apesnya ya, Oma, ya? Oke, tapi yang paling dari banyak produk yang Oma pasarin ini, yang paling sering mungkin terjadi kesalahan itu di mana, Oma? Di produk apa? Nasi liwet kah, atau mungkin snack box itu kah, atau apa, Oma? Atau membuat puding kah? Yang mana, Oma?
0: Sepertinya enggak.
1: Enggak ada ya. Oke, berarti sejauh ini aman-aman aja ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, Oma, boleh tahu tidak berapa harga minuman yang ada di depan mata kita ini? Mana tahu bisa juga menjadi penarik ya untuk para pendengar kita. Silakan, Oma.
0: Kalau untuk minuman itu 12.000.

0: Oke, karena kalau kita bisa mengamankan diri sendiri aja udah luar biasa begitu ya Oma ya. Oke. Nah Oma, kalau misalnya seandainya di luar sana ada para pelaku UMKM yang baru begitu, baru membuka usaha, kira-kira apa pesan Oma?
1: Pesan saya semangat, tetap jalanin aja dari awal, semangat terus. Jadi jangan pantang menyerah. Kalau untuk UMKM kan memang saingannya banyak. Kalau kita setengah-setengah ya tidak akan jadi.
0: Oke, itu dia pesan dari Oma ya. Oma, sebagai penutup ini kita punya satu pertanyaan dari Mama Sofia. Mau bertanya Ibu, apa yang lebih penting bagi UMKM pemula? Kualitas produk, pelayanan, atau promosi? Terima kasih. Oke, bisa dijawab Oma sebagai penutup juga.
1: Promosi dan rasa.
0: Kualitas produk ya.
1: Kualitas produk
0: itu yang sangat penting ya.
1: Yang penting itu karena dari kualitas produk kita yang sudah dirasakan customer itu kan pastinya kita nggak harus mempromosikan lagi, pasti itu ada, nantinya ada promosi sendiri itu.
0: Jadi ya harus ditingkatkan lah kualitas produknya ya, dulu ya.
1: Harus dijaga.
0: Kalau boleh tahu Oma, dari awal promosinya dari mulut ke mulut dulu atau sudah langsung nih menggunakan media sosial atau bagaimana Oma?
1: Dari mulut ke mulut.
0: Dari
1: dulu.
0: Mulut ke mulut dulu ya. Jadi kuncinya ya harus membuat kualitas produk yang baik supaya bisa kita promosikan gitu ya.
1: Betul.
0: Supaya makin banyak orang yang kenal.
1: Pastinya kan nanti kalau yang customer yang sudah merasakan, mencicipi produk kita kan itu pasti akan mempromosikan kita dengan sendirinya.
0: Oke, baik, terima kasih Oma Hana sudah ngobrol bersama dengan kita ya. Sukses selalu tentunya untuk dapur Oma Hana. Semoga setelah ini makin membludak ya.
1: Amin.
0: Penjualan.
1: Amin.
0: Dan juga semoga nanti kita punya dapur produksi sendiri ya Oma.
1: Amin.
0: Mantap. Kalau ada produk baru nanti boleh nih ngobrol ke Pro 1 RRI Batam Oma. Oke, itu dia ya obrolan kita pada sore hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Yuli Marlina yang sudah ngobrol bersama dengan kita. Dan juga Hana mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp telepon yang sudah bertanya pada sore hari ini. Kembali Hana akan mengajak Anda jika ingin melihat secara visual bisa tonton langsung di YouTube RRI Batam. Sebagai penutup kami akan hadirkan satu lagu untuk Anda dan saya Hana Panjaitan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Vidyawati menurunkan laporannya.
1: Kabupaten Lingga merupakan wilayah dengan angka prevalensi stunting yang tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya di Kepri. Hal tersebut dikatakan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan

0: Tim TPPS namanya. Jadi tim TPPS itu terdiri dari dinas kesehatan dan beberapa dinas yang bertanggung jawab dalam penanganan stunting. Memang kalau kita lihat dari angka, rata-rata di Kabupaten Lingga mulai dari 2018 sampai 2026 ini angka itu memang angkanya di angka 7% turun naik. Sampai saat ini di bulan Agustus ini kita berada di angka 6,35.
1: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, Raffles, mengatakan pihaknya juga telah melakukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam penanganan stunting di Lingga, seperti memberikan makanan bergizi bagi anak stunting dan penyuluhan serta edukasi terkait gizi dan pentingnya menjaga kebersihan sanitasi dan penyediaan air bersih. Reporter Fidiawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang mengusut dugaan perselingkuhan dan perzinahan antara RZ dan S. Kasus ini menjadi perhatian karena S diketahui masih berstatus istri sah orang lain. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Rizvan Badrian.
3: Polresta Tanjung Pinang menerima laporan dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Saat ini penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Tanjung Pinang tengah mengusut kasus dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan pria berinisial RZ, 30 tahun, dengan S, seorang wanita berstatus istri orang. Kanit Perlindungan Perempuan dan

keberlanjutan program beasiswa bagi santri mualaf asal Mentawai. Melalui program ini, para santri mendapatkan fasilitas pendidikan secara gratis, termasuk biaya sekolah, asrama, hingga kebutuhan hidup. Program tersebut didukung dan difasilitasi Badan Amil Zakat Nasional Basnas Sumatera Barat, termasuk kabar membanggakan disampaikan pengurus MTI Kapau, salah seorang santri mualaf asal Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada tahun akademik 2026-2027 akan mengikuti seleksi akademik untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Bahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyildin Ansarullah menyambut baik rencana tersebut dan memastikan dukungan pemerintah agar proses pendidikan santri menuju Mesir dapat berjalan lancar. Menurut Gubernur, sumber keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa program beasiswa yang dimulai sejak 2023 telah memberikan hasil nyata. Pemerintah tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga berupaya mendukung santri hingga melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di luar negeri. Gubernur Sumatera Barat berharap bagi santri yang mendapatkan kesempatan belajar di Mesir nantinya kembali ke Kepulauan Mentawai dengan membawa ilmu dan pengalaman untuk membangun daerah asalnya, serta para santri tersebut dapat menjadi ulama dan tokoh yang memberikan kontribusi bagi kemampuan masyarakat Mentawai. Juga dirinya menyambut baik atas kerjasama dilakukan selama ini antara Basnas dengan MTI Kapau.

0: 9 September 2026. Setelah itu, kondisi akan kembali dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Natuna Harimidi mengungkapkan hasil pemantauan kualitas udara melalui sistem pemantauan yang dilakukan di sejumlah wilayah Pulau Bunguran menunjukkan kondisi yang tidak sehat.
1: Ya, karena angin juga hampir tidak bergerak nih kalau kita lihat. Bah juga ada hotspot-hotspot baru, ada di Seminte, laporan terakhir ada hotspot baru di kita.
0: Menurut Harmidi, kondisi kabut asap dipengaruhi pergerakan asap dari arah Kalimantan serta adanya beberapa hotspot di Natuna sendiri. Diranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya RRI Batam. Dinamika pasar kendaraan niaga di Batam turut dipengaruhi oleh kondisi distribusi barang yang belum sepenuhnya stabil. Hal ini berdampak pada kebutuhan kendaraan operasional di sejumlah sektor usaha.

0: para pejalan yang jumlahnya cukup banyak namun tidak kunjung sejahtera ini. Hal ini mengingat kinerja para penyapu jalan yang signifikan sehingga menghasilkan jalanan Batam yang bersih dan asri serta dinikmati warga Batam setiap harinya.
1: Yang namanya makanya harapannya tunjangan itu ada, supaya mereka sudah paling tidak UMK lah. Ini masih jauh dari UMK.
0: Di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melapor.

0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau masih terus diintensifkan di tengah kabut asap yang menyelimuti. Berikut dilaporkan oleh Femi Astiyovani.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di beberapa daerah di Provinsi Riau. Berdasarkan pantauan BMKG, hotspot atau titik panas di Pulau Sumatera pada hari ini masih tinggi. Terdeteksi terdapat 2.395 hotspot di wilayah Sumatera dengan konsentrasi terbesar berada di Sumatera Selatan sebanyak 1.493 titik. Dan untuk di Provinsi Riau terdeteksi sebanyak 176 titik. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, untuk mengatasi karhutla tersebut, pemerintah provinsi bersama TNI Polri, Manggala Agni, dan pihak-pihak terkait lainnya terus melakukan pengawasan dan penanganan. PLT Gubernur menuturkan dalam penanganan karhutla sesuai arahan Presiden Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru belum lama ini, menekankan pentingnya gotong royong semua pihak, sebab karhutla tidak dapat diatasi jika hanya ditangani oleh pemerintah atau TNI Polri saja, tetapi juga harus melibatkan perusahaan dan masyarakat.
2: Nah, inilah bentuk sinergi dan koordinasi kolaboratif dan gotong royong yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin. Kata kuncinya bukan kolaboratif, gotong royong. Jadi tidak ada di sini yang merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu, tidak ada. Di sini yang ada cuma satu, bahwa kita kolaboratif bekerja menyelesaikan menangani masalah kebakaran hutan.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Dwi Saptadiana, menuturkan kabut asap yang disebabkan dampak dari karhutla sudah sangat mengganggu, khususnya bagi pendidikan anak-anak karena harus melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ yang tidak efisien, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.
3: Miris sekali. Kenapa dikatakan miris? Kalau anak kita yang reguler sini maksudnya normal ya, aman-aman saja sekolah secara daring. Tapi kalau yang mempunyai anak inklusi itu sangat mengganggu. Mengganggunya kenapa? Karena orang tua yang bekerja tidak bisa pergi bekerja karena harus mendampingi anaknya dalam proses pembelajaran daring. Dan ini tidak sesuai dengan harapan seperti anak-anak formal, karena anak-anak inklusi itu untuk duduk diam itu susah sekali. Jadi satu menit aja dia itu sudah bisa teriak-teriak kalau orang tuanya tidak paham mengatasi anak-anaknya inklusi. Tapi kalau orang tuanya paham, aman. Cuman fokus untuk kontak mata mereka tidak ada untuk pembelajaran daring.
1: Dwi mengharapkan pemerintah dapat lebih maksimal dalam penanganan karhutla yang menyebabkan kabut asap dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru. BMKG sebut peluang hujan masih minim terjadi. Selengkapnya disampaikan reporter Santi Yunas.
4: Kabut asap masih menyelimuti kota Pekanbaru pada Senin pagi. Kondisi udara yang kabur diperkirakan terjadi hampir sepanjang hari, menjadi perhatian terlebih pemerintah kota Pekanbaru yang mengeluarkan surat edaran agar aktivitas belajar siswa untuk sementara dilakukan dari rumah. Sementara itu, berdasarkan perakiraan cuaca, kondisi udara kabur hingga berawan masih berpotensi terjadi pada pagi, siang hingga sore, malam dan dini hari. Kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan belum banyak membantu untuk membersihkan udara. Potensi hujan di Riau diperkirakan masih rendah hingga beberapa hari ke depan.
5: Sementara untuk hari ini potensi hujannya kurang, mungkin 3 hari ke depan juga masih kurang, setelah itu mungkin akan ada lagi hujannya. Memang pola-pola ini sepertinya temporer, yang artinya tergantung dari pola anginnya. Ketika ada pola angin yang tidak terlalu menarik komponen-komponen di Riau, tentunya kita ada potensi hujan yang besar. Tapi kalau ada tekanan rendah di utara yang narik wilayah

0: kita akan berbuat.
1: Kondisi udara dalam kategori tidak sehat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut turut berdampak pada proses belajar anak sekolah yang harus dilakukan secara daring. Salah seorang

0: terbatas gitu. Anak-anak ya kan jadinya sekolah online. Kalau sekolah online, ya pasti kan ibu-ibunya harus standby di rumah. Info yang terkini 2 hari sih ya, Senin Selasa. Untuk Rabunya mungkin ada penyesuaian lagi kan, dilihat cuaca yang untuk kedepannya gimana. Tapi semoga aja Rabu udah bisa balik lagi lah anak-anak sekolah normal gitu. Semoga kualitas udaranya balik normal lagi, jadi aktivitas bisa kembali normal secepatnya.
1: Warga berharap kondisi udara segera membaik sehingga anak-anak dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal di sekolah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Berita terakhir dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang belum menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik meski kondisi udara yang terdampak kabut asap. Saat ini, sekolah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun, aktivitas di luar ruangan dibatasi dan seluruh warga sekolah diwajibkan menggunakan masker. Selengkapnya disampaikan reporter Elan Sylvia Sari.
3: Pemerintah Kota Padang belum memberlakukan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi peserta didik meskipun kondisi udara pagi ini terdampak kabut asap. Pembelajaran tatap muka masih berlangsung, namun sekolah diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislopa, kepada RRI pagi tadi mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik dan warga sekolah. Menurut Yopi, sekolah tingkat TK, PAUD, SD hingga SMP diminta membatasi kegiatan di luar ruangan seperti olahraga dan upacara bendera selama kondisi udara belum membaik. Hal tersebut sesuai dengan surat edaran Wali Kota Padang terkait pembatasan aktivitas di luar ruangan. Himbauan juga sudah disampaikan kepada sekolah melalui pesan WhatsApp.
4: Wali Kota sudah ada luar untuk mengurangi aktivitas, tapi kita sekolah sudah berikan himbauan melalui WA. Yang hari ini kan kondisinya cukup apa ya, kondisi asapnya, tapi kita minta siswa kita pakai masker semua sekali ini. Memang kendalanya sudah terlalu berat, nanti kita usahakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, masih beraktivitas di sekolah, tapi tidak usah mengadakan kegiatan yang di luar pekarangan, di luar sekolah, di luar olahraga dikurangi dulu dampaknya, di luar sekolah kita kurangi dulu. Nah, oleh khusus kelas SSD ya, karena mereka nggak terlalu rentan sekali ya.
3: Selain mengurangi aktivitas di luar ruangan, seluruh warga satuan pendidikan juga diwajibkan menggunakan masker, khususnya ketika berada di luar ruangan. Sekolah diminta memastikan himbauan tersebut dipatuhi sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik. Yopi menambahkan, kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ belum diberlakukan dan masih melihat perkembangan kualitas udara. Jika kondisi udara tidak kunjung membaik atau justru semakin memburuk, PJJ dapat diterapkan sebagai langkah perlindungan bagi peserta didik. Elan Sylviasari melaporkan.
2: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Padang mulai berdampak terhadap aktivitas belajar mengajar di sekolah SD 01 Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, mengambil langkah antisipasi dengan mewajibkan para siswa menggunakan masker saat berada di lingkungan sekolah. Iwan Setiawan menurunkan laporannya.
5: Saya dibungi dari Padang pagi tadi, Wakil Kepala Sekolah SD 01 Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Dewi mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa mengingat kondisi cuaca yang tercemar asap. Selain penggunaan masker, pihak sekolah juga membatasi aktivitas siswa di luar ruangan. Menurutnya, kegiatan belajar mengajar atau PBM di sekolah hingga saat ini masih berlangsung seperti biasa. Namun waktu dan aktivitas yang biasanya dilakukan siswa di luar kelas kini dikurangi demi menghindari paparan kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan siswa.
6: Karena udara sudah banyak asapnya karena dari kebakaran hutan, jadi siswa diwajibkan untuk memakai masker. Sekarang aktivitas di luar tidak dilakukan lagi karena mengingat kondisi cuaca yang seperti ini, udara seperti ini, jadi anak-anak dilarang sekarang untuk melakukan aktivitas di luar kelas gitu. Kalau sekarang belum ada edarannya lagi, belajar seperti biasa PBM-nya.
5: Dewi menambahkan, SD 01 Bungo Pasang memiliki sebanyak 561 siswa yang tersebar dalam sejumlah rombongan belajar. Para guru terus mengingatkan siswa agar menggunakan masker sebagai langkah perlindungan saat kondisi kualitas udara belum membaik. Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 SD 01 Bungo Pasang, Taufik Arsad, mengaku kondisi kabut asap membuat dirinya dan teman-teman harus lebih hati-hati saat beraktivitas. Taufik berharap kabut asap segera hilang sehingga kegiatan belajar dan aktivitas siswa lainnya dapat kembali berjalan lancar dengan nyaman seperti biasanya. Iwan Setiawan melaporkan.

0: Mendengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwi Nusantara 15 hari ini.

Dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia Emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia Emas.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda di Batam sore hari ini. Dan pendengar, kami akan menghadirkan berbagai informasi update untuk Anda yang mungkin lagi dalam perjalanan menuju

membubung dari kendaraan yang berada di area pompa pengisian BBM. Orang-orang di sekitar SPBU tampak berusaha menjauh dari lokasi kejadian dan petugas SPBU juga terlihat panik ini menghadapi situasi tersebut. Namun upaya pemadaman langsung dilakukan menggunakan apar yang tersedia di area SPBU. Dan akhirnya api tersebut berhasil dipadamkan sehingga tidak merembet ke bagian lain SPBU. Tidak ada korban jiwa maupun laporan korban luka dalam kejadian tersebut, pendengar. Namun mobil yang terbakar telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Sementara itu pengendara kendaraan tersebut juga dimintai keterangan oleh polisi guna membantu mengungkap kronologi dan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Itu dia ya satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda. Tentunya tetap waspada ketika Anda juga mengisi BBM ya, dan lebih baik jangan gunakan handphone dan matikan mesin kendaraan Anda ketika pengisian BBM. Dan pendengar, Hana akan menghadirkan informasi-informasi lainnya ya. Ini masih pembuka di sore hari ini, dan kami akan juga hadirkan lagu Indonesia menemani sore Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang memiliki narasi mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan dana bantuan melalui WhatsApp. Ternyata informasi yang beredar tersebut adalah informasi tidak benar alias informasi hoax. Karena

Lansir dari komdigi.co.id, video tersebut diduga kuat merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan AI. Setelah diuji, ternyata video itu 99,3% rekayasa AI. Sementara itu, foto yang digunakan dalam video diketahui identik dengan foto yang pernah diunggah di laman resmi Muhammadiyah pada Desember 2023. Dalam konteks aslinya, Abdul Muti saat itu membahas dan mengkritisi implementasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Jadi tidak ada kaitannya dengan pembagian dana bantuan melalui WhatsApp. Jadi masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap unggahan serupa dan tidak mudah percaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pada sore hari ini pendengar, Hana hadirkan informasi dari Pengadilan Negeri Batam ya, telah memanggil Robi Agustar bin Ibrahim, lahir di Padang 7 Agustus 1990, beragama Islam, dahulu beralamat di Kafling Bengkong Kolam, Blok 1 nomor 7, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan diketahui sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada Senin 14 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan R.E. Martadinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Hanifa Panggabean binti Syarifuddin Panggabean sebagai penggugat melawan Robi Agustar bin Ibrahim sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua, dan untuk nama yang sudah kami sebutkan, bisa mungkin Anda menindaklanjuti panggilan tersebut dari Pengadilan Negeri Batam, atau juga mungkin Anda mengenal nama yang sudah Hana sebutkan pada sore hari ini pendengar. Demikian informasi dari Pengadilan Negeri Batam. Kami akan menghadirkan informasi lainnya. Dengarkan Pro 1 RRI Batam.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar di Pro 1 RRI Batam, dan kita mengupdate lagi informasi lokal ya. Jadi kalau kita lihat sekarang dampak dari erupsi Gunung Anak Rakatau, ada beberapa jadwal penerbangan yang harus tertunda. Dan Bandara Internasional Hang Nadiem Batam ini menyiapkan sentra layanan customer service. Jadi customer service ini melayani refund maupun reschedule, yang tentunya membuat penumpang tidak lagi bingung harus kemana untuk melakukan refund atau juga menanyakan ke maskapai. Jadi tentunya dengan adanya solusi ini tentunya melayani penumpang lah yang terdampak pembatasan.

total 7.947 penumpang. Jadi jumlah tersebut terdiri dari 53 penerbangan domestik dengan 7.451 penumpang dan 4 penerbangan internasional dengan 496 penumpang pendengar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19 penerbangan dengan 2.462 penumpang terdampak abu vulkanik pada rute Jakarta. Jadi itu dia satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda. Tetap tentunya mencari informasi yang dari sumber terpercaya, dan kita doakan ya semoga Indonesia dijauhi dari bencana alam pendengar, dan semoga kondisi semakin kondusif ya. Dan Hana akan menemani Anda dengan informasi lainnya setelah jeda berikut ini.

0: Mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1.

Kembali kami hadirkan informasi dari Pengadilan Agama Batam Pendengar. Jadi telah memanggil Nurul Hidayah binti Syukur yang lahir di Nganjuk 30 Juni 1945.

bin Yatmin sebagai pemohon melawan Nurul Hidayah binti Syukur sebagai termohon. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua dari Pengadilan Negeri Batam. Pendengar, kami akan menghadirkan informasi lainnya, dan tentunya untuk Anda yang sudah disebutkan namanya atau mungkin Anda mengenal orang tersebut, bisa sampaikan informasi ini langsung dari Pengadilan Negeri Batam ya, dan semoga bisa ditindaklanjuti untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan hukum begitu. Dan kami akan menemani Anda dengan informasi lainnya. Kita akan hadirkan kembali satu lagu Indonesia dari Andin dengan judul Anakku Sayang.

Kembali kami hadirkan satu informasi pendengar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Senin ini bergerak menguat 2 poin atau 0,01% menjadi Rp17.640 per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.642 per dolar Amerika Serikat. Jadi analis mata uang The Financial Futures Lukman ini mengatakan penguatan tipis rupiah dipengaruhi kenaikan cadangan devisa Indonesia pada Agustus 2026 meski masih tertahan sejumlah sentimen eksternal pendengar. Dan itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan hadirkan nanti lintas informasi untuk Anda, jadi pastikan dengarkan Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 7 September 2026. Gangguan penerbangan setelah erupsi anak Gunung Krakatau juga berdampak pada agenda pemerintah pusat di Batam. Wali Kota Batam merangkap Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad, mengatakan pertemuan Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Batam pada hari ini 7 September ikut dibatalkan. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Sebanyak 114 orang diamankan tim gabungan Polda Kepri dalam operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan di Kampung Madani Muka Kuning, Kecamatan Sebeduk pada hari Minggu 6 September 2026. Dari hasil pemeriksaan urin, 108 orang dinyatakan positif narkotika.

0: Informasi selanjutnya pendengar, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasi program makan bergizi gratis di sejumlah wilayah Jawa Barat yang menerapkan pembelajaran jarak jauh sebagai dampak dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 107,2 FM dan 105,1 dan Anda bisa menyimak melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Nantikan sesaat lagi pendengar, kita akan hadirkan azan maghrib untuk Anda pada pukul 18:06 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

Sufi, Abu Yazid sedang berjalan sendiri di malam hari. Lalu beliau melihat seekor anjing berjalan ke arahnya. Namun ketika sudah hampir dekat, sang ulama Sufi Abu Yazid mengangkat jubahnya, khawatir tersentuh anjing yang najis itu. Spontan anjing itu berhenti dan memandangnya. Entah bagaimana, Abu Yazid seperti mendengar anjing itu berkata kepadanya, "Tubuhku kering, tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, engkau tinggal membasuh 7 kali dengan air dan tanah, maka najis di tubuhmu itu akan hilang. Namun jika engkau mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu yang berbaju badan manusia lebih mulia, dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bersih, walau kau basuh dengan 7 samudera lautan." Abu Yazid tersentak dan beliau minta maaf. Lalu sebagai permohonan maafnya, ia mengajak anjing itu untuk bersahabat dan jalan bersama. Tapi si anjing itu menolaknya dan kemudian berkata, "Engkau tidak patut berjalan denganku. Mereka yang memuliakanmu akan mencemoohmu dan melempari aku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku begitu hina, padahal aku berserah diri pada Sang Pencipta."

Yazid. Abu Yazid masih terdiam. Ya Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku tidak layak. Bagaimana aku merasa layak berjalan bersama denganmu? Ampunilah aku dan sucikanlah hatiku dari najis. Sejak saat itu Abu Yazid memuliakan dan mengasihi semua makhluk Tuhan tanpa syarat. Sebagaimana firman Allah, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang benar-benar bertakwa. Quran Surah

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1.

0: terang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
0: Sekarang percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar. Setelah tadi kita mendengarkan bersama ya, satu lagu dari Aci Harahap, Dingin. Apakah malam hari ini terasa dingin pendengar? Kalau di Pro 1 RRI Batam hari ini dingin karena ada AC. Tapi kalau misalnya di luar kayaknya gak dingin-dingin amat ya. Tapi ya tentunya cuacanya cukup bersahabat lah untuk hari ini, walaupun masih disertai dengan asap yang menyelimuti awan Batam saat ini ya pendengar. Dan pendengar, di tanggal 7 September kalau kita lihat kalender begitu ya, ini ada beberapa peringatan yang kita peringati setiap tahunnya. Salah satunya secara global pendengar, setiap tanggal 7 September itu diperingati Hari Udara Bersih Internasional. Jadi polusi udara masih menjadi masalah ya, dan dengan adanya peringatan ini tentunya membuat kita harus mengerti yang namanya pencemaran udara dan apa dampak buruknya, bahkan apa yang terjadi jika kita acuh tak acuh dengan polusi udara tersebut pendengar. Dan data mencatat bahwa di tahun 2016 saja terdapat perkiraan 6,5 juta

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kembali bersama dengan Hana menutup kebersamaan kita dengan satu informasi untuk Anda bahwa BNPB mengungkap tiga wilayah yang menjadi daerah paling terdampak sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, pendengar. Dan ketiga wilayah tersebut adalah Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus Lampung, Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten. Jadi hal itu juga disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangannya di Jakarta. Dan informasi ini menutup kebersamaan kita pendengar pada edisi 7 September 2026 bersama dengan Hana, dan akan ada batam malam hari ini bersama dengan Ardo yang akan menemani Anda dengan program acara hiburan lainnya dan informasi update kami akan hadirkan untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
1: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
3: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
4: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
5: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamma Riccaniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
6: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
4: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafri selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar sama persis seperti ini mengenai sengketa bea ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan ya kan.
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, di Serang, Ratu Rahmatul Zakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Sekretaris Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain Menurutnya, beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Soalnya pelajaran itu lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
17: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
22: Pagi belum sepenuhnya.
21: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
23: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
21: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
24: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
21: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
25: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
21: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
26: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
21: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
27: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
28: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
21: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
29: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
30: antrean panjang kendaraan di
21: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
31: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan WAWD Nurliani.
32: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja, seru kobaus,
1: sebelum Perkop. Kan Perkopnya belum 11.
29: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Polprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Polprov Sulawesi Tenggara 2026.
2: Tujuan dari kegiatan ini ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang kedua ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
29: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab, sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Polprov.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Polprov, kan Polprov ini belum 11. Harapannya, pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Polprov.
29: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ikuti Mimbar Agama Buddha. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam saudara-saudara yang berbahagia dalam dhamma, penggemar Radio Republik Indonesia Pro 1 FM Batam. Salam dalam dhamma, Soti Hotu Namo Buddhaya. Baiklah saudara-saudara yang berbahagia, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Ya, hari ini saya akan menyampaikan mengenai topik yaitu kehidupan dan prinsip kebenaran. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kehidupan, ya tentu ini sesuatu yang sangat membahagiakan. Ya, karena semua orang, semua makhluk umumnya ingin hidup berbahagia. Betul kan ya? Jadi kita semua ingin hidup berbahagia. Namun hari ini kita tahu ya bahwa di beberapa tempat di dunia ini terjadi banyak bencana. Apakah itu bencana alam ataukah juga bencana karena peperangan? Ya. Jadi dengan demikian kita juga turut selalu memikirkan ada keprihatinan kepada kehidupan ini, bahwa pada saat kita mencari kesenangan dalam kehidupan ini, kita juga perlu mengetahui bahwa ada orang-orang yang menderita di dalam kehidupan ini, yaitu mereka yang mengalami bencana, apakah itu bencana seperti bencana di Nepal, ataukah bencana karena korban peperangan, ataukah juga di negara kita tercinta ini Indonesia, yaitu bencana karena alam, yaitu karena erupsi dari gunung berapi ya, sehingga mengakibatkan debu-debu di beberapa kota yang terdekatnya. Dengan demikian kita dalam kehidupan ini menyadari bahwa selain kita mencari kesenangan, kita juga perlu menumbuhkan perasaan yang penuh batin ya, di sini batin yang penuh dengan cinta kasih dan welas asih. Karena apa? Karena kalau kita terus mencari kesenangan dalam hidup ini disuka diibaratkan bagaikan kita meminum air garam ya di lautan. Jadi pada saat kita haus, kita minum air dari laut, ya akibatnya bukan hilang hausnya, bahkan kita semakin ingin minum lagi dan semakin haus. Ya, jadi tidak pernah terpuaskan kalau kita terus mencari kesenangan dalam hidup ini. Pada saat kita tidak pernah terpuaskan, pada saat itulah penderitaan akan selalu muncul. Karena pada saat kita tidak pernah punya rasa puas dalam hidup ini, maka kita akan merasa tidak cukup, dan pada saat itu kita akan merasa bahwa hidup kita itu menderita. Ya, oleh sebab itu ya, dengan kita melihat kondisi-kondisi mereka yang telah mengalami, mereka yang sedang mengalami bencana, maka kita menimbulkan satu rasa bahwa kita bersyukur dalam hidup ini, bahwa kita ada, khususnya ya untuk saudara-saudara yang berbahagia dalam dhamma yang ada di kota Batam ini dan sekitarnya, maka kita berbahagia ya, karena kondisi baik. Namun kita juga harus menumbuhkan cinta kasih dan belas kasih untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan. Disinilah ya kita mengetahui bahwa kehidupan, Sang Buddha selalu menyampaikan bahwa kehidupan itu selalu terikat oleh tiga kondisi. Yang pertama, kita tahu ya Bapak Ibu ya, saudara-saudara yang berbahagia dalam dhamma, adalah ketidakkekalan. Ya, ketidakkekalan. Hari ini kita bersama-sama masih dalam kondisi hidup ya. Namun kita tahu bahwa hidup ini tidak pasti. Sedangkan Suatu saat, ya, semua orang pun akan pergi dari kehidupan ini. Itu yang sudah pasti. Ya, itu yang sudah pasti. Nah, inilah hal yang pertama yang kita perlu ingat. Dengan menyadari hal ini, maka di dalam kehidupan ini kita akan selalu berusaha untuk menanam kebajikan ataupun kebaikan di dalam hidup ini. Ya, dalam Dhammapada Sang Buddha ada bersabda, walaupun seseorang yang hidupnya 100 tahun namun hidup dengan tanpa hal yang baik dan juga tak terkendali hidupnya, maka lebih baik seseorang yang hidup sehari namun menjalankan sila dalam hidup dan juga bermeditasi ataupun berkesadaran di dalam hidup ini. Dengan demikian, ya saudara yang berbahagia dalam Dhamma, kita mengerti bahwa ketidakkekalan itu selalu ada dan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Apakah hari esok terjadi lebih dulu ataukah ketidakkekalan terhadap diri kita yang akan terjadi lebih dahulu. Oleh sebab itu selalu diingatkan bahwa di dalam kehidupan ini kita berusaha untuk selalu waspada, ya, dalam hidup ini. Ya, baiklah saudara-saudara yang berbahagia dalam Dhamma. Yang kedua, pasti saudara sudah tahu, ya, sudah mengetahui anicca, dukkha. Ya, dukkha berarti adalah penderitaan. Bahwa di dalam kehidupan ini ada penderitaan. Ya, seperti hari ini beberapa orang di bumi ini, ya, mengalami penderitaan karena peperangan ataupun juga karena bencana alam. Ya, jadi hidup ini pasti ada penderitaan, ya. Pada saat seseorang tidak bisa menerima penderitaan yang terjadi dalam hidupnya, dia menolak untuk menerimanya, maka apakah dia akan bahagia atau semakin menderita? Ya, pada saat seseorang mengalami penderitaan, ya, dan dia tidak bisa menerima penderitaan yang terjadi dalam hidupnya, maka hidupnya bukan akan berubah menjadi bahagia, tapi hidupnya akan semakin menderita. Nah, oleh sebab itu, pada saat penderitaan terjadi di dalam hidup kita, kita harus bisa menerimanya. Karena apa? Karena penderitaan yang pada kehidupan ini adalah sebuah akibat dari yang terjadi dari sebuah sebab. Dan sebabnya itu ditimbulkan oleh diri kita sendiri, baik secara pikiran ataupun secara tindakan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tidak bisa menerimanya, maka kita membuat lagi hal yang buruk lagi, maka yang terjadi bukan hal yang baik bertambah, maka hal buruk yang akan bertambah. Seseorang yang bisa menerima penderitaan, mungkin, ya, kalau kita pernah mendengar, ya, ada istilah kalau orang misalnya disenggol sama sepeda, maka dia mengatakannya untung, ya, cuma disenggol sepeda, ya, bukan disenggol kereta, begitu, ya. Jadi selalu bisa menerima setiap kondisi itu selalu merasa adalah bisa bersyukur. Disinilah kita melihat kenapa, karena hidup pasti ada penderitaan, ya, penderitaan yang nantinya juga adalah penderitaan karena usia tua, karena sakit, ataupun juga karena meninggal. Jadi pertama kita tahu bahwa kehidupan ini adalah tidak kekal. Siapa yang tahu besok ada bencana seperti yang terjadi di Nepal, ataupun siapa yang tahu, ya, suatu saat di peperangan, ya, di rumah atau di tempat tinggalnya senjata-senjata itu bertebaran di sana, ya, peluru-peluru dan lain-lain bertebaran di sana. Jadi siapa yang tahu, ya, semua tidak tahu. Oleh sebab itulah kita mengerti bahwa hal kondisi hari ini adalah selalu diliputi oleh ketidakkekalan. Demikian yang kedua adalah tentang penderitaan, bahwa karena ketidakkekalan inilah maka timbul penderitaan. Ya, kesenangan yang kita telah terima hari ini pun tidak kekal. Ya, pada saat perubahan terjadi, apakah kita bisa menerimanya? Itulah menjadi satu sikap kita untuk mengerti tentang prinsip kebenaran. Ya, hari ini kita membahas bersama-sama ya tentang topik kehidupan dan prinsip kebenaran. Di dalam hal yang ketiga, kita tahu ya bersama-sama saudara-saudara membagi dalam dhamma ya, anicca dukkha anatta ya, tanpa aku. Kita semenjak kita terlahir, kita mengatakan bahwa aku lahir di mana, aku memiliki ini, aku memiliki itu, dia menyakiti aku, dia memarahi aku. Di sini aku menjadi sebuah ego bagi diri kita yang selalu kita ingin bangkitkan setiap saat ya. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa kehidupan ini adalah tanpa aku. Karena apa? Karena kalau kita menganggap ini sebagai milikku, apakah milik itu bisa dibawa sampai kita pergi sampai kemanapun juga? Ya juga tidak, karena kita tahu bahwa kehidupan itu tidak kekal, maka demikian juga aku ini tidak kekal. Oleh sebab itu, karena kita mengetahui bahwa aku ini tidak kekal, aku pribadi ini tidak kekal, kita berusaha sedikit-sedikit mengikis ya rasa keakuan dalam diri kita yang bersifat pribadi, namun kita mengembangkan sifat aku yang bisa bersifat universal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pada saat kita melihat bencana yang terjadi, adanya penderitaan, maka kita juga ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain ataupun juga makhluk lain. Dengan kita ikut merasakan penderitaan, maka kita juga berusaha untuk menolongnya. Itulah kita berusaha menumbuhkan sifat.

kita, yaitu guru agung kita, Sang Buddha Gautama. Ya, kita sudah mendapatkan ajaran dari beliau, ya, dari Sang Buddha. Ya, ajaran Sang Buddha ini adalah sebuah prinsip di dalam kehidupan ini yang kita harus lakukan, yaitu prinsip kebenaran. Ya, jadi prinsip kebenaran kita tahu, kita telah menerima ajaran dari Sang Buddha, maka kita menghormati beliau sebagai guru kita, menghormati Sang Buddha. Ya, ajaran yang pertama kita tahu bahwa ajaran pertama adalah tentang dana, berdana, ya saudara sekalian. Jadi prinsip kebenaran yang pertama adalah tentang dana, bahwa kita membantu orang lain baik secara materi, kalau misalnya selain materi apa, dengan tenaga, kalau tenaga tidak dengan tenaga, dengan apa, dengan pikiran, kalau tidak dengan pikiran apa, dengan tidak membahayakan makhluk lain atau orang lain. Ya, apa maksudnya? Jadi kita tahu bahwa kalau kita misalnya dengan ego kita, dengan keakuan kita, apakah kita bisa membahayakan orang lain? Bisa juga ya saudara sekalian. Misalnya kalau kita sebagai seorang perumah tangga yang sudah memiliki pasangan atau memiliki anak, apakah karena kekuasaan yang kita miliki sebagai seorang perumah tangga, kita, ya ini kalau zaman dulu ya, mendidik anak dengan cara kekerasan, ya kan? Tetapi sebetulnya semenjak dulu itu sudah diingatkan bahwa perlunya cinta kasih dan welas asih di dalam kehidupan keluarga. Karena kekerasan apapun juga tidak akan menyelesaikan sebuah masalah, malah akan menambah masalah yang baru. Ya, oleh sebab itu dana ini bukan saja tentang materi ataupun waktu ataupun tenaga ataupun pikiran, tapi juga kita bisa ya tidak membahayakan orang lain karena sikap kita. Ya, pada saat kita berdana, kadangkala kita memilih-milih, oh saya ingin berdana kepada dia karena saya bisa mendapatkan sesuatu. Ya, hal ini juga diingatkan oleh guru kita Sang Buddha, bahwa kita kalau ingin berdana harus dengan tulus, jadi tanpa pamrih, ya, tanpa mengharapkan apa yang kita bisa dapat dari kita berdana. Karena hukum sebab akibat itu sudah pasti, hukum karma itu sudah pasti. Tanpa kita mengharap, kalau seseorang melakukan kebajikan, maka dia akan mendapatkan akibatnya, itu sudah pasti. Apabila seseorang melakukan kejahatan, dia juga akan mendapatkan akibatnya, itu sudah pasti. Jadi kalau kita melakukan sebuah kebaikan dengan berdana, maka kita janganlah mengharap-harapkan imbalan ataupun dengan pamrih. Kita harus berdana dengan ketulusan, tanpa juga mengingat-ingat kepada siapa orang yang telah kita berikan dana. Kenapa? Karena ini bisa mengungkit-ungkit di kemudian hari. Saya kan sudah membantu Anda dan seterusnya. Berarti di sini kita berdana tanpa ketulusan. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk melalui proses awal dari berdana ini. Mungkin kita melihat berdana adalah sesuatu hal mudah, ya, tetapi sebetulnya berdana ini adalah sebuah proses awal yang juga cukup sulit, ya. Kenapa? Karena setiap hari pada saat kita berdana, kita akan memilih, oh orang ini saya berdana karena saya bisa mendapatkan sesuatu, saya membantu dia karena saya bisa mendapatkan sesuatu dengan pamrih, ya. Tetapi itu masih lebih baik ya daripada kita tidak berdana, ya. Namun kalau kita ingin buahnya lebih baik, lebih bagus hasilnya, tentunya juga kita berusaha untuk tanpa pamrih. Ya, tanpa pamrih, disinilah ada istilah kata dengan ketulusan. Ketulusan ini menjadi hal yang

sangat penting dalam hidup ini. Sesuatu hal yang tulus betul-betul dari hati yang dalam, bukan dari hanya pemikiran karena keinginan. Ada sesuatu keinginan, atau istilahnya kadangkala orang menyampaikan dengan peribahasa, ada sesuatu di balik batu, ya. Jadi ada keinginan sesuatu dari perbuatan baik yang dilakukan. Jadi kita berusaha, ya, bersama-sama menumbuhkan ketulusan dalam hidup ini. Itulah prinsip kebenaran yang pertama. Prinsip kebenaran yang kedua, saudara sedama sekalian, ya, bahwa kita tahu, ya, bahwa kita diingatkan, ya, ini adalah sesuatu yang kita sangat bersyukur, ya, karena kita mendapatkan ajaran dari Sang Buddha, dari adalah mengenai tentang sila, ya, kita mengenai tentang Pancasila Buddhis, ya. Pancasila Buddhis yang pertama adalah kita bertekad untuk melatih diri tidak membunuh, ya, makhluk hidup apapun juga, ya. Saya semenjak kecil sudah membaca Parita Pancasila, ya, bertekad melatih diri tidak membunuh. Namun yang membaca tetap membaca, ya, pulang sampai di rumah ada nyamuk saya tepok juga, ya kan, ya. Jadi sampai suatu saat saya sudah menikah, berkeluarga, barulah saya berusaha untuk tidak melakukannya, dan sampai hari ini, ya, terus untuk tidak melakukannya. Karena kita tahu dalam hidup ini ada sebab akibat, ya. Nyamuk ataupun hewan dan lain-lainnya adalah semua juga makhluk hidup, ya, mereka ingin hidup. Coba kalau misalnya, ya, mohon maaf, ya, kalau misalnya Anda menyayangi seekor hewan kesayangan Anda, kucing ataupun anjing dan lain-lainnya, mohon maaf, apakah boleh dibunuh? Tentu kita tidak ingin, ya kan? Itu karena ada aku di sini, ini milikku, aku menyayanginya. Tetapi kalau yang lain, ya, mungkin kita akan mengatakan silakan saja begitu. Nah, disinilah sifat aku itu muncul, ya. Dengan demikian kita harus menyadari bahwa semua makhluk itu juga memiliki kehidupan. Dengan demikian kita berusaha untuk bertekad, ya, melatih diri untuk tidak membunuh, ya. Yang kedua, kita tahu prinsip kebenaran yang kedua adalah melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan, yaitu, ya, apapun juga benda, ya. Kalau zaman dulu mungkin masih ada program-program bajakan, ya, itu masih ada, ya, dulu, ya. Namun sekarang sudah tidak ada, ya, hampir tidak adalah VCD-VCD bajakan, ya. Kalau zaman dulu masih banyak, ya. Nah, dengan demikian kita menyadari bahwa kita tidak melakukan pencurian, ya, secara halus maupun secara kasar, ya. Jadi kita berusaha melatih diri di sini untuk tidak merugikan orang lain. Karena orang lain sudah berusaha bersusah payah membuat sesuatu dan kita dengan cara mudah berusaha untuk mendapatkannya. Ya, kita ingat ini adalah prinsip kebenaran. Apabila kita lakukan hal ini, maka itu pun akan terjadi dengan diri kita. Dengan demikian, kita hidup di dalam kehidupan ini, ya, memiliki kehidupan yang bermanfaat dan bermakna, ya, dan tidak merugikan orang lain dan ataupun makhluk lain. Yang ketiga adalah kita tahu, ya, saudara-saudara berbagai dalam dhamma, adalah kita melatih diri untuk tidak berbuat asusila. Ya, kita tahu hal ini kita harus hindari karena itu adalah merugikan dari nama baik dan juga membuat karma yang buruk di dalam kehidupan kita. Yang keempat, ya, saudara sekalian, kita tahu bahwa kita bertekad untuk melatih diri tidak mengucapkan ucapan yang tidak benar, ya, yaitu termasuk dalam hal ini adalah berbohong. Namun bukan hanya berbohong, kalau kita juga bergunjing, yaitu, ataupun bergosip, membicarakan hal-hal yang kita tidak tahu secara persis, tapi itu umumnya menyenangkan, ya, biasa dilakukan,
namun kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar, bahwa secara sadar sebetulnya kita mengetahui bahwa ini tidak benar, namun karena keinginan kita untuk membicarakannya, maka kita membicarakannya. Nah, itulah kita juga harus menghindari untuk bergosip ataupun berguncing ataupun juga memfitnah ataupun juga mengadu domba. Ya, di sini ya. Di sini kita menjaga perkataan karena kita tahu bahwa pintu karma, pintu perbuatan itu muncul dari tiga pintu, yaitu dari pikiran kita, dari ucapan kita, dan dari perbuatan kita. Ya, kita sama-sama berusaha ya. Saya dan kita semua terus berusaha untuk bisa menjadikan satu hari di dalam kehidupan kita ini itu menjadi hari yang bermakna, hari yang kita bisa menjaga sila dan juga melakukan kehidupan ini dengan penuh kesadaran. Dan kita juga tahu ya, saudara sekalian, yang kelima adalah prinsip kebenaran kelima adalah kita bertekad untuk melatih diri. Nah, tidak makan atau minum yang memabukkan dan juga membuat hilangnya kesadaran. Kesadaran ini menjadi hal yang penting. Guru agung kita itu diistilahkan juga sebagai yang maha sadar. Yang maha sadar ya. Saudara sekalian, apakah kita bisa menyadari pikiran kita? Ya, ini tidak mudah ya. Karena pikiran itu demikian cepat dan juga berubahnya demikian cepat, ya. Oleh sebab itu, kita bisa melatih diri dengan melatih kesadaran sebelumnya dengan melihat fisik kita. Apa yang kita lakukan? Pada saat kita duduk, apakah kita tahu saat ini kita sedang duduk? Pada saat kita berbicara, ataupun pada saat kita mengerjakan sesuatu, apakah kita menyadari apa yang kita lakukan itu? Jadi, kesadaran ini dimulai dari menyadari aktivitas fisik kita sehari-hari. Ya, setelah aktivitas fisik kita bisa kita sadari, maka kita akan menuju ke lebih halus lagi, yaitu perasaan kita. Menyadari perasaan kita. Apakah perasaan kita ada kebencian? Ataukah perasaan kita ada kebahagiaan? Ataukah perasaan kita penuh ada dendam dan lain-lainnya? Kita harus menyadari. Apabila kita bisa menyadarinya, barulah kita bisa memperbaikinya. Kalau kita tidak bisa menyadarinya, bagaimana kita bisa memperbaikinya? Dan selanjutnya, saudara sekalian, setelah kita menyadari perasaan kita, maka kita akan yang lebih halus lagi, kita bisa menyadari pikiran-pikiran yang muncul ya di dalam landasan indera kita ini. Pada saat kita melihat benda, kita mengetahui pikiran apa yang muncul. Ya, dengan demikian, saudara sekalian, di dalam kehidupan ini kita mengetahui pentingnya tiga corak dalam kehidupan ini. Ya, kita berusaha untuk selalu mengingat. Dan juga kita mengetahui prinsip kebenaran yang kita harus praktekkan di dalam kehidupan ini. Sehingga setiap waktu menjadi waktu yang bermanfaat bagi kita dan juga bagi semua makhluk di dalam kehidupan ini. Ya, saudara-saudara sekalian berbahagia dalam dhamma. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini ya di dalam ruang Mimbar Agama Buddha yang disiarkan oleh Radio RRI Pro 1 FM Batam ini dapat berguna dalam kita berusaha setiap hari untuk melakukannya. Ya, terus semangat. Dengan semua yang telah saya sampaikan ini, ya, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berdengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 7 September 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Mengawali informasi pertama kita pada malam hari ini, kawasan Kampung Aceh kembali disasar aparat kepolisian. Dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD pada hari Minggu 6 September 2026. Dan diketahui pendengar, sebanyak 114 orang diamankan yang terdiri dari 95 laki-laki dan 19 perempuan. Ratusan orang tersebut juga kemudian dibawa ke Mapolda Kepri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk dari tes urin dan pendalaman terkait dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Dalam kegiatan tersebut, personil Polda Kepri melakukan penyisiran dan pemeriksaan di sejumlah titik di kawasan Kampung Aceh. Langkah tersebut juga dilakukan sebagai upaya pencegahan sekaligus mempersempit ruang gerak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Aktivitas penyeberangan dari Batam menuju Tanjung Uban, Bintan tetap dilayani sejumlah kapal ASDP pada hari Senin 7 September 2026. Untuk rute Telaga Punggur menuju Tanjung Uban, ASDP Cabang Batam mengoperasikan dua kapal, yakni KMP Tanjung Burang dan KMP Senangin. KMP Tanjung Burang melayani keberangkatan dari Telaga Punggur sebanyak 4 kali, yakni dari pukul 6, 10, 14, dan 18 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dari Tanjung Uban menuju Telaga Punggur, kapal yang sama dijadwalkan berangkat pada pukul 8, 12, dan 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, KMP Senangin dijadwalkan berangkat dari Telaga Punggur menuju Tanjung Uban pada pukul 7, 11, dan 15 waktu Indonesia Barat. Untuk perjalanan dari Tanjung Uban menuju Telaga Punggur, KMP Senangin beroperasi pada pukul 9, 13, dan 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Unit Reskrim Polsek Bengkong Polres Tabarelang mengungkap kasus penganiayaan berat terhadap seorang pria yang terjadi di Jalan Tanjung Butung, Kelurahan Tanjung Butung, Kota Batam. Dalam kasus tersebut, seorang pria yang berinisial RAY berusia 28 tahun menjadi korban setelah mengalami luka tusuk. Selain melakukan penganiayaan, pelaku juga diduga membawa kabur sepeda motor milik korban. Informasi dari Kapolsek Bengkong melalui Kanit Reskrim Polsek Bengkong Ibtu Apriyadi, kasus tersebut terjadi pada hari Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 19.44 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, kejadian tersebut juga diketahui setelah pihak keluarga korban mendapat informasi bahwa RAY menjadi korban penikaman di kawasan Tanjung Buntung. Demikian mendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan mini drama dari RRI Padang yang berjudul Frekuensi Kasih untuk Ayah. Selamat mendengarkan.

0: Lo kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini biasanya acara gamer kesukaan ayah.
1: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
0: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, enggak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
1: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
0: Hus, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
2: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
4: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
4: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
5: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah, kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: Eh Maya, kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku nggak nyolong ya, aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
1: Iya Bu, maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
4: Maafkan aku, Mai.
5: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cip?
6: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun Maya tidak bisa melihat dunia. Maya, tapi hari ini Ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat Ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum Ayah.
0: Terima kasih, ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat Ayah, nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Agni sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Sampurasun, selamat malam Akang Teteh dan untuk pendengar Pro 1 RR Batam. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda tentunya di program Komunitas Sunda. Dan kalau kita bicara soal budaya Sunda, pasti banyak hal yang langsung terlintas di dalam pikiran. Ada yang teringat dengan alunan musik kecapi suling yang menenangkan. Ada juga yang mengingat tentang gurihnya nasi liwet. Atau ada juga yang mengingat tentang sifat orang Sunda yang katanya murah senyum dan humoris. Tapi pernah gak sih kita berpikir dari mana asalnya kehangatan itu bisa berasal? Nah, malam ini kita akan membedah singkat ciri khas dan filosofi dari masyarakat Sunda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Terima kasih Beringer, Anda masih bersama kami dalam Kasana Budaya Sunda ya. Beringer, bicara soal jati diri, masyarakat Sunda tentunya punya satu pegangan hidup utama yang sangat mendalam, yaitu ada sili asi, sili asah, dan sili asuh. Nah, ini bukan sekedar slogan aja ternyata pendengar, melainkan sebuah pedoman hidup bertetangga dan bermasyarakat. Dan di tiga pedoman tersebut juga memiliki arti masing-masing. Dan dari arti tersebut juga tentunya yang membuat masyarakat Sunda ini memiliki karakter. Dan yang pertama itu sili asih, yang memiliki arti saling menyayangi dan mengasihi tanpa membeda-bedakan. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu sili asah. Sili asah sendiri memiliki arti yaitu saling mencerdaskan, berbagi ilmu, dan mengasah pikiran satu sama lain. Sedangkan untuk sili asuh, saling menjaga, membimbing, dan merangkul saat ada yang jatuh, pendengar. Sungguh indah ya pendengar ya, bahwa memang budaya dari Sunda ini memiliki arti dan tiga pedoman hidup yang sangat mendalam ya. Dan dari filosofi inilah yang melahirkan prinsip-prinsip, yaitu sikap ramah, terbuka, dan tentunya selalu memuliakan siapapun yang datang sebagai tamu. Nilai-nilai tadi juga bukan cuma teori, tetapi juga hidup dalam tradisi kita sehari-hari. Contoh paling dekat yaitu adalah botram atau tradisi makan bersama. Bayangkan, daun pisang digelar panjang, nasi hangat ditaruh di tengah nih beringar, lengkap dengan sambal terasi, lalapan, dan ikan asin ya. Nah, di situ semua orang duduk lesehan, lalu sambil menikmati makanan bersama-sama. Waduh, tentunya tidak ada sekat jabatan, kaya atau miskin ya, melainkan semuanya tuh sama rata pendengar. Dan sama halnya dengan alat musik angklung. Angklung ini juga tidak akan menghasilkan nada yang indah tentunya kalau hanya dimainkan sendirian. Nah, tentunya juga angklung ini kalau kita lihat tuh gak pernah ada orang mainin angklung sendiri kan pendengar kan. Dan angklung ini juga harus ada kerjasama agar nada yang saling melengkapi juga, dan kesabaran menunggu giliran pendengar untuk dibunyikan ya. Nah, dari sepiring nasi liwet sampai sebuah pertunjukan angklung, budaya Sunda ini memang selalu mengajarkan satu hal, yaitu harmoni dan kebersamaan. Jadi sungguh indah bukan pendengar untuk kita membahas sebuah budaya dari budaya Sunda ini. Dan untuk informasi menarik lainnya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam dalam Komunitas Sunda.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat kembali menghadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 7 September 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Mengawali informasi pertama kita pada malam hari ini, aktivitas penyeberangan dari Batam menuju Tanjung Uban, Bintan, tetap dilayani sejumlah kapal ASDP pada hari Senin 7 September 2026. Untuk rute Telaga Punggur menuju Tanjung Uban, ASDP Cabang Batam mengoperasikan dua kapal, yakni KMP Tanjung Burang dan KMP Senangin. Sementara untuk KMP Burau masih tidak beroperasi karena menjalani docking tahunan. KMP Tanjung Burang melayani keberangkatan dari Telaga Punggur sebanyak 4 kali, yakni pukul 6, pukul 10, 14, dan 18 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dari Tanjung Uban menuju Telaga Punggur, kapal yang sama dijadwalkan berangkat pukul 8, 12, dan 16 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pendengar, KMP Senangin dijadwalkan berangkat dari Telaga Punggur menuju Tanjung Uban pada pukul 7, 11, dan 15 waktu Indonesia Barat. Dan bagi masyarakat yang hendak menggunakan jasa penyeberangan, ASDP juga mengingatkan calon penumpangnya untuk melakukan pemesanan tiket secara daring melalui trip.verizy.com. Penumpang juga diminta untuk memastikan data yang dimasukkan saat pembelian tiket sesuai dengan identitas yang akan saat digunakan agar tidak terjadi perbedaan. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Unit Reskrim Polsek Bengkong Polresta Barelang mengungkap kasus penganiayaan berat yang terjadi di Jalan Tanjung Buntung, Kelurahan Tanjung Buntung di Kota Batam. Dalam kasus tersebut, seorang pria berinisial RAY berusia 28 tahun menjadi korban setelah mengalami luka tusuk. Selain melakukan penganiayaan, pelaku juga diduga membawa kabur sepeda motor milik korban. Kapolsek Bengkong AKP Tigor melalui Kanit Reskrim Polsek Bengkong yaitu Ibtu Apriyadi mengatakan bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 19.44 waktu Indonesia Barat. Menurutnya kejadian tersebut diketahui setelah pihak keluarga korban mendapatkan informasi bahwa RAY menjadi korban penikaman di kawasan Tanjung Buntung. Dan tim unit Reskrim Polsek Bengkong yang dipimpin Ibtu Apriyadi berkoordinasi dengan unit Reskrim Polsek Belakang Padang untuk melakukan penangkapan. Dan tersangka selanjutnya dibawa ke Polsek Bengkong untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Kita beralih ke informasi yang terakhir, kawasan Kampung Aceh kembali disasar aparat kepolisian. Dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, pada hari Minggu 6 September 2026, Polda Kepulauan Riau mengamankan setidaknya 114 orang yang terdiri dari 95 laki-laki dan 19 perempuan. Ratusan orang tersebut juga kemudian dibawa ke Mapolda Kepri untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk tes urin dan pendalaman terkait dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

0: Dan demikian mendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada. Disiarkan langsung dari Jalan Abul Yatama nomor 2 Belian, Kecamatan Kota Batam, yaitu di Batam Center. Di frekuensi kesayangan kita di 105,1 dan untuk frekuensi Karimun di 107,2. Malam ini tenang di Pulau Batam dan sekitarnya, waktu yang paling pas untuk melepas segala keperatan, meluruskan pundak dan menikmati waktu istirahat Anda bersama orang-orang tersayang. Dan untuk menemani suasana hangat pada malam ini, selamat datang kembali di program Ruang Rindu. Pendengar, edisi Ruang Rindu malam ini terasa sangat spesial karena kita menghadirkan tema yaitu Evergreen Song, tembang-tembang abadi yang tak pernah lekang oleh waktu. Lagu-lagu klasik pilihan baik dari tanah air maupun juga mancanegara yang melintas generasi dan selalu punya tempat tersendiri di hati kita. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung untuk meramaikan suasana pada malam hari ini, menitipkan salam rindu atau sekedar memutar kembali lagu evergreen favorit Anda, silakan Anda dapat menghubungi kami baik melalui WhatsApp di 0811 7781051, atau Anda juga ingin berinteraksi langsung melalui telepon di 463351. Namun pendengar, sebelumnya kita akan bacakan dulu ya untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Pesan pertama ada dari Bude Sri yang teringat lagu nostalgia katanya. Dan salam-salamnya buat DJ yang bertugas. Dan salam selanjutnya untuk Kamonik, Sarina QQ, Uni Desi, Cigu Norma, Mas Lidar, dan Nek Sakira, Nek Peggy, Nek Aswa, Nek Kembar, Mama Lena, Mama Leni, Mama Boy, Mama Dea, Mama, baru ada Bang Udang Gala, baru ada Buah Manggis, Ayam Kokok, Ci Asna, Pak Tohat, Pak Haji Gemoy, Pak Alang, Putra Rangsang, Mas Prabu, lalu ada Kak Norma, Kak Sekarwangi, satu untuk semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Sri, sehat selalu ya. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Pak Nga ya pendengar ya. Bukan dari Pak Nga, dari Rara di Mel, Rara ya, mau mengirimkan salam dan mau minta lagunya dari grup Boom, judulnya How Do You Do. Dan salamnya buat Mama Bornas, Kak Mas Lidar, Kak Monik, sekeluarga, dan salam spesial dan tersayang buat Abang Oli tercinta di Singapura. Terima kasih banyak katanya.

0: Dan selanjutnya pendengar, ada salam dari Bang Oli di Singapura yang mau dengar lagu dari Pet Shop Boys, judulnya Heart. Baru salamnya buat Ratu Raraku tercinta. Oke, terima kasih banyak Bang Oli. Imagine all. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Kak Sekarwangi yang mau salam buat Kak Mastura, Desi, Tokci, Monik, Bang Kapten Syam, Nesa Kira Busri. Baru ada Bang Mus, Bang Iman, Putri Cantik, Bang Udin, Bang Arjuna, Kak Raha, Ci Asna, Bang Saiman, Malati, Bang Adi, Rahma, Mak Dia, Bang Roy, Bang Abednego, Bang Roni, Mama Lina. Baru ada Mama Leni, Ma Rempong, Bu Siti, Mas Lidar, semuanya aja deh. Horas, terima kasih Kak Sekarwangi. Dan selanjutnya pendengar, kita bacakan kembali ini dari Bang Yani di Cipras yang mau ditip salam buat Ima, Kira Nazwa, Mancong, Ima, Ajis, Kak Sur. Kak Sur, baru ada, dan buat semua pendengar persatu, terima kasih atas waktunya Bang Yani ya. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu Memori Dewa Lagu. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya?
1: Ibu Manggi sehat-sehat aja.
0: Sehat-sehat aja ya. Bang Buah Manggis ya. Bagaimana nih Bang Buah Manggis hari ini? Udah makan ke Bang Buah Manggis?
1: Sudah
0: berapa kali nih makan ini Bang Buah Manggis nih?
1: 1, 2, 3, 4.
0: Waduh, 4 kali ya.
1: Makan mantap, aja lah.
0: Mantap, yang penting tetap sehat ya Bang Buah Manggis ya.
1: Ya, beras itu tak beli yuk.
0: Tak beli?
1: Beras kita tak beli.
0: Beras tak beli Bang Buah Manggis?
1: Nah, kita kan nanam padi, mana kita beli beras.
0: Walah, enak ya.
1: Ini sekarang di ladang nih, di penyala ini.
0: Oh iya, lagi di ladang ini, Bang Jais nih.
1: Tanam padi.
0: Oh. Biasanya kalau panen itu sekarung nyampe gak sih Bang, lebih ya?
1: Kalau sekarung
0: kecil lebih. Kecil ya
1: Bang ya? Nah, itu tanam 3 hektar setengah kok.
0: Oh iya, waduh, lebih lah ya.
1: Ya lebih.
0: Iya, 7,5 hektar, gede banget pendengar. Oke, hari ini Bang Buah Manggis mau lagu apa nih?
1: Ini lagu kesayangan almarhum Bang Adnan.
0: Apa Tega tuh?
1: Boy, Salala.
0: Apa?
1: Dari Tega Boy.
0: Tega Boy?
1: Salala.
0: Tega Boy, Salala ya?
1: Yeah. Biasa deh lu.
0: Coba ya. Oh, Venga Boys. Venga Boys, Salala ya. Oke, yeah. Ada nih. Ada lagunya Bang Buah Manggis.
1: Nah, itu salahnya fotokopi Bu Sri tadi. Mm-hmm. Es cendol, masuk es cendol.
0: Es cendol siapa tuh? Es cendol tuh?
1: Di Tanjung Piayu.
0: Tanjung Piayu siapa tuh?
1: Seorang dulu Tanjung Piayu. Kesarina.
0: Kesarina ya.
1: Ada Tanjung Pinang, ada Teh Sariwangi.
0: Mm-mm.
1: Ada itu Batabak Korma. Itu ada sekira masuk ya jarinya keriting
0: itu. Iya, jarinya keriting. Oke, kita tunggu ya dari Kasarina ya.
1: Iya, ada Pak Kembar kita, Pak Munah kita, Umi Desi, tambah lagi siapa nih? Mama Lina, Mama Leni. Nantilah fotokopi semuanya, nantilah yang belakang kita tapi mak tak sukin tangan itu loh, terlalu lama-lama tahun belakang nunggu itu nak masuk.
0: Iya.
1: Ini telepon ketiga tadi.
0: Apa?
1: Lagi pinang gak masuk, ramai gak masuk. Ini masuk, ini baru masuk.
0: Waduh, ramai ya hari ini ya.
1: Lagi perempat lagi pinang nih, nak buat pantun.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak ya Bang Buah Manggis ya.

0: Baik pendengar, kita terima kembali ya di line telepon di 463351. Halo. Waduh, nampaknya terputus pendengar. Kita terima kembali pendengar di 463351. Halo. Halo, halo.
1: Halo.
0: Ruang rindu.
1: Selamat malam.
0: Ruang rindu, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan siapa di mana nih yang sayang?
0: Siapa tuh?
1: Siapa tuh yang kalah sayang tuh?
0: Siapa tuh?
1: Halo, kabar dong.
0: Halo Bang Gala, bagaimana kabarnya Bang Gala?
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, apa kabar?
0: Loh, ada Bang Haji juga.
1: Di mana Bang Haji?
0: Hah?
1: Di mana Bang Haji?
0: Di mana itu Bang Haji berarti?
1: Bang Haji di Sabelia, Gala di Penara.
0: Oh.
1: Ah, beda tempat. Cuma kalau Galah ke sana baru menyatu.
0: Kirain itu suara Bang, ada Bang Haji itu di situ.
1: Bukan, suara Galah aja. Oh, sendiri.
0: Suara Bang Galah beda-beda ya suaranya ya.
1: Aduh.
0: Apa Bang Galah?
1: Galah tanya, besok turun tak ke Tanjung Balai?
0: Besok kayaknya enggak ikut.
1: Kan ada undang Mas Lidar tuh.
0: Iya, Ardo enggak ikut nih kayaknya.
1: Ikut alhamdulillah, turunlah ke Timbalai.
0: Iya, soalnya besok Ardo dinas kan.
1: Ya, oh, jadi saya tak ikut lah.
0: Mm-mm.
1: Ardo malam dulu Ardo juga kan, malam ini Ardo juga.
0: Iya, makanya.
1: Aduh, mantap.
0: Betul itu.
1: Ya, apalah kalau tugas sudah, kalau memang kita tak ada tugas itu ya.
0: Iya, kita yang penting mengabdi aja kan.
1: Ya, lagu ikutan lo ya.
0: Lagunya ikutan aja ya Bang Gala ya. Salam-salamnya untuk siapa Bang Gala?
1: Salamnya untuk Ado, tak selalu do.
0: Panjang
1: umur do.
0: Amin, amin.
1: Tampan juga do ya, doakan ya.
0: Siap, siap.
1: Tampan ya.
0: Siap. Semoga ya. Semuanya kita tampan dong.
1: Tampan lah Aldo tuh, saya enggak tampan, suaranya pun bagus, saya tampan.
0: Semuanya dong, kita tampan dong ya kan. Oke, salam selanjutnya.
1: Kalau Aldo tuh melebihi ya, maksudnya dibilang tampan. Ini kan, Aldo.
0: Oke, salam-salam ya Bang.
1: Halo. Bang Haji sama Kak Haji, saya selalu pengumuman juga ya. Ada Iman, ada Rika Kawin, Nobleki, ada Mama Pengantin ya, Mas Lidar, ada siapa tuh, Mak Dinda, Mak Dia, Pangga Bunda, ada Prabu ya, Prabu Bangkit ya, Cikgu Norma, Penego juga sama Roni, Imira, sama tuh Pak Sulimin. Salam tak semua do ya.
0: Oke, siap deh.
1: Terima kasih do.
0: Terima kasih banyak Bang Gala. Selamat malam Bang Gala.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
2: Halo, Komodi.
1: Bersama DJ Ardo berbagi rezeki DJ Ardo.
0: Berbagi rezeki.
1: Ardo kapan sama Kak Monik?
0: Iya, nanti Kak Monik ya.
1: Kak Monik juga berbagi untuk Ardo.
0: Berbagi.
1: Iya, orang kan banyak ngiri loh Ardo.
0: Aduh.
1: Oke Ardo, minta lagu lah.
0: Oke, mau lagu apa Kak Monik?
1: Oke, Monik minta lagu Soldier Ardo.
0: Soldier ya.
1: Iya, kesukaannya abang Kupak Tengkong Pemuda India.
0: Oke, siap Kak Monik. Soldier.
1: Iya, Ardo kapan belum Kak Monik?
0: Nanti lah ya Kak Monik ya, kita
1: tunggu
0: ya.
1: Kak Monik nanti buatkan sambal udang kesukaannya Ardo bersama Kak.
0: Iya, aduh mantep banget itu memang.
1: Kayak
0: Kak Monik. Kayak
1: dapatkan nenek karing kan? Ih, sedap banget.
0: Waduh, gurih-gurihnya.
1: Apalagi nanti masakan gulai ayam Kak Monik.
0: Aduh, cihuy. Ayo kita sudah ramaikan pendengar.
1: Ardo, kalau Kak Monik suka betul ayam, ayam gulai suka, bumbu suka, semua suka.
0: Ikan sih Kak Monik, percuma kita tinggal di Batam ini kalau enggak ikan kan.
1: Kalau ikan baru-baru ikan tenggiri. Aduh, makanya kalau memang Kak Monik nanti kita beli tarikan ikan tenggiri yang terbaru. Kalau masuknya nggak hari lewat.
0: Kak Monik bikin ngiler memang ya malam-malam gini.
1: Iya betul. Tidak boleh Ardo. Ngapain kita suka tak boleh sembarangan.
0: Iya betul Kak Monik, tak boleh bohongin kita.
1: Kalau gitu, iya betul. Kalau gitu Ardo, salamnya pertama buatnya Bibi Ardo yang bertugas, semoga selalu sehat menggunakan rezekinya. Amin.
0: Ya Allah. Semuanya Kak Monik.
1: Oke. Iya sama-sama Ardo. Kalau ke sini Ardo.
0: Iya.
1: Kalau tulisannya buat nyatakan abang tuh kata tentang pemuda India Bu Suci, Mama Dina, Mama Leni, Kak Mustira, Pak Cilis sama Koko Ayam, Putra Rangsang, Mama Kembar, Mak Dua, Mbak Dinda, sama Sidar ya. Kalau Sidar Monik tak bisa pergi karena anak aku masih sekolah kan.
0: Iya.
1: Terima kasih Kak Sidar telah mengundang Monik ya. Amin ya Allah.
0: Amin.
1: Semoga lancar nanti. Semoga lancar. Pengantinnya nanti amin
0: semoga lancar ya.
1: Iya betul
0: untuk Kak Mas Sidar ya.
1: Iya betul itu Ardo betul. Oke, Pak Alam, Pak Ci, Nenek Kembar, Ita Dijamu, Rahma masuk Rahma suaranya cantik. Putri cantik. Kalau Umi Desi jangan dilupakan, Kak Jamirah juga ya. Mama Zuhan kayak selalu. Terus jadi Ardo, besok lagi lah, karena aku gak makan nih.
0: Besok lagi ya, oke.
1: Selamat Horas.
0: Oke Horas, terima kasih banyak ya Kak Monik ya. Sehat selalu ya bersama keluarga. Baik pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
2: Halo.
3: Halo Horas.
0: Halo Horas, dengan siapa di mana nih?
3: Wakelong. Kenapa ketawa?
0: Wakelong, bagaimana kabar Bang Haji?
3: Kata-kata hari ini dong.
0: Kata-kata hari ini Bang Haji, biarpun banyak orang yang membenci, tetapi kita harus tetap bangga Bang Haji. Karena kita banyak dibenci, banyak orang yang sirik, berarti kita jauh lebih di depan dia.
3: Yeah.
0: Seperti itu Bang Haji. Nah, kalau Bang Haji, apa kata-katanya hari ini?
3: Kata-kata hari ini sungguh tidak ceria seperti dulu.
0: Kenapa itu?
3: Namun air mataku tetap melilih. Kenapa tak tahu lah.
0: Aduh, kenapa itu?
3: Sedih sekali, tak tahu lah Aldo.
0: Sedih kenapa itu Bang Haji?
3: Ada yang diingat masa lalu.
0: Aduh, masa lalu apa tuh Bang Haji? Jangan diinget-inget Bang Haji, masa lalu lagi.
3: Ingatlah, sedih kan.
0: Yang lalu biarlah berlalu.
3: Kita gembira, kadang-kadang kita duka. Biasalah angin dan berombak sering bertiup kan gitu berubah. Tidak semuanya tenang gitu kan.
0: Iya betul itu Bang Haji.
3: Ada patang, ada surut, ada malam, ada siang. Ada kaya, ada miskin.
0: Iya betul itu.
3: Ada yang senang, ada yang tidak senang gitu kan.
0: Iya betul Bang Haji.
3: Setelahnya ya, dunia, manusianya diisi oleh dunia kan. Dunia diisi oleh manusia. Beragam-agam tidak sama semuanya. Tapi kita penuh kesabaran ya.
0: Iya.
3: Lagu apa ini?
0: Evergreen song nih Bang Haji. Bang Haji ada lagu apa?
3: Lagu dari Tommy Wijaya lah. Biasa lah lagu tuh.
0: Lagu dari siapa Bang Haji?
3: Tommy Wijaya. Lagu Barat ya?
0: Iya lagu Barat Bang Haji.
3: Tommy Wijaya. Enggak lagu-lagu apa dong? Saya kalau ke mancanegara nih bukan tak mau, kadang-kadang tahu lah kita kan orang muda.
0: Tommy Helmi.
3: Ada.
0: Tunggu ya Bang Haji ya, lagi cari ya. Oke, Bang Haji, salam-salamnya dulu Bang Haji.
3: Salam yang masuk semua tadi, selamat istirahat. Berkumpul sama keluarga yang benar tenang selalu, aman selalu. Mudah jadi dikesehatan oleh Allah SWT ya. Yang masuk semua tadi lah, ada ya, ada di Yodong.
0: Lagu apa yang masuk tadi? Ini lagunya gak ada nih Bang Haji.
3: Gak ada ya.
0: Tommy Wijaya. Bukan Tanto Wijaya kan?
3: Ah, Tanto Wijaya.
0: Oh, Tanto Wijaya.
3: Error.
0: Aduh, Ardu cari-cariin Bang Haji, soalnya Ardu juga bingung nih. Oh, ini mau lagu yang judulnya apa nih? The Heart That You Own.
3: That You Own.
0: Iya, yeah, itu aja ya. Oke. Oh, Ardu cari-cariin dari tadi Bang Haji.
3: Aldo, Bang Haji ingat nih, kebetulan Aldo. Bang Haji ingat tempat pandang muka Aldo nih. Masih tuh pandang, kayak yang handsome tuh ya.
0: Iya, Bang Haji.
3: Eh, Joshua mana dong?
0: Joshua nanti bawa karaoke Bang Haji minggu ini dia.
3: Oh, ya, sama ya. Saya mengajak Joshua ya.
0: Iya, pasti dong Bang Haji, disalaman.
3: Ramah betul kan, ramah aja seorang, ramah
0: iya, baru ya. Iya, lagi cuti juga Joshua, makanya jarang hadir kan Bang Haji.
3: Horas dong.
0: Oke, Horas, terima kasih banyak ya Bang Haji ya.

0: Baik pendengar, kita terima kembali di penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa pendengar? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, Horas.
0: Halo Horas, dengan siapa di mana nih?
1: Pendatang baru nih Ardo.
0: Pendatang baru, selamat datang untuk pendatang baru.
1: Salam kenal juga.
0: Salam kenal juga. Bagaimana kabarnya hari ini pendatang baru?
1: Alhamdulillah sehat. Kabarnya juga dari si Opung juga sehat.
0: Sehat juga ya?
1: Iya. Sehat Ardo ya?
0: Sehat dong tentunya.
1: Lancar ya?
0: Lancar selalu dong pokoknya Bang Udin.
1: Iya, harus.
0: Bang Udin hari ini mau lagu apa Bang Udin?
1: Ikutan aja.
0: Oke. Salam-salami hari ini Bang Udin untuk siapa?
1: Salam pertama untuk Ardo Sasa. Semoga lancar-lancar sama itunya aja. Salamnya ada Kak Jamina juga, Kak Mastura, Kak Raha, Putri Cantik juga, Melati, Baik Aji juga, Siti Jamila, Pak Amur, Kak Nur Bulkis, Bang Nur Jaya juga, Bang Iman, Kak Mas Lidar juga, Kak Norma, Mama Leni, Bang Mahir. Ada juga tadi Bang Ajis ya. Saya semangat Bang Ajis. Ada juga Kak Ana. Siapa juga, Bang Roni, Mama Dewi juga, Bang Emira, Mama Sri juga, Mama Haji, Padat, Petoki, si Akna juga, Sarwani, Mama siapa Banjar ya. Ada juga Mama Lina, Kamila, Kak Ani juga, Pak Kumis, ada juga siapa juga, Pak Nurmi, Bang Andi, Pala, Bang Roy, Saputra juga, Nekare, Bang Kala juga, Bang Sama juga. Pokoknya ada siapa siapa ada Nego, Kepila juga, Kak Norma, Nikimbar, ada juga Nekpegi juga, pokoknya satu untuk semua salah.
0: Satu untuk semua ya Bang Udin ya.
1: Baik, jalan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Udin. Sehat selalu ya.

0: Baik pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
1: Halo, halo, halo Bandung. Bandung di jauh. Oh, Ardo.
0: Oh, Mas Prabu.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar hari ini Mas Prabu?
1: Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Ardo gimana?
0: Sehat dong. Tumben apa nih, iya, Mas Prabu?
1: Iya, nunga mangan ho.
0: Ai.
1: Nunga. Nunga.
0: Nunga, nunga.
1: Nunga. Aduh. Aduh. Jadi kayaknya ngejar target ya Arda tiap malam kayaknya.
0: Ngejar target apa nih?
1: Target mau ke itu, ke tempatnya Bang Gala.
0: Aduh.
1: Iya, penting ada sehat ya.
0: Sehat selalu Mas Prabu. Mas iya. Prabu mau lagu apa hari ini Mas Prabu?
1: Iya, pengen dengerin ini nih, lagu pertama kali Mas Prabu ikut lomba model di Batam tahun 96.
0: Apa tuh?
1: Dari Backstreet Boy.
0: Backstreet Boy. Judulnya?
1: Apa? Judulnya apa itu Ardo? Tapi Ardo belum lahir pula kayaknya.
0: Iya, belum lahir. Ya. Mas Prabu udah nyampe itu aja nih.
1: Iya.
0: Udah ikut model majalah nih.
1: Iya model, masuk semifinal lumayan Ardo.
0: Ini ada banyak nih Ardo, baca nih satu-satu ya.
1: Iya.
0: Show Me The Meaning Of Being. Baru ada Shape Of My Heart.
1: Iya.
0: Quit Playing Game. Baru Incomplete. I'll Never Break Your Heart.
1: Iya.
0: Baru I Want It That Way. Drowning. As Long As You Love. Anywhere For You. It's True.
1: Yang Backstreet, alright, gitu. Apa judulnya? Backstreet Boy, alright, gitu loh.
0: Backstreet Boy, alright ya.
1: Alright, apa comeback ya? Backstreet Boy, alright.
0: Coba ya, kita lihat ya Mas Prabu ya.
1: Backstreet Boy, alright.
0: Okay. Oh, ini kayaknya Shape of My Heart ya, kayaknya.
1: Iya.
0: Mm-mm. Oh, ini as long as you love me. Oh, ini dia Mas Prabu.
1: Apa? Backstreet Boy. Alright.
0: Ini dia. Okay. Ini kita masukin ya Mas Prabu ya.
1: Iya.
0: Coba apa kita dengar ya. As long as you love me.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Coba.
0: Coba kita cari ya.
1: Iya ada petir. Iya benar itu.
0: Benar itu.
1: Iya tadi udah diputer kan?
0: Belum Mas Prabu. Iya benar itu, iya benar itu, makanya harus juga bingung. Iya benar itu. Coba ya, nanti Ardo cari nih Mas Prabu ya.
1: Pokoknya Backstreet Boy lah, Backstreet Boy.
0: Backstreet Boy ya pokoknya ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Itu kan zaman-zaman Mas Prabu masih seumuran sama Backstreet Boy.
0: Mas Prabu kan umur berapa dulu ikut itu?
1: Umur 20. Umur 20 ya lagi unyu-unyunya.
0: Lagi. Aduh, lagi
1: iya, ya. Kayaknya kurang lebih hampir sama kayak Kak Rahma lah, lagi unyu-unyunya lah.
0: Unyu-unyunya ya.
1: Iya, tapi Mas Prabu lebih muda loh ke Batam itu umur 20. Kalau Arda kan udah tamat kuliah ya.
0: Iya.
1: Sekarang kan mungkin umurnya 17 setengah kali ya.
0: 17 setengah.
1: Setengahnya setengah kilo.
0: Aduh. Backstreet Boy.
1: Iya gitu benar-benar ya. Backstreet Boy. Alright. Gitu benar-benar ya tuh.
0: Apa itu ya? Apa itu
1: Backstreet Boy lah.
0: Backstreet Boy ya. Oke deh.
1: Backstreet Boy. Pokoknya yang agak rancak lah kalau kata Uni Desi itu.
0: Agak rancak ya.
1: Iya betul.
0: Oke deh Mas Prabu.
1: Nanti di salam kasih tahu judulnya lah.
0: Nih Ardo cari nanti. Kalau enggak Ardo ketikin deh ke WhatsAppnya Mas Prabu nanti kalau ketemu ya.
1: Iya, atau enggak yang Backstreet Boy yang tadi S Long itu boleh juga lah.
0: Boleh juga ya. Apa
1: S Long atau S Mambo ke S Mambo
0: ya.
1: Aduh. Iya, buat Ardo, mas tugas sampai tuntas. Semoga sehat rezeki lancar ya Ardo ya.
0: Terima kasih banyak Mas Prabu.
1: Iya, terus salam juga buat Bang Gala tadi ya, Bang Ismail ya. Mm-hmm. Terus buat Nek Karim. Mm-hmm. Nek Karim, Nek Sakira. Ma Fajar udah lama gak kedengeran Ardo?
0: Ma Fajar ya? Iya,
1: iya, semenjak ikut lomba beliau gak muncul lagi.
0: Aduh, makanya nih Mas Prabu nih.
1: Lomba, coba tunggu aja. Mau tau gak? Mau tau gak Ma Fajar lomba apa?
0: Lomba apa tuh?
1: Panjat Pinang.
0: Panjat Pinang.
1: Mentang-mentang dapat hadiah mobil gak turun lagi dia.
0: Aduh.
1: Iya. Terus salam juga buat Bang Thank You pastinya. Jangan ketawa sendiri Bang Thank You, masuk. Iya, kemarin katanya apa? Enggak mampir ke rumahnya di Barelang katanya.
0: Iya, kenapa tuh Mas Prabu Natu klarifikasi tuh? Nah,
1: iya kan yang kemarin semalam kan? Ya, dibilang katanya dia di Barelang ya?
0: Enggak, bukan di Barelang, katanya di
1: mana?
0: Duh, di mana ya? Tadi malam ya?
1: Iya, di Barelang dia.
0: Nah, tuh kenapa Mas Prabu katanya enggak mampir?
1: Ya gimana mau mampir, dia lagi mancing Ardo.
0: Dan mulak tuh jabu sampai pakai bangsa Batak dia katanya. Coba tuh klarifikasi tuh.
1: Allah. Iya dia lagi mancing, jadi kan yang enggak enak kan, apalagi dia lagi dapat ikan pula dia.
0: Lagi gitu, dapat ikan pula ya.
1: Iya, katanya Ardo sukanya di Batam makan ikan, jangan makan ayam.
0: Jangan makan ayam, betul.
1: Iya, nanti berebutan.

0: Al, Ito Rahma, buat Nur Balkis, buat tadi yang WA pertama Bude ya?
1: Yang WA iya betul Bude.
0: Bude
1: Busri.
0: Bude Sri ya?
1: Mm-mm.
0: Oh iya, itu orang lama juga tuh dong.
1: Orang lama ya, betul.
0: Iya, suami suami beliau Pak Desri.
1: Gampang banget itu nyari namanya. Ya.
0: Ada Bude ada Pak Ade.
1: Tinggal balikin gitu-gitu aja.
0: Siapa dulu gurunya?
1: Berarti ada Mas Prabu, ada Mbak Prabu. Ada Mbak Prabu.
0: Oh, ada semenjak makan sama ayam. Ada terus salam juga buat apa nama? Apa Wak Nurmi? Pak Mor, Kak Mila, oh Kak Juliana, kadang lupa mulu tuh Kak Juliana, terus Kak Jamila, situ Jamila pun udah lama nggak denger ya?
1: Iya, udah lama juga kita nggak denger Kak Jamila.
0: Semenjak ikut lomba 17 Agustus,
1: aduh,
0: banyak yang itu tarik tambang kalau nggak salah.
1: Iya, kayaknya pada kecapean ini Mas Prabu.
0: Iya, Kak Siti Jamila ikut tarik tambang, kayaknya kelilit sama tambangnya kelita.
1: Aduh.
0: Bukan main-main, bukan lah. Salam juga buat apa nama? Buat Kasarina udah ya. Buat Bang Iman udah ya. Oh nenek kembar, nenek kembar buat Andi Lala udah ya. Buat Buti yang semangat Buti. Terus salam buat nanti dilanjutin nama Cikgu Norma lah ya.
1: Oke, dilanjutin Cikgu Norma ya.
0: Cikgu Norma apa nama beliau bijaksana ya.
1: Oke, bijaksana ya. Bijaksana bijak sini ya.
0: Iya, kalau kita kan bijak sini. Iya. Ada yang dipijak aja.
1: Aduh.
0: Buat Ardo apa sukses selalu lah ya.
1: Siap Mas Prabu jadi, juga ya jadi, sukses selalu ya.
0: Iya, jadi nanti yang mau dipetar yang aslong ya?
1: Iya nih, kayaknya yang aslong nih, aslong.
0: Atau nggak yang itu aja lah, doh.
1: Drowning.
0: Yang alalalalalong, alalalalalong, langding, langding, lang.
1: Oh iya, itu enak juga tuh.
0: Itu apa tuh, enak itu doh, itu lah. Evergreen tuh. Itu Mas Prabu SMP malah, belum
1: Marley itu, Bob Marley.
0: Iya ya, oh iya keren, itulah artinya.
1: Ada aja kan pendengar berubah detik-detik akhir memang Mas
0: Prabu. Iya, soalnya yang
1: backstreet. Gara-gara longong, coba bayangin bisa terhubung dengan alalalalalong.
0: Kantongnya bolong.
1: Aduh, Mas Prabu memang.
0: Aduh. Iya, itu dari apa tadi, Bob Marley ya?
1: Dari Bob Marley, Mas Prabu.
0: Judulnya apa tuh?
1: Lalalalong.
0: Oh lalalalong, itu kan bukan yang holong doro aku tuho.
1: Aduh, holong doro aku tuho, asaboi margabus.
0: Holong margabus. Ya, buat Ardo, pokoknya segala-galanya lah Ardo ya.
1: Amin.
0: Ya, melihat godang. Horas,
1: terima kasih banyak Mas Prabu.

0: Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Mohon maaf tadi pendengar ada terjeda ya, karena ada sedikit problem pendengar. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Bang McDonald.
1: Selamat malam.
0: Siapa nih ya? Bang McDonald bukan nih?
1: Tak kenal lagi ya?
0: Siapa ya pendengar ya? Aduh, suaranya kalau udah suara-suaranya merem gini. Aduh, siapa nih pendengar? Halo.
1: Jangan tanya orang belakang lah, dong.
0: Halo. Oh, halo. Enggak, kalau pakai suara ini Ardo tahu. Coba ngomong biasa.
1: Aduh.
0: Aduh, ini ternyata dengan nenek kita pendengar. Nek Peggy.
1: Sehat
0: Nek Peggy. Bagaimana kabarnya Nek Peggy?
1: Alhamdulillah senantiasa sehat walafiat, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja ya Nek Peggy ya. Selalu bahagia kan tentunya Nek Peggy kan?
1: Iya, penting.
0: Iya, penting.
1: Aldo,
0: apa tuh Nek Peggy?
1: Bahagia ini macam mana? Apa yang membawakan bahagia, Aldo?
0: Yang membawakan kebahagiaan ya. Kalau kata orang-orang zaman sekarang nih, duit, Nek Peggy. Tapi menurut Aldo tuh duit belum tentu juga mendatangkan kebahagiaan, Nek Peggy. Ada orang duitnya banyak, tapi ternyata hidupnya tidak bahagia, Nek Peggy.
1: Yang emang salah jalannya kan?
0: Betul Nek Peggy. Karena lebih baik apapun kayak gimana pun kondisi kita, bawa happy aja semua hidup itu, ya kan? Gak usah dibawa pusing. Iya.
1: Betul. Nek Peggy juga gitu, Aldo.
0: Betul.
1: Sama lah ya.
0: Untuk semua pendengar juga sama.
1: Pikir-pikiran itu kan ada bedanya, Aldo.
0: Iya.
1: Kadang ada duit, ada sayangnya.
0: Betul.
1: Ada duit, kita ditendangnya,
0: nah,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Ada kawannya, ya kan. Jadi
0: iya,
1: kita tuh yang membuat kebahagia itu ada duit kah atau teman?
0: Yang membuat diri kita bahagia itu sebenarnya diri kita sendiri nih Peggy, kalau menurut Ardo. Jadi bukan
1: iya,
0: duit,
1: memang.
0: Bukan duit, bukan teman. Ada juga
1: iya,
0: teman membuat kita bahagia, tapi ternyata ngomongin kita di belakang.
1: Mantap.
0: Jadi
1: memang betul ada kok salah cakap.
0: Iya, jadi kita lebih baik bahagia sendiri kan ya Peggy?
1: Iya lah, kalau ini Peggy bahagianya sendiri aja. Kalau sendiri kan kita aman.
0: Benar,
1: kan?
0: Benar.
1: Ada uang kita aman, tak ada uang pun kita aman.
0: Kita aman juga,
1: juga.
0: Aman
1: nah,
0: juga nih Peggy.
1: Yang penting tuh membahagia kita atau mengamankan diri sendiri.
0: Betul itu Nek Peggy. Yang terpenting kalau udah diri kita bahagia, kita hanya menebarkan kebahagiaan itu untuk seluruh orang kan. Seperti
1: iya,
0: sekarang nih Nek Peggy, Ardo
1: iya, memang betul,
0: menyebarkan bahagia untuk semua pendengar nih.
1: Iya, karena Ardo ini kan soalnya ngangkat penelepon.
0: Betul Nek Peggy.
1: Iya, karena dan begitu pula orang yang menelepon harus memberi bahagia juga.
0: Betul, dan jangan menambah mumet.
1: Betul, jangan jadi ceramah aja.
0: Aduh, iya betul deh.
1: Jangan ada ceramah-ceramah ya kan, yang tidak, ya kan bikin boring lah.
0: Iya betul Nek Peggy. Yang penting Nek Peggy bahagia selalu ya Nek ya. Biar panjang umur ya.
1: Betul. Samo ya, Aldo juga ya.
0: Iya, pasti dong Nek Peggy.
1: Iya.
0: Nek Peggy mau lagu apa hari ini Nek Peggy?
1: Lagunya boleh?
0: Mau lagu apa Nek?
1: Apa? Good morning.
0: Good morning. Dari siapa itu Nek?
1: Dari Aldo lah, siapa lagi?
0: Ini hebatnya Nek Peggy ini, dia bisa nebak-nebak nih pendengar. Nebak-nebak tapi memang ada lagunya nih, itu kan.
1: Ada.
0: Itu kan
1: ada,
0: bener ada kan.
1: Ada lah, momennya kan.
0: Ada aja, memang Nek Peggy ini nebak-nebaknya selalu bener.
1: Iyalah kan, selalu kan memberi kebahagiaan pada
0: pendengar,
1: kita sendiri.
0: Betul
1: kan?
0: Nek Peggy.
1: Jadi yang mendengar bahagia, kita sendiri telah lagi bahagia.
0: Iya dong, kita harus sama-sama bahagia kan intinya kan Nek Peggy kan.
1: Iya betul.
0: Oke Nek Peggy, hari ini salam-salamnya mau buat siapa Nek Peggy?
1: Salam-salamnya ada ya. Buat semuanya lah doe.
0: Buat semuanya
1: yang mana
0: ya.
1: Yang udah bergabung, yang belum bergabung, yang lagi pada mendengar. Good morning semuanya.
0: Good morning semuanya. Good night.
1: Semoga bahagia. Semoga bahagia. Good night juga lah.
0: Good
1: ya.
0: Night semangatnya tapi good morning.
1: Iya lah.
0: Iya.
1: Begitulah seharusnya kan. Betul, semuanya lah ya bahagia ya.
0: Iya.
1: Mana yang ada mumuk-mumuk tuh umban jelas jauh-jauh.
0: Iya, benar. Benar-benar.
1: Iya, biar kita susah, yang penting kita bahagia.
0: Yang penting bahagia, betul.
1: Untuk Aldo sama malam ya, Aldo.
0: Oke,
1: semoga bahagia selalu, ceria selalu ya, Aldo.
0: Siap, siap nih, Peggy.
1: Semoga bertambah itu jelah ya, bahagia-bahagia aja lah.
0: Oke.
1: Di samping keluarga tercinta, keluarga sehat.
0: Sehat dong nih, Peggy, pastinya.
1: Amin. Bapak uang keluarga Aldo?
0: Ardo 3 bersaudara nih Peggy.
1: Amin. Kalau nenek Peggy ramai 9 bersaudaraan, tapi yang hidup tinggal 6 lagi lah ya.
0: 6 ya. Semoga 6-6-nya panjang umur ya nih Peggy ya. Bahagia aman. Selalu, yang penting sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Oke nih Peggy, terima kasih banyak nih Peggy.
1: Kembali.
0: Oke.
1: Horas.
0: Horas.
1: Bye-bye.
0: Bye. But I'm not. Jadi betul pendengar yang disampaikan tadi ya, memang kebahagiaan itu jadi bukan dari teman maupun dari orang lain ya, melainkan duit sekalipun pendengar, tapi kebahagiaan itu diciptakan dari hati kita sendiri. Kalau memang hati kita membuat kebahagiaan itu dan merasakan senang, pastinya kita tak akan pernah berpikir untuk pikiran busuk pendengar. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
2: Halo Ardo.
0: Halo Kip.
2: Yes, how are you, Cap? How are you?
0: I'm fine, Cap. How are you, Cap?
2: Okay. Cap, beri kata-kata hari ini boleh tak?
0: Boleh dong, Cap. Kata-kata hari ini apa, Cap?
2: Uang bukan segala-galanya.
0: Betul.
2: Tapi dalam kehidupan, kita memerlukan uang. Tak ada duit, bagaimana kita nak berjalan sana sini?
0: Betul,
2: lagi
0: betul.
2: Zaman sekarang.
0: Betul.
2: Macam Batam ini, Cap ada dengar. Sekarang barang pun banyak mahal tu, pengaruh Singapura kan.
0: Faham iya, tak? Iya, iya, betul sih Cap.
2: Rumah sewa mahal, barang mahal. Jadi untuk Cap cakap bukan bangkang. Suka tak suka, bahagia derita, duit amat diperlukan.
0: Betul, betul Cap. Betul, ya. memang duit perlu Cap, tapi memang duit tidak sepenuhnya membuat kebahagiaan kan Cap kan?
2: Memang duit tidak membuat sepenuhnya. Tapi dia sebahagian dari kehidupan setiap manusia.
0: Iya, betul kata.
2: Jadi suka tak suka pun duit tu perlu.
0: Itu
2: pasal pantun dulu ada yang cakap, hina manusia, hina besi kerana karatnya. Hina manusia kerana kemiskinannya. Tapi tak apa kita lupakan tu.
0: Betul, betul, betul.
2: Okey, Cap tadi Soldiers of Fortune.
0: Okey,
2: sekarang Cap. Tak ada, Cap nak minta lagu Angel Bird Humperdinck. A Man Without Love. You know, A Man Without Love.
0: A Man
2: dalam
0: Without
2: bahasa
0: Love
2: Melayu.
0: Yeah.
2: Angel Bird Humperdinck. Dia tu dilahirkan di India tu.
0: A Man Without Love, ya?
2: Dia, bapak dia dulu British yang tinggal di India dulu.
0: A Man Without Love by Angel Bird. Angel Bird atau siapa nih, Cap?
2: Angel Bird Humperdinck.
0: Humperdinck ya, Humperdinck ya. Oke, Cap.
2: Ada tahu apa maksud tu A Man Without Love?
0: Seseorang tanpa cinta, Cap. Seorang pria tanpa cinta.
2: Seorang
0: ya.
2: Yang seorang pria yang tanpa cinta,
0: tanpa cinta
2: lah. Dia
0: ya.
2: Dalam ada kerinduan cinta lah.
0: Waduh, seru nih Cap lagunya kayaknya nih.
2: Lagu dia bagus. Kita kalau paham bahasa Inggris tu bagus. Tapi special kita potong cerita untuk Ardo
0: Cap.
2: Salam ikhlas, semoga God bless you dengan percintaan kamu dengan wanita yang kamu sayang .
0: Terima kasih banyak Cap.
2: Dan salam special untuk Monique. Dan salam special untuk husband dia, Abang Tani. Oh, paling special sekali juga untuk Mak Lina Mak Lina, Nur Bilkis dan nenek kembar lah. Dan lagi satu Hasna dari Malcolm. Dan lagi satu siapa tu? Yoi ya? Siapa nama dia tu?
0: Kak Sekarwangi, Cap.
2: Kak Sekarwangi. dia orang yang suka dengan lagu India, suka Cap dengan suara dia tu. Untuk sekarang ni, satu hari kalau Cap jumpa ke Tanjung Pinang, nanti tengoklah wajah dia dekat India, nanti kamu boleh tengok muka Cap. Dan lagi satu, Ardo, ini kata-kata kata-kata yang baik dalam kata-kata nasihat, boleh?
0: Boleh dong Cap, boleh.
2: Setiap perjuangan cinta serta orang tu dalam kerja, dalam kekasih, dalam rumah tangga, lambang percintaan yang sejati, ya. Itu saja. Okey, Ardo. May the God bless you.
0: Okey, siap. Terima kasih banyak ya, Cap ya. Oke, pendengar, dan terima kasih banyak ya untuk pendengar ya. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon berikutnya di 463351. Tapi kita bacakan dulu pendengar untuk pesan-pesan yang sudah masuk nih, ada banyak banget nih pendengar. Pesan selanjutnya ada dari Bang Gafar nih yang hadir, mau request lagu katanya Hotel California. Waduh, Hotel California enak juga nih lagunya nih, dari Eagle ya, Bang Gafar ya. Dan salamnya buat Abednego, Bule Eva, Sarina QQ, Mak Dewi, Mak Dia, Ibu Asri, baru Mbak Dinda, Mak Dewi, Mama Lina, ada Roy Saputra, Simano, Ibu Sri. Salam satu buat semuanya, buat Ardo sehat selalu di samping keluarga tersayang. Amin. Terima kasih banyak ya untuk Bang Gafar ya, sehat selalu juga Bang Gafar. Dan selanjutnya pendengar ada dari siapa nih pendengar? Dari Neaswa yang mau salam-salam buat Bu Sedi. Baru ada Mak Dinda, Putri Cantik, Cego Norma, Kak Mila 123, Paji, baru ada Prabu, Pauslimin, Pak Gapar, Udin Buton, Nek Kembar, Nek Sakira, Bang Roni, Bang Roy, Bang Mail, Ma Dewi, Sarina, QQ. Buat satu untuk semua pendengar dan sehat-sehat saja buat Ardo. Terima kasih banyak dan sehat selalu ya untuk Nek Aswa ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Jamila di Penyalai. Salamnya buat Udin Buton. Oh iya, Ardo apa kabar dari Penyalai katanya. Baik aja nih kabarnya nih Kak Jamila ya. Bagaimana juga nih kabar Kak Jamila? Semoga sehat selalu ya di samping keluarga tercinta ya. Dan salam-salam buat Udin Buton, Nesa Kira, Uni Desi, Gala, Alip, Tete Uni, Monik, Roni, Emira, Siti Jamila, Madia, Mama Fajar, Kakak Raha, Nenek Peggy, Lukas Huran, Kak Asna, Nek Aswa, Mama Firman, Marempong, Juliana, dan salam satu untuk semua peringkat. Dan selanjutnya terdengar ada dari Kak Nur Bilkis yang hadir, buat Ardo sehat selalu dan sehat selalu tentunya untuk Kak Nur Bilkis. Salamnya buat Mak Sunaryati, Kapten Syam, Mak Kun, Mak Dia, Bang Iman, baru ada Bang Udin, Roni, Kakak Monik, buat Bang Anti, Pau Sulimin, Mas Prabu, satu buat semua pendengar. Terima kasih katanya. Terima kasih kembali untuk Kak Nur Bilkis ya, sehat selalu juga tentunya untuk Kak Nur Bilkis di sana. Dan selanjutnya pendengar ada dari Nesa Kira yang hadir, pendengar yang mengirimkan salam buat Abednego, Iman, Prabu Bangkit, Roni, Emira, Bang Saiman, Pau Sulimin, Andi, Nirmala, Jamila, Siti Jamila, Melati, Ma Fajar, Mak Dia, Nek Karin, Nek Peggy, Nek Aswa, Wak Normi, Karaha, Kak Ana, Uni Desi, Mama Dewi, Kesekarwangi, Sarina QQ, Kakak Mila, Pak Mur, Bang Jais, Durais, Ika Jambi. Buat Ardo sehat selalu. Dan request lagu dari Celine Dion, The Power of Love. Oke, terima kasih banyak ya untuk Nek Sakira ya. Dan terima kasih banyak ya untuk Nek Sakira. Untuk pesan yang sudah dibacakan di hati ini juga, terima kasih banyak Nek Sakira. Dan baik pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
2: Halo, halo. Halo, selamat malam, Ardo.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Tokci, Ardo.
0: Tokci, bagaimana kabarnya Tokci?
2: Sehat, Ardo. Ardo, apa kabar?
0: Sehat dong, Tokci. Tokci masih semangat kan malam ini, Tokci? Masih bahagia kan?
2: Tinggal seorang bahagia-bahagia juga, Ardo.
0: Iya,
2: celah.
0: Aduh,
2: kalau seorangnya bahagia apanya, duduk dalam bilik sendiri kan.
0: Iya betul itu Tokci. Itu yang terpenting Tokci.
2: Kalau Aldo sehat?
0: Sehat dong Toci tentunya.
2: Alhamdulillah. Aldo.
0: Apa Toci?
2: Minta lagu boleh ya?
0: Apa dong? Pinjam, boleh dong.
2: Pinjam lagu.
0: Pinjam lagu nanti pulangin ya Toci ya.
2: Iya, Toci pulangin. dari Bonnie M, Aldo.
0: Dari Bonnie M, apa tuh?
2: Coba cek dulu apa-apa ada lagu dia, Aldo.
0: Coba ya, Bonnie M ya. Bonnie M, Bonnie M. Ini lagunya ada banyak banget ya Toci.
2: Apa-apa ya lagu deh.
0: Ada Painter Man, Children of Paradise, Brown Girl in the Ring, Sunny.
2: Itu cuma dua tuh.
0: Sunny.
2: Bukan Sunny.
0: Brown Girl in the Ring.
2: Iya betul.
0: Oke Toci.
2: Betul itu.
0: Oke Toci.
2: Salam-salam ya untuk Aldo ya, semoga sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas nanti Aldo ya. Untuk tadi Udin Mutun terima kasih single Toci ya. Untuk Monik pun terima kasih single Toci. Dari A sampai Z aja Aldo, pasal banyak cakap pun tak guna juga Aldo
0: ya. Dari A sampai Z ya.
2: Dari A sampai Z, orang lain pun nak masuk Aldo ya.
0: Oke,
2: itu aja Aldo, Horas Aldo.
0: Siap, Horas Toci. Oke, dan baik pendengar, kita kembali bacakan ya. Ini kayaknya ada yang salam tertinggal nih dari Kamonik. Salamnya untuk Pak Haji, Pak Nga, Bulefah, Ania, Cihasna, Aisyah, Ana, Rara, Mama Dewi, Bu Sri, Betty, dan terima kasih banyak untuk Kamonik ya. Baik pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
3: Halo kembali.
0: Halo kembali.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Masa kan enggak kenal anak Medan.
0: Anak Medan siapa nih ya?
3: Ya tuh nikah kawin dah.
0: Atau nikah kawin gimana kabar ya Tok?
3: Alhamdulillah sehat luar biasa.
0: Sehat selalu ya Tok ya.
3: By the way, I don't know speak English. Atuk dah minta lagu Kekuatan Cinta Selendian.
0: Selendian ya? Itu cinta. Oke, The Power of Love ya.
3: Karena tak pandai bahasa Inggris tadi.
0: Aduh, memang ya. Tak pandai bahasa Inggris tapi langsung diartiin ya pendengar ya.
3: Itulah kelebihan
0: ada yang tak pandai. Lebih meroket ya.
3: Kalau boleh sedarat boleh Ardo tak tahu Ardo ya. Kalau Ardo nak tanya Ardo, pesawat Garuda itu siapa yang punya do?
0: Siapa tuh?
3: Nah itulah, kalau Atuk lagi tahu Atuk punya, Ardo tak jaya. Aduh, selamat malam.
0: Aduh, ada-ada aja memang ya pendengar dari atau nikah kawin ya. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya. Dan kita akan putarkan terlebih dahulu pendengar untuk lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama ada dari Bang Buah Manggis nih, Venga Boys, Salalalala. Selamat mendengarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam. Seratus lima koma satu.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Merekalah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi. Anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa. Anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri. Anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Berkedip adalah hal yang wajar dilakukan manusia. Jarang sekali ada yang menyadari berapa kali mereka berkedip dalam sehari. Ilmuwan menemukan bahwa orang normal bisa berkedip sebanyak 15 hingga 20 kali dalam 1 menit. Berarti manusia bisa berkedip sebanyak 1.200 kali per jam dan 28.800 kali dalam sehari. Lalu, mengapa manusia harus banyak berkedip? Sebuah penelitian di Japan's Osaka University menemukan bahwa berkedip bisa memberikan waktu istirahat bagi otak. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dalam beberapa detik saja. Jika disamakan dengan komputer, maka masa istirahat ini sama dengan masa idle atau tidak aktif. Pernahkah Anda tidak berkedip dalam beberapa detik?

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Kiai."

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang, tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan doa.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang.

dalam kehidupan ini. Tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Pendengarah, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Di hari Senin 7 September 2026, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya yang akan menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini, Selasa 8 September 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Abu Datama nomor 2 Batam Center. Selamat beraktivitas kembali pendengar. Tetap semangat menjalani hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Nanti akan belajar tahsin secara live bersama Ustadz Ashar dengan pembahasan surah Az-Zalzalah. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu surah Al-Mulk, surah Al-Muzammil dan surah Al-Qiyamah. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mohon maaf untuk program Mutiara pagi pada hari ini tidak bisa ditayangkan secara live dikarenakan ada kendala teknis. Oleh karena itu, akan kami putarkan lagu-lagu religi untuk menemani pagi Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Ya kita nanti ya salah satunya itu jadi daya saing usaha itu nanti ya kalau tidak punya
0: Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Sertifikat halal jadi modal daya saing UMKM di tengah persaingan pasar. OJK ingatkan resiko investasi kripto di tengah maraknya FOMO. Warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama pendengar, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban bagi pelaku usaha. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, kepemilikan sertifikat halal juga dinilai dapat memperkuat posisi produk UMKM dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
2: Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban bagi pelaku usaha. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, kepemilikan sertifikat halal juga dinilai dapat memperkuat posisi produk UMKM dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, mengatakan konsumen memiliki kecenderungan memilih produk yang telah memberikan kepastian mengenai kehalalannya. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya saing antar produk yang berada di pasaran.
1: Ya kita nanti ya salah satunya itu jadi daya saing usaha itu nanti ya kalau tidak punya sertifikasi halal ya kita nanti takut ya akan kalah bersaing dengan produk-produk yang sudah punya label. Nanti bama rumah makan satu sudah ada label halalnya, satu belum ada. Nanti orang ketika konsumen tentu akan pilih itu nanti. Mungkin di segi oleh-oleh mungkin rasanya sama dan sama itu satu sudah ada halalnya. Ya kan itu mereka ya konsumen yang cerdas tentu kita akan pilih yang seperti itu.
2: Menurut Ikrar, sertifikat halal menjadi salah satu faktor yang dapat membedakan produk ketika konsumen memiliki beberapa pilihan dengan jenis dan harga yang relatif sama. Karena itu, pelaku usaha perlu melihat sertifikasi bukan sekadar kewajiban administratif. Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman pendampingan UMKM yang dilakukan Direktur Eksekutif Al Ahmadi Entrepreneurship Center Batam, Lisia Anggraini. Ia melihat kelengkapan sertifikasi dapat berpengaruh langsung terhadap kemampuan pelaku usaha memperluas pemasaran, termasuk ketika ingin masuk ke jaringan retail maupun kemitraan tertentu.
3: Itu adalah salah satu kekuatan atau tadi kata Pak Abdi tadi daya saing produk mereka, dan itu berarti kan penting sekali untuk kekuatan pemasaran produknya, karena kalau nggak punya sertifikat halal tidak diterima di retail-retail tertentu atau kemitraan tertentu, ya mereka nggak bisa berkembang gitulah.
2: Lisa menilai pelaku UMKM perlu melengkapi legalitas sejak usaha masih dalam tahap awal. Dengan begitu, ketika peluang pasar lebih besar terbuka, produk sudah memiliki persyaratan yang dibutuhkan. Sertifikasi halal pun diharapkan tidak berhenti sebagai pemenuhan regulasi, tetapi menjadi bagian dari strategi UMKM untuk memperkuat produk, memperluas pemasaran, dan meningkatkan daya saing di pasar. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakir Bambusaki melaporkan.
0: Berita selanjutnya pendengar, pemerintah Kota Batam merancang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2027 sebesar Rp4,8 triliun. Rancangan tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsaker Ahmad dalam rapat paripurna DPRD Batam pada Senin 7 September 2026. APBD 2027 akan difokuskan pada 5 bidang utama yakni pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, peningkatan keterampilan masyarakat, penguatan infrastruktur lingkungan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan sarana dasar dan aksesibilitas. Sejumlah program yang disiapkan antara lain subsidi bunga pinjaman 0% bagi pelaku usaha mikro, bantuan sosial untuk lansia, perlindungan bagi pekerja rentan, beasiswa dan bantuan seragam sekolah, serta penanganan banjir dan peningkatan fasilitas kesehatan. Di bidang infrastruktur, Pemko Batam juga merencanakan pembangunan sekolah baru, peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan Golden Crown Bengkong, serta pengembangan sistem penyediaan air minum di Kecamatan Galang. Untuk pendapatan, Pemko Batam menargetkan sekitar 4,7 triliun rupiah. Sementara total postur APBD 2027 termasuk pembiayaan dirancang mencapai 4,859 triliun rupiah. Pemerintah berharap pembahasan APBD bersama DPRD Batam berjalan dengan lancar sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terlaksana secara optimal. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita lainnya pendengar, kemudahan berinvestasi melalui platform digital membuat masyarakat semakin dekat dengan aset kripto, namun otoritas jasa keuangan mengingatkan keputusan investasi tidak boleh hanya didasarkan pada tren dan fear of missing out atau FOMO. Laporan Renita Suharjana.
4: Perkembangan aset kripto dan berbagai instrumen keuangan digital membuka peluang baru bagi masyarakat, tetapi juga membawa resiko yang perlu dipahami sebelum mengambil keputusan. Terlebih, informasi investasi kini mudah menyebar melalui media sosial dan dapat membuat seseorang ikut membeli suatu aset tanpa memahami karakteristik maupun resikonya. Kepala Eksekutif Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso menilai peningkatan literasi keuangan menjadi penting seiring semakin luasnya akses masyarakat terhadap sektor keuangan digital. Ia mengingatkan masyarakat perlu memahami risiko sebelum menempatkan dana, terutama pada aset dengan tingkat fluktuasi yang tinggi.
5: Dan sebelum berinvestasi, sebaiknya lakukan tiga langkah berikut ini. Pertama, pahami risikonya, kripto ini sangat fluktuatif, dia high risk dan high return. Jangan pernah gunakan uang SPP, dana darurat, ya. Pakai uang dingin. Pakai uang dingin, uang yang disisihkan. Jadi Anda uang yang tidak dipakai untuk utama, untuk kuliah dan terus. Lakukan riset, ya. Do your own research, ya. Kenali asetnya sebelum membeli. Makanya kita menerbitkan yang namanya suku panduan aset uang digital, ya, tolong dibaca sendiri, ya. Tiga, jaga keamanan. Aktifkan multi-factor authentication di akun kalian dan jangan mudah terbawa penyakit FOMO dari Pak Bapak Tuhan. FOMO sampai ikut-ikutan tanpa kita tahu berita-berita.
4: Selain memahami risiko, masyarakat juga perlu memastikan investasi yang dipilih berasal dari pihak yang legal dan menawarkan skema yang logis. OJK mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur janji keuntungan tinggi tanpa risiko, serta melakukan pengecekan sebelum melakukan transaksi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Berita lainnya pendengar, orang tua diminta terus pantau kegiatan anak agar tak terjerumus dan terlibat dalam aktivitas berbau kriminal. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
6: Ya, anak tentunya harus mendapatkan pendidikan, pembinaan karakter, edukasi, serta pengawasan dari orang tua. Nah, tapi ada juga yang los.
7: Masyarakat khususnya orang tua yang mayoritas merupakan pekerja di Batam Kepulauan Riau diharapkan dapat lebih fokus dalam memberikan perhatian kepada anak, sebab kasus kriminalitas yang pelakunya sendiri merupakan anak cukup tinggi dan butuh perhatian lebih. Pemerhati Anak Kepulauan Riau Eri Syahrial kepada RRI menekankan bahwa orang tua memiliki peran sangat vital dalam cara anak bersikap selain lingkungan dan lingkar pertemanan yang ada. Mengingat tingginya angka kriminal anak yang berlatar ekonomi, Eri meminta agar orang tua yang memang taraf hidupnya belum layak memberi pengertian agar anaknya tidak melakukan tindakan kriminal didasari alasan tersebut.
6: Peran orang tua itu sangat besar sekali, ya, untuk agar perilaku, sikap, karakter anak ini sesuai dengan norma-norma yang sudah ada, norma adat, norma hukum, norma agama, kan seperti itu, dan pengawasan dari orang tua. Orang tua juga harus berperan untuk mendidik anak supaya tidak karakter anak ini tetap terjaga, tidak melanggar aturan-aturan hukum. Maka ini sekolah ada yang pendidikan karakter dan segala macam.
7: kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur di Batam terus meningkat. Mayoritas kasus tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah. Maraknya anak-anak yang terlibat dalam kejahatan di Batam kian mengkhawatirkan, di mana lingkungan pergaulan yang buruk dan kurangnya perhatian orang tua diduga menjadi faktor utama. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah pusat dinilai perlu memberikan ruang dan dukungan lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi fiskal yang sesuai dengan karakteristik regional guna mengoptimalkan pendapatan daerah. Laporan Nurul Mahfud.
8: Pemerintah pusat dinilai membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam melakukan inovasi fiskal guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal itu disampaikan Akademisi Dikepri Winata Wira. Menurutnya, selama ini pemerintah pusat belum memberikan keleluasaan yang cukup kepada daerah, terutama dalam mengembangkan potensi fiskal berbasis kearifan lokal dan kebutuhan regional masing-masing. Salah satu contoh yang sangat konkret adalah kasus retribusi labu jangkar yang ingin diterapkan pemerintah Provinsi Kepri. Ia menegaskan bahwa potensi pendapatan dari sektor tersebut sangat besar, namun upaya Pemprov Kepri selalu terhambat oleh regulasi pusat dan tarik-menarik kewenangan antar lembaga. Winata menyebut, upaya Pemprov Kepri untuk menerapkan pungutan retribusi labu jangkar sudah memiliki dasar hukum yang cukup.
9: Kita melihat kalau misalkan kemampuan asli kita saja tidak bisa mendominasi pendapatan daerah, kan itu memang kita dianggap tidak mandiri secara umum ya. Artinya kan kita butuh mandiri. Bagaimana cara kita butuh mandiri? Daerah melakukan terobosan-terobosan, kreativitas fiskalnya, inovasi fiskalnya, dan itu harus dipastikan sepanjang sesuai dengan aturan main, ketentuan perundang-undangan. Salah satunya ya seperti yang kemarin pernah jadi wacana, retribusi labu jangkar, karena memang itu berkaitan dengan yurisdiksi provinsi 0-12 mil. Maksud saya, ini kan dimungkinkan oleh aturan perundang-undangan, kok malah dihambat gitu.
8: Winata menilai, hambatan dalam menerapkan retribusi labu jangkar mencerminkan belum matangnya semangat desentralisasi fiskal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Padahal, daerah seperti Kepri yang memiliki karakteristik geografis kepulauan justru membutuhkan fleksibilitas fiskal untuk mengelola sumber daya maritimnya secara mandiri dan berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Malaysia mencabut status darurat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di distrik Serian, Sarawak, Senin 7 September 2026. Keputusan ini diambil setelah kualitas udara di Serian membaik dan turun dari level berbahaya. Data Departemen Lingkungan Malaysia mencatat, indeks pencemaran udara atau API berada di angka 222 pada Senin setelah sebelumnya mencapai 519 pada Jumat. Meski status darurat dicabut, pemerintah Malaysia mengingatkan masyarakat agar tetap waspada, sebab kualitas udara di sejumlah wilayah Sarawak, termasuk Serian dan Samarahan, masih berada pada tingkat sangat tidak sehat. Warga di wilayah terdampak juga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mengikuti arahan dari pemerintah. Sebelumnya, Malaysia menetapkan status darurat setelah kabut asap akibat kebakaran hutan di wilayah Kalimantan menyebabkan kualitas udara di Sarawak memburuk. Kondisi tersebut juga sempat menyebabkan sejumlah sekolah ditutup. Selanjutnya, kita ikuti berita olahraga.
10: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Fiorentina memecat pelatih Fabio Grosso meski kompetisi Liga Italia atau Serie A musim 2026-2027 baru berjalan 3 pekan. Pemecatan Grosso diumumkan Fiorentina pada Senin 7 September 2026 kemarin. Keputusan tersebut diambil setelah Fiorentina meraih hasil buruk di awal musim. Dari 3 pertandingan Serie A, Fiorentina selalu mengalami kekalahan. Mereka dihajar AS Roma dengan skor 4-0, kemudian kalah 3-0 dari tim Remosi Frosinone, dan terakhir takluk 1-2 dari Torino. Hasil tersebut membuat Fiorentina berada di dasar klasemen sementara Liga Liga Italia. Satu-satunya kemenangan Grosso bersama Fiorentina terjadi di ajang Coppa Italia. Fiorentina mengalahkan Benevento dengan skor 4-1. Fabio Grosso sebenarnya baru ditunjuk sebagai pelatih Fiorentina pada Juni lalu, menggantikan Paolo Fanoli. Namun, mantan pemain tim nasional Italia itu gagal memperbaiki performa tim. Fiorentina akhirnya memilih mengakhiri kerjasama dengan Grosso lebih awal setelah baru menangani tim selama sekitar 3 bulan. Berita selanjutnya pendengar, Arsenal terus menunjukkan performa positif di Liga Inggris musim 2026-2027. The Gunners meraih 3 kemenangan beruntun dan salah satu kuncinya adalah kerjasama yang semakin baik di lini depan. Terbaru, Arsenal mengalahkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates minggu 6 September kemarin. Sebelumnya, Arsenal menang 3-0 atas Coventry City dan 1-0 atas Aston Villa. Dalam laga melawan Chelsea, gol kedua Arsenal menjadi bukti kuatnya kerjasama para pemain depan. Kai Havertz sengaja membiarkan umpan silang Christos Zolis melewatinya, sehingga bola bisa diterima Martin Odegaard yang berada di belakangnya dan kemudian mencetak gol. Pelatih Arsenal Mikel Arteta memuji chemistry para pemainnya. Bukayo Saka, Martin Odegaard, Kai Havertz, dan Christos Zolis mampu bergerak dinamis dan saling bertukar posisi saat menyerang. Dari 6 gol Arsenal di 3 laga liga, Odegaard, Saka, dan Havertz masing-masing sudah mencetak 2 gol, sementara Zolis menyumbang 1 asis. Arsenal selanjutnya akan menghadapi tantangan di Liga Champions. Menarik ditunggu apakah ketajaman lini depan Arsenal juga mampu berlanjut di kompetisi Eropa. Masih dari dunia sepak bola pendengar, tim nasional Indonesia U20 memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Tiket tersebut diraih setelah Garuda Muda mengalahkan Australia 2-0 pada laga terakhir grup H minggu 6 September 2026 kemarin. Kemenangan itu membuat Indonesia menjadi juara grup H dengan mengoleksi 7 poin, hasil dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Pelatih Nova Arianto menyambut positif keberhasilan tersebut. Ia berharap para pemain bisa lebih siap menghadapi persaingan di putaran final Piala Asia. Menurut Nova, keberhasilan Indonesia tidak lepas dari kerja keras seluruh tim, mulai dari pemain, pelatih hingga staf dan ofisial. Nova menilai kerjasama tim menjadi kunci utama Garuda Muda dalam mengamankan tiket ke Piala Asia U20 2027. Setelah memastikan kelolosan, Indonesia kini memiliki waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi putaran final. Nova berharap para pemain dapat meningkatkan kemampuan dan tampil lebih siap saat menghadapi lawan-lawan terbaik Asia. Sekian berita olahraga, saya Faiki Bermusyaki, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Sertifikat halal jadi modal daya saing UMKM di tengah persaingan pasar. OJK ingatkan resiko investasi kripto di tengah maraknya FOMO. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
5: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe. Tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
4: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu. Biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
5: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
4: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
5: Oh, boleh juga tuh ya. Mau dong, gimana caranya?
4: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
6: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja. Yuk,

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas.
0: Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia ter.

0: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan live report info lalu lintas pada pagi ini yang disiarkan secara langsung dari lokasi Simpang Poluk Sabibi. Saat ini kami sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Bribtu Sherina di lapangan yang akan menyampaikan laporan secara langsung. Selamat pagi, Bribtu Sherina.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Bagaimana kabar Bribtu Sherina dan tim di lapangan pada pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kami dan tim dalam keadaan sehat walafiat, Kak.
0: Baik. Sebelumnya, terima kasih untuk Bribtu Sherina yang sudah menyempatkan hadir di program Info Lalu Lintas pada pagi hari ini. Boleh langsung disampaikan untuk arus lalu lintas dari lokasi Simpang Poluk Sabibi, Bribtu Sherina.
1: Baik, selamat pagi sahabat radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 8 September tahun 2026, sekira pukul 06.38 waktu Indonesia Barat. Melaporkan langsung situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini di Simpang Poluk Sabibi. Untuk yang pertama, dari arah Simpang Kara atau Jalan Ahmad Yani yang akan menuju alun-alun Kota Batam atau mau menuju Simpang Panasonic, terdapat adanya antrian kendaraan dan perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Namun setelah traffic light, arus kendaraan kembali lancar. Untuk arah sebaliknya, terpantau situasi arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk selanjutnya, kita laporkan dari arah Simpang Gelayel atau Jalan Laksamana Bintan menuju Simpang Panasonic atau Jalan Ahmad Yani maupun sebaliknya, situasi dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Demikian Bang Kak, kembali ke studio.
0: Baik. Terima kasih Bribtu Sherina untuk laporan pada pagi hari ini. Kalau dari arah mana ini Bribtu Sherina yang terpantau mengalami kepadatan dan jalur mana yang masih relatif lancar?
1: Baik, dari pantauan kami untuk kepadatan mulai meningkat dari arah Jalan Ahmad Yani atau jalan menuju Poluk Habibi dan yang akan mengarah ke arah alun-alun Kota Batam atau ke arah Panasonic, Kak.
0: Baik. Kalau sejauh ini adakah pengendara yang tidak patuh terhadap aturan ini, Bribtu Sherina, atau semuanya sudah sesuai dengan kepatuhan berlalu lintas?
1: Baik, dapat kami informasikan dari pantauan kami untuk pengendara maupun pengendara roda 2 maupun roda 4 sudah mulai tertib dalam berlalu lintas. Bagi pengguna sepeda motor menggunakan helm maupun helm ganda dan untuk pengendara roda 4 sudah menggunakan safety belt, Kak.
0: Baik, terakhir Bribtu Sherina, bisa disampaikan himbauan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, mohon perhatian kepada seluruh pengendara. Mari patuhi lalu lintas dan rambu-rambu yang ada. Gunakan helm SNI bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Jangan menggunakan ponsel saat berkendara dan tetap jaga jarak aman. Patuhi dan rambu marka lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Keselamatan adalah prioritas kami. Tertib berlalu lintas adalah cermin budaya bangsa. Ingat, ada keluarga Anda yang menunggu di rumah. Terima kasih atas kerjasama Anda. Selamat melanjutkan perjalanan.
0: Baik, terima kasih Bribtu Sherina untuk laporan langsung arus lalu lintas di lokasi Simpang Poluk Sabibi pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat selalu. Itu tadi pendengar laporan arus lalu lintas yang disiarkan secara langsung dari lokasi Simpang Poluk Sabibi. Selalu utamakan keselamatan, mematuhi aturan lalu lintas, serta menjaga ketertiban bersama di jalan.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus.

mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan